0: bunga mari pula. Manisnya bertingkap. Kadai-kadai macam tak kena. Mandi tak basah. Pedal tak lena. Betapa indahnya bercinta. Tapi kenalah beringat. Jaga-jaga kalau nak bercinta ni. Kena pasti kelah. Bukannya nak teki ke gapa dan mau ada gerak. Tidak ada teki pun. Tapi nasihat Mek Bunga ni adalah bercinta tu. Berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspadalah juga. Takutnya hanya mengambil kesempatan dah ke kita. Bukannya dia tu nak sungguh pun kita. Dia nak kepitih kita. Moga pipi kita kepuk-kepuk tu gak. Jadi siasat lah diling. Selidik lah juga pasangnya kita tu. Kalau ya dia tu betul-betul pasangnya kita, barulah kita ni boleh terus ke percintaan kita. Siapa ke jinjir pelami? Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gayak je.
1: Eju meja orangnya dipanggil Mek Bunga.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
3: Aduh, sok mo.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan juga kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra. Okey, kita kembali bersama berteman untuk jam yang ketiga ni, Siram.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti biasa, untuk jam yang ketiga ni tak ada lain, tak bukir lah. Kita akan bersama menerusi fakta ataupun auta.
1: Ya, yeah, kalau hari Khamis, setiap kali lapis suku, segmen fakta ataupun auta. Jadi, apa dia fakta ataupun auta nak kita bicara ke hari ni, Abis Syah? Okay. Sangat menarik sekali.
0: Kita nak bicara ke tentang seorang wanita. Bukan seorang lah, tapi wanita.
1: Khusus untuk wanita. Jadi khusus untuk wanita, special untuk wanita. Ini Cira harap ramah lah pemanggil wanita jugaknya.
0: Okey, jadi fakta ataupun auta kita pagi ni bunyi, bila perempuan jawab tak apa, maksudnya memang tak apa ke? Ataupun gano?
1: Mungkin ada pendengar kita ni rasa tertarik dengan apa ni kita punya fakta atau fauta ini. Sebab kita nak tahu bila orang dia jawab, tak apa, tak ada gapo. Sebenarnya betul ke tak ada gaponya? Ataupun sebenarnya ya, sebaliknya.
0: Boleh telefon kita lah 7433858 7488-830. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154. Dek pemanggil kita pertama di talian kita learningnya ada siapa?
2: Hello?
0: Halo, hello. Assalamualaikum.
2: Tak dengar.
1: Tak dengar.
0: Okey, bye. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Poya ke?
3: Iyo.
0: Poya.
3: Iyo.
0: Poya ada di tino ke?
3: Ada.
1: Tak ada boleh habis Syah. Mestilah ada.
0: Pak Ayah, kalau orang tino Pak Ayah, ni lagu mana bila Pak Ayah kata gapo-gapo, dia kata tak apa.
3: Kerja ada tak apa tu, buat benda tu bereh lah.
0: Bereh kan?
1: Ya, kau.
3: Bereh.
0: Contoh-contohnya ada contohnya?
3: Contoh-contoh
1: yang agak-agak
3: tak apa
1: dah
3: tu.
1: Tak ada apa-apa dah
3: tu, benda tu
1: okey. Yeah. Contoh kalau lagu ni, Pak Ya je, mula-mula Pak Ya janya. Lepas hasa kita tu, baik pergi patah lah. Pergi apa ni, makin-makin celuk-celuk tepung ni. Lepas tu tiba-tiba lepas maya hasa, Pak Ya pun ayat gini. Ada hijau pula ni, dia pun jawab tak apalah. Rasa-rasanya tak apa tu, tak apa molek ke, tak apa angin tak molek.
3: Tak apa molek, molek lah benda comel.
1: Jurunya bini Pak Ya.
3: Dia tidak nak merajuk nak gaguh dah.
0: Iya, tidak kata kerja kaki dok lah.
3: Tak ada.
1: Ya, kau ni, kau Pak Ya tak payah reti no eh.
3: Tak payah apa-apa.
0: Masa dia buat tu tadi Pak Ya tu, masa Pak Ya kata, masa dia kata tak apa tu, dia kerja kaki ke dok?
3: Tak ada kerja kaki.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kalau dia kerja kaki dia kata tak apa tu, tak apa agak tu.
3: Aduh tak.
1: Lepas tak apa tu dia jeling ke dok?
3: Tak kena kena dia orang tu.
0: Jadi Pak Ya kata benda ni auta ke fakta?
3: Benda ni fakta lah.
0: Fakta bagi Pak Ya ni.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ya.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Hello.
4: Batuk pagi-pagi ni.
1: Batuk dia mari.
0: Dia mari dengan lambat kecek weh.
4: Ya, ambo ni ya.
1: Abe je.
4: Ya, ambo.
1: Abe je tanah merah. Jadi abe je. Lagu mana ni betul ke? Fakta atau auta bila perempuan dia jawab tak apa tu maksudnya dia memang betul lah, dia memang tak ada gapo. Okey.
0: Fakta ke auta?
4: Dia kalau dia tak menghujung, Tak apalah tu macam dia mecuk. Dia tak ada wujud, tak apalah dia kata. Macam dia mecuk, dia kata tak apa. Contohnya, cucu telur pucuk rekor tu, suruh nak makan pucuk rekor tengah hari cucuk bodoh, tak apalah. Dia kata tak apalah tu, belum tahu lagi buat ke tak buat tu.
1: Tak lah kalau tak apalah. Tapi kalau situasi pun habis jeroyak tu, maksudnya tak apalah nanti kita buat lagi. Tu maksudnya kita nak ke buat je apa nanya.
4: Dia tak kata gitu, dia kata tak apalah.
1: Dok, sebabnya gapo sebelum janji pucuk tu kata nak makan luar. Lepas tiba-tiba suruh celur pulak dah.
4: Tu lagu dia ngaju tu lah gitu dah.
0: Okey, jadi bagi habis jeroyak kata benda ni fakta ke auta?
4: benda ni abang dia tu tengah 50-50 lah abang dia rasa juga.
0: Fakta pun iya, auta pun iya juga.
4: Dia sikit-sikit sangat ya. Nada dia pada dia ada ujur sikit dia lari ke lari selalu.
1: Dia ada gini, tak apa tu boleh jadi dalam dua situasi lah. Tak apa yang ikhlas dengan tak apa yang tak ikhlas. Ni betul, ni betul pahaya orang Tino.
4: Kadang-kadang tak apa lah, tunggu sampai cerah. Okay, tu pagi esok tak ada lagi.
0: Okay, terima kasih Abang Jo.
1: Terima kasih.
4: Selamat bertugas.
0: Alright, tu dia bersama dengan Abang Jo kita. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Satu-satunya bunga hok mari pagi ni.
1: Setiap kali lepas suku bunga ni timbul dan berkembang.
0: Bunga ni
1: kawin daripada tanah merah.
0: Bunga ni kalau dia hujan kat jagalah.
1: Janganlah. Biasanya jaga. Dia berakhir dengan mengepek popa-popang.
0: Okey kawin. Orang Tino ni ke, kalau dia jawab tak apa tu, ada ke maksud-maksud yang tertentu tu?
5: Mesti ada.
0: Maksud dia lagu mana?
5: Dua dalam satu.
0: Maksudnya?
5: Saya kalau kita kata orang kata gi kita pergi situ, dia kata tak apa gi selalu. Okey kita pun tak apa.
1: Okey.
5: Kita pergi situ mesti kata gi nak situ. Okey kaje lah. Kita pun tunggu kaje. Khabar? Malah tak sigi juga. Nanti.
1: Tak apa juga itu. Tak apa gitu ke?
5: Tak apa. Kita kata dia tak apa.
0: Jadi Kak Awe sebagai orang Tino ni, Kak Awe kata benda ni auta ke fakta ni?
5: Fakta tu kita kata kan, kita kata tak apalah, ni ada ubi, ada batas, ada hari kita balas.
1: Iya, saya setuju sekali yang itu. Dia gini, tak apa gitu tu Kak Weh, dia atas nada gitu.
5: Iya. Kita kata nak kata nak mencet tu memang tak mencet, tapi muka nak kata ikat muncul pedak dah. Tapi kat rasa dengan kalau pasang sekali pepek-pepek tu, dengan senyap mentah-mentah. Gitu.
1: Tidak luar lah.
5: Tak tidak luar pun yang ni ya. Dah
0: muk tak molek
5: dah jadinya.
0: Tak apa comel lah dia jadinya.
5: Tak comel lah kecek buk. Orang kata lain leher pun tu panggil kata dia leher sekok kecek. Nak jawab tak jawab sama banyak.
0: Okey, terima kasih kawan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Tino ni kita kena tengok dulu dia tu lagi gaya dia lagu mana Syira.
1: Habis lah kalau macam dalam live TikTok kita ni Kairu Azli kata orang Tino memang complicated.
0: Complicated eh?
1: Mana Kairu ni? Tahu-tahu complicatednya. Benda mudah je.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
6: Cik Mel lah, Pasir Ma.
0: Cik Mel dari Pasir Ma. Cik Mel, bunyi kipas kau ke apa tu?
6: Bunyi ekor-ekor dalam kereta.
0: Degaknya kereta, panas berkali. Buku ekor.
6: Habis kederah.
1: Habis kederah, panas lagi pagi.
0: Nak
1: pergi
0: ke mana tu, Cik Mel? Nak pergi ke mana?
6: Ada di Kota Baru ni, cari tempat makan.
0: Gitu. Cik Mek dengar kau gapo kita kecek saninya?
6: Dengar duk main apa? Kau fakta kau pasal tak apa retina ni.
1: Jadi lagu mana Cik Mek? Sebenarnya bila retina kata tak apa tu betul ke tak apa?
6: Dia isu ni subjektif sikitlah nak jawab.
1: Okey.
6: Sebab dia tengok situasi lah apa bejo rakyat tadi. Tak apa dia ni bagi luar rakyat tak apa dalam hati dia tak tahu. Kalau hati ya, pokok dia merata jaga lah mungkin lagi aku baca.
1: Dia kena tengok atas nada lagu mana Cik Mede?
6: Atas nada apa? Ayolah benda ni jadi 50-50 ya. Ada setengah situasi tu dia fakta, ada setengah situasi tu dia auta.
0: Macam Cik Mede sendiri pernah kau mengalami situasi sebegini tu? Bila
6: banyak kita hidup lama dah dengan retina ni.
0: Banyak lah, tak apalah.
6: Tapi kita pujuk diri kita sendiri lah. Tak apalah, dia tak ngaju-ngaju lah.
1: Jadinya Cik Mek tak pujuk dia. Pakai Cik Mek pujuk diri sendiri je.
6: Tak apa ya, dia nak lari mana.
1: Gitu lah dia. Lain kali kena pujuk Cik Mek.
6: Jadi benda tu fakta untuk orang jatuh lah.
1: Baik,
0: terima kasih Cik Mek ni.
6: Okey,
1: mengasih
6: Syirah
1: Syomel Majupi. Terima kasih Cik Mel dengan live lah tu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak beribu dulu seketika ni. Apa ni fakta ataupun otak kita ni ada sebaliknya, sebalik kisah cerita ni lah. Sebalik lagu ni. Sabar molek dah.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Gubagi Kelantan FM, ada sokmo.
2: Okey, ada semua terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Lain kita dah pukul 8.28 minit pagi. Masih lagi kita bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Ya, kecek mengenai dengan Oretino ni lah.
3: Yalah, betul ke Oretino? Dikali dia jawab, tak apalah be. Maksudnya memang dia tak apa. Ataupun sebaliknya.
2: Jadi, kongsi ke bersama dengan kita. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerai.
4: Ya, saya.
3: Alamak penuh. Okay. Sama-sama pun.
2: Pak Deng.
4: Ya.
2: Betul ke dak Pak Deng? Bila orang Tino ni dijawab tak apa tu, dia ada maksud dia yang tersendiri ataupun memang tak ada gapo-gapo?
4: Kita tengok ke wajah muka dia tu.
2: Reaksi mana. Dia tu.
4: Reaksi dia tu lagu mana. Tak apa tu lapar dengan mecok kau. Tak apa lagu mana tu.
3: Mecok. Betul. Kita tu.
2: Dalam situasi-situasi tertentu tu, dia ada kadang-kadang dia pergi dengan mecok tu. Ada kadang-kadang dia jawab dengan harga, dengan molek.
4: Dengan molek. Kita tengok jawab pada terpanjang. Tak apalah.
3: Tak apalah. Kata berhenti.
2: Contoh. Ada contoh ke apa ni? Contoh.
4: Tak salah. Umum sangat kau lagi.
2: Mana tahu. Takut-takut Pak Din kata contohnya.
3: Pernah Pak Din dalam situasi gitu. Cuba bagi contoh.
2: Contohnya. Mah tu. Mah ke? Kita ni nama Mah ke? Tak ingat eh.
4: Nah.
3: Okay.
4: Tak kena pula.
2: Nah tu, tetek kaki kita pergi lah. Kedamah tu mata ada. Tengok-tengok tak apa. Kalau ke mana?
3: Nah ke jawab. Oh tak apa. Kalau kedamah tak apa. Be. Mari be.
4: Kalau kita banyak malam ni, kita tak kelip ni, kita tidur masa ni.
3: Tak apalah.
2: Jadi, bagi pandangan Pak Deng, benda ni atau fakta ke auta?
4: Fakta sah.
2: Fakta?
4: Maksudnya jaga salah dia.
2: Kali dia kata tak apalah tu, tak apalah. Fakta lah tu.
3: Pak Deng kata reti nak jaga salah. Reti nak always right.
2: Alright, terima kasih Pak Deng.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Deng kata fakta. Ramai kata fakta benarnya hari ni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pak Mak.
5: Ya, Pak Mak ni.
2: Mari pula Pak Mak untuk bersama menerusi fakta ataupun fakta kita deh.
5: Jalan tak sibuk hari pagi ni.
2: Okey, Pak Mak.
5: Ya.
2: Pernah berlaku situasi sebegini pada Pak Mak sendiri?
5: Jadi begini. Saya duduk dengan Retino ni lebih kurang dari 40 tahun dah.
2: Oh, lama dah.
5: Jadi saya tahu selok belok perkataan tak apa tu.
2: Okey.
3: Selok belok tahu belakang.
5: Tahu belakang tu.
3: Ceroyak
2: okay.
3: Sikit.
5: Kalau sama dia... sekali kalau kita ajak pergi ke mana-mana. Dia jawab beres.
2: Okey.
5: Beres tu mana dia teddy tu. Faham yang keluar bodoh. Kalau kita ajak dia ke tahu pergi mana, dia kata nasi dulu dia kata. Tu tak jadi tu. Nanti dulu tu. Tak apa jadi tu.
2: Tak apa nak agak lah mana?
5: Tak apa nak agak lah mana. Nanti dulu. tunggu lah kita. gitu.
2: Gitu deh.
5: Jadi bagi saya fakta lah tu.
2: Fakta?
3: Fakta.
2: Okey.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu dia orang yang nampak macam arif berkenaan dengan wanita ni.
2: Sorry lagi pemanggil kita. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ayah.
6: Ya.
2: Kak Ayah, lagu mana Kak Ayah?
6: Kak Ayah. Kak Ayah bereh
2: je. Bereh je Kak Ayahnya.
3: Macam tak bereh ya, tu cara jawab bereh tu. Maksudnya Kak Ayah ikhlas lah kalau kata tak apa gitu ke Kak Ayah sedih?
6: Tak ada Kak Ayah ikut dia juga.
2: Okey.
6: gitu lah lah, islah lah, tak ada gapo.
2: Bunyi pun tak ada gapo, dah ada tekuk je tu.
6: Yo, dia menek.
3: Okay, bye. Ya, timur lagu mana pun dia, Kak Yah, dia.
6: Okay, ha.
2: Alright, terima kasih, Kak Yah.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kak Yah kata gapo ni?
3: Kak Yah kata Kak Yah kata yalah, dia ikhlas je kalau macam dengan apa ni, lelaki dia kata nak pergi DK ke gapo malam ni deh. Dia kata gila tak apa, lepas tu kita tanyalah ikhlas ke tidak. Dia kata ikhlas. So maksudnya Kak Yah ni antara isteri ataupun orang Tino kata mudah basa misalilah. Boleh puji.
2: Okay, hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
7: Tak.
2: Abeta. Abeta gitu. Atau kau patut kebek kau punya lagu tu tak, Abeta?
7: Atas kereta lah ni guna butuh.
2: Nak pergi alam mana tu?
7: Nak
3: pergi lah ke airport. Nak pergi Abeta nak naik, nak pergi mana pula ke airport tu?
2: Nak kau patut kebek gimana?
7: Nak pergi nego kat, nak jumpa klien-klien.
3: Janganlah jumpa di airport.
2: Abeta nego ke apa?
7: Saya ni buat klinik, kontraktor klinik service. Mozart klinik tu. Ni boleh lah lihat. Habis saya tanya kat Mozart klinik, tengok dalam Facebook, tak ada lah jual sabu-sabu Rozi, sabu Jasmine, promo pula dah.
2: Sirat tu rumah dia tu, rumah dia tu, tengok bau ni macam malot ni. Boleh dah tu, pergi cuci.
3: Ya lah
7: tu. Tak ada habuk.
3: Dia nyeleset kok ke selalu lah.
7: Kalau rumah kita.
3: Dah eh, habis tak eh. Telepon ni nak tanya lah ni. Lagu mananya berkenaan dengan perbincangan kita ni. Betul ke habis tak kata?
7: Tajuk sangat. Sebab minggu lepas, jatuh. Minggu ni orang tino. Saya dengan rumah saya ni, tadi saya kata iya juga. So lagi utamanya rutin ni lemot lembu.
2: Okey.
7: Gapo-gapo kita jatuh ni, utama sekali ubu kaki dia. Kalau kita nak satu-satu benda tu, pergi mana-mana tu, kita kena ubu dia.
3: Kena ubu kaki dulu.
7: Dia kena manja-manja. Dia kata iya gapo juga memek. Dia boleh minta apa yang kata. Ustin
2: dia
7: nak manja
2: benarnya. Nama kau Abeta?
7: Ya.
2: Tak usah duk kaki lah kalau dia kita kata, Abe nak bini sore lagi. Tak ada bui dia.
3: Itu bukan setakat awak.
7: Boleh, kena cara
3: dia. Abeta, tu kalau minta nak bini duduk kaki, kita njah lah. Tak payah nak nanti urut lah, kita njah.
7: Dia nak aku.
2: Jadi, bagi pandangan Abeta sendiri, benda ni fakta atau auta ni?
7: Maknanya Austin bila dia kata tak ikhlas. Ya. Ya ada lah tengok benda-benda kita nak pergi mana tu. Dia kata kalau kita kata nak WPT nak pergi beli mas, dia kata
3: ikhlas.
7: Dia kata ikhlas lah tu.
3: Betul.
7: Lagi minum air kita kopi boleh iyalah tu. Tak ikhlas lah dia tu nak manja-manja rumah, minum air kopi rumah dia boleh buat.
3: Itu saya setuju.
2: Okey, jadi bagi pandangan Abeta, auta ke fakta?
7: Maknanya benda tu maknanya fakta lah.
2: Fakta deh. Okey.
3: Fakta kalau kata tak apa we do it gi kedamai.
2: Fakta kata. Memang benar
7: dia, okey, dia baguslah dia. Iya dengan ikhlas lah. Lalu dengan ikhlas lah. Kalau tak we do it, dia pun nak gi minum-minum kedai kopi ha. Dia
3: kata
7: dia tidak ikhlas lah.
3: Dia kata
7: dia boleh buat
3: item. Kijak-kijak jumpa klien lah. Betul banyak duit nak beli mah ni.
2: Okey.
7: Saya jamu sungguh-sungguh. Rumah saya.
2: Ya.
3: Jamu lah. Jangan duduk minta nak bini pulak sudah.
7: Dia tawa. Dia kata pada tahu.
3: Ni sekarang lagi dia tawa tu. Bukannya tawa sungguh tu. Cepat hair ke tak gurang adok.
7: Dia nak belaya kita oleh suami.
3: Tahu dah belah-belah juga. Tidak ada tawa suruh nikah lain. Berat Abeta mu ni.
2: Abeta. Abeta. Meguh dah muka sirah Abeta.
3: Kita tak boleh.
2: Terima kasih Abeta dah.
7: Banyaklah sirah.
2: Okey, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Itu dia bersama dengan Beta kita. Dia kata auta. Fakta.
3: Dia kata fakta. Okay. Kalau dari segi we do it nak beli bagian mah. Aduh, Beta kita kat cakap nak bening lah.
2: Apa pun nampak muka tu merah hijau.
3: Tak boleh kita mempertahankan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Syah dan juga Syiram masih lagi terus menemani anda. 8.42 minit pagi dah kita ni Syiram. Masih lagi kecek pasal fakta ataupun auta kita untuk hari ni lah. Yang mana fakta ataupun auta kita bunyinya bila orang tina ni jawab tak apa, maksud dia tu memang tak apa kok ataupun ada
2: gapo-gapo. Ya. Berasa sakit tekak dah deh. Awak balahnya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Kak Syima.
1: Kita tanya pada orang tina sendirilah. Lagu mana pandangan Kak Syima mengenai dengan perkongsian fakta ataupun auta kita ni. Bila orang tina kata tak apa, maksud dia memang tak apa kok ataupun ada gapo lagi?
3: Dia adalah sebaliknya. Kalau tengoklah dia tewak gapo kita.
2: Tengoklah.
1: Tengok. Ayat dia ternyekik dah. Ternyekik dah tu.
2: Betul lah Kak Syima deh. Kita tengok tangkap boleh membuat lah.
3: Ya, tangkap boleh buat. Kalau kata, dia kata, kita lagi, ini kita lagi dengar. Kita aja, dia kata, kita lagi dengar, kita ya, tak apalah. Kalau dia kata, kalau betul dia kita buat, tak apalah. Kalau dia tak buat, tak apalah.
1: Ayat nyekik tu Kak Syima.

0: apa ni,
1: Kak Sima.
0: Jadi jadi Kak Sima kata benda ni auta ke fakta?
2: Ada
0: fakta
2: lah,
0: kalau fakta ni.
1: Maksudnya gini lah, kalau macam demo betul wak sakit hati, kadang-kadang kita tak jawab kata, ah, nak marah weh. Dok, kita macam jawab, kita kata tak apa. Tapi kat mata, hidung, habis lah aku lain tu. Kita jawab dengan mata, hidung tu duduk lain belakang.
2: Tak apalah, buat lah.
1: Buat lah, buat. Okay. Ada gitu nak jadi.
0: Baik, Kak Sima kata benda ni fakta.
2: Fakta.
0: Alright, terima kasih Kak Sima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia?
3: Kak
0: Ayah dari Tupak ke? Kak Ayah Hokkaido baru ke?
3: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ah, Kak Ayah. Kak Ayah. Ha. Tak apalah.
1: Kak Ayah lagu mana bagi pendapat Kak Ayah ni? Ah, bila orang Tina kata tak apa tu sebenarnya tak apa sungguh ke ataupun sebenarnya ada gapo-gapo lagi? Ha.
3: Eh, tak apalah kalau betul-betul dia tu nak pergi, nak pergi ada kerja kat. Ha, tak apalah, kita tangguh lah dulu. Kita nak pergi mana-mana tu. Kita nak pergi kota baru ke, nak pergi mana-mana. Dia kata, hari ni tak boleh pergi lagi lah, kita gesok lah. Kita ha, tak apalah, ada kerja kat. Ha, itulah lah.
0: Tapi maksud tak apa tu dengan nada tu, Erik Moko kau duduk?
3: Eh, tak ada lah.
1: Ha. Ya kau, tak ada rasa kecewa.
0: Dan kalau dia royak jelas nyata molek ke apa semua, tak ada dia tarik muka dah. Tapi kalau dia royak dengan cara yang tak berapa comel tu, ai tarik juga serah.
3: Ha, tapi kalau dia royak dengan cara molek tu tak apalah.
1: Ya atas, ya atas nada juga Kak Ayah deh. Ha, macam contoh, kalau apa ni Cik Abel kata gapa-gapa kita payah. Ha, ya kau bayar tak apalah gitu ga. Ha tu, ha tu relax. Ha tu beres. So, lagi kalau kita rasa macam nak marah, ha apa? Tak apalah. Dia nak ada lain-lain dia Kak Ayah deh.
3: Ha, betul-betul.
0: Okay. Baik, bagi Kak Ayah katanya benda ni fakta lah.
3: Auta.
1: Auta.
0: Yeah. Alright, okay, baik. Terima kasih Kak Ayah.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Itu dia bersama dengan Kak Ayah kita. Sorry lagi lah pemanggil last dah kita nak ambil ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello. Ha, takut.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siapa
1: ni?
0: Siapa ni?
4: Abang Mi kau geli.
0: Abang Mi. Abang Mi beres lagi ni, Abang Mi.
4: Ay, beres. Tak beres lagi kerana nada bahasa tu.
0: Tak ada masalah lah kalau beres kan. Takutnya tak berapa beres lah. Lepas tu duduk mana ni?
4: Dia kena dengan jiwa kita langgar ke mana-mana pun.
0: Duduk mana ni? Kedai ke, kedai kopi ke, duduk rumah?
4: Duduk rumah. Kata kawan-kawan lain lah. Mudah nak minta beres lah dia.
1: Mudah nak minta gapo tu?
0: Ha.
4: Kau ni kalau melibatkan hobi kita, demo jawab demo dengan nada yang kurang selesa pun kita langgar lagi.
1: Lawe jugalah. Tak cara lah orang tu dengar juga kedoknya.
4: Tanya Syah, dia hobi kita kan Syah?
0: Yalah dah.
1: Ni apa ni hobi naik motor ke guano ni?
0: Jangan dihalil lah hobi kita masuk hotel dah.
1: Jadinya lagu mana Abemi? Abemi rasa kalau retina dia kata tak apa tu sebenarnya dia tak apa sungguh ke ataupun dia ada maksud lain?
4: Kalau mengikutkan ada bahasa tu dia ada maksud lain, berbagai-bagai maksud. Tengok ada bahasa dia lah.
0: Dia bergantung pada tonasi dia tu lah dok.
4: Ha, tonasi dia. Super lagu lah, lagu rock, lagu slow. Jadi tapi kalau jawab dia tidak meyakinkan kita, kalau kena dengan sesuatu tempat kita nak pergi, kita kena dengan jiwa kita. I langgar. Balik tu gak boleh cetung lah.
1: Okay. Boleh cetung. Siapa hok cetung lah ni?
4: Dia spesies-spesies demon ni aku sebut kira.
0: Jadi bagi Abel Lee sendiri kata benda ni fakta ke auta?
4: Auta
0: boleh. Auta.
4: Alright. Ambil lain pada orang lain lah.
0: Okay, Adai. Baik. Terima kasih Abeli deh. Abemi. Okay. Assalamualaikum.
4: Okay, terima kasih balik Syah. 73.
0: Ya, 73 juga untuk Abemi kita tu. 73 clear.
1: Abemi 73.
0: Bila orang Tino jawab tak apa, maksud dia memang tak apa. Jawapan dia sebenarnya auta. Siram. Sebab apa dah? Fakta ataupun auta, bila orang tina jawab tak apa tu, maksud dia memang tak apa. Jawapan dia tu memang auta lah, Syirah. Sebabnya, maksudnya apa tu, tak semestinya ada satu maksud. Kadang-kadang memang tak apa, tapi kadang-kadang dia tengah terasa, dan kadang-kadang dia cuma nak panjangkan cerita hok dibincangkan tu.
1: Betul.
0: Jadi kalau lelaki jangan terus buat kesimpulan kalau rasa macam ada yang tak kena. Tanya molek-molek, betul ke dok sayang ni?
1: Gitu. Baby-baby, betul ke baby? Tak apa.
0: Jangan terus jawab, okay, tak apa, jom. Tak boleh.
1: Sebab tu kata kena tengok atas nada ni, Syirah ni orang tino, Abisyah. Alah, Abisyah. Okay. Syirah mewakili semua orang ni.
0: Mewakili semua ni. Alright, jangan pergi ke mana-mana sebab lepas ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak beribu dulu seketika. Ini dia bersama dengan Ali Mamat. Lagu kahwin ni, lagu nikah.
1: Joget,
0: janganlah. Di manalah jodoh.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Tak jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okeylah.
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi terus bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Walau di mana-mana saja anda berada, waktu sekarang leninya, kita dah pukul 9.22 minit pagi.
1: Ya, Besha.
0: Dan lepas ni pukul 9.30 pagi pagi, kita nak bersama dengan orang yang akan bagi bersama dengan kita lah, nak kecek mengenai dengan belanja wear kita ni.
1: Yalah, berkenaan dengan pra-bajet 2027, belanja wear 2027 leh. Mm-hmm. Sebagaimana sedia maklum hari Jumaat ni dah ni, kerajaan kita nak umum gapa dia tu.
0: Esok dah, bukan hari Jumaat ni, esok dah.
1: Yalah deh, hari ni kami dah deh. Gitu, jadi kita akan bersama dengan siapa, kena tunggu lepas ni.
0: Alright. Gapa yang akan kita kecek, sama-sama lah kita nanti kes meta je lagi deh. Jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.3 FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu kita belaka. Lepas ni kita dah pukul 9.30 minit pagi lah. Sebagaimana kita royak sirat eh.
2: Sebagaimana kita janjikan kita akan bawa tetamu istimewa hari ni. Sebabnya kita nak membicarakan untuk kita bicara berkenaan dengan pra-bajet 2027. Berkenaan dengan belanjawan 2027 yang mana akan diumumkan esok pada pukul 3.30 petang bermulanya.
1: Okay. Dah pasti je ada di kalangan kita ni dah tak sabar nak menantikan perbentangan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang esok pukul 3.30 petang lah deh. Jadi bolehlah duduk depan kaca TV, boleh dengar radio di mana-mana saja anda berada. Kalau duduk dalam perjalanan itu, kalau ada gangguan itu, boleh muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengar pembentangan bajet 2027.
2: Dan yang pastinya hari ini Abang Syah, kita ada siapa dia?
1: Okay.
2: Kita ada timbalan pendaftar di Pejabat Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Kelantan UMK lah.
1: Okay.
2: Iaitu Encik Muhammad Badrul Hisham bin Muhammad alias.
1: Okey, kita nak panggil Cik Bad je lah, boleh tak?
3: Boleh panggil Cik Bad.
1: Sehat Cik Bad eh?
3: Sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi perjalanan tadi lah ke mana? Mari daripada Universiti Malaysia Kelantan di Bacok tu. Ke mana beres kau perjalanan tu?
2: Daripada Pekalan Jepun ke Bacok tu?
3: Daripada Bacok.
2: Daripada Bacok.
1: Okey, jadi kita semua sedia maklum bahawasanya esok semua akan memberi tumpuan dan juga pendengar kita pada TV1 RTM dan juga Kelantan FM sendiri yang juga akan turut menyambut siar untuk ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadinya menerusi pembentangan ni ramai yang duk hitung kira lah.
2: Tertanya-tanyalah. Dan ada tujuan kita panggil Cik Bak ni of course lah ada kecap putih kecap pasal belanjawan kan. Okey, gini, kita mestilah nak tahu berkaitan mungkin berkaitan dengan mahasiswa ataupun mahasiswi kita juga deh. Jadi Cik Bak, kita nak tahulah juga deh apa ni bagaimana pandangan Cik Bak mewakili pihak UMK di bawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ni berkenaan pengumuman bajet kepada mahasiswa berkaitan kebajikan dan kos sara hidup, memandangkan kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah memberi bayangan awal hin yang sangat jelas lah. Katanya ada berita baik khusus untuk mahasiswa kita ni.
1: Lagu mana tu Cik Pak?
3: Alright, terlebih dahulu terima kasih lah Kelantan FM, DJ Syah, DJ Syira dapat timur kita lah UMK ni pagi ni di program Gu Pagi kita. Sama saya ni boleh cerita lah, hari ni saya bersama dengan ketua bahagian kesejahteraan mahasiswa. Berkaitan dengan bajet seperti mana kita sedia maklum, esok 3.30 petang semua orang menanti-nantilah bajet-bajet. Pada kami di universiti ni, mahasiswa lah menanti-nanti apa yang akan mereka dapat lah. Dengar macam-macam lah kan. Jadi kami di Universiti Malaysia Kelantan ni sebenarnya kami ni menyambut baik pengumuman yang akan disampaikan esok oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang fokus dia kepada kebajikan mahasiswa. Agenda utama dia lebih pada kebajikan mahasiswa kerana ia menjadi manifestasi penting mahasiswa UAPT ni kerana mereka merupakan kumpulan fokus strategik dalam pembangunan tinggi negara. Ini juga akan menjadi satu petunjuk penting kepada usaha kerajaan, terutama sekali Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam menangani isu-isu kebajikan mahasiswa. Pelbagai perkara lah, kos sara hidupnya, beban hutang dan pelbagai-bagai lagi keperluan-keperluan lain.
1: Okey, jadi lagu mana Cik Bak tengok UMK ni melihat isu mahasiswa dan siswi yang mahu belajar tapi kurang berkemampuan untuk memberikan satu implikasi besar lah kepada mahasiswa, terutamanya untuk nak meraih kejayaan dan juga tak boleh nak menghabiskan pengajian berikutnya kos keuangan dia tu.
3: Baik, berkaitan dengan ketidakkemampuan, kita tengok berbagai-bagai aspek sebenarnya. Ada berkaitan dengan makanan, cara hidup dan juga penginapan, pengangkutan, pembelajaran, pelbagai perkara yang menjadi orang kata kerisauan kepada mahasiswa-mahasiswi yang nak menyambung pengajian. Tetapi UMK berpendapat bahawa kebajikan pelajar ni kita perlu lihat secara komprehensif, bukan semata-mata sumbangan bantuan yang boleh diberikan, tapi apa pendedahan atau mekanisme yang diberi yang perlu diberi perhatian dalam usaha memastikan pelajar kita ni, mahasiswa ni, mempunyai akses kepada semua bantuan-bantuan tu. Makanan, kewangan, bahan pembelajaran especially, dan juga pastikan kemudahan untuk membantu mereka melayari pengajian ni sepanjang 4 tahun, 3 tahun ni tanpa masalah lah. Dan di samping itu juga, KPT telah memperkenalkan pelbagai program yang kami tengah laksanakan, antaranya Dapur Siswa Madani, peluang pelajar untuk bekerja di dalam kampus di sambil-sambil belajar, sambil ngaji. Sambil ngaji ni boleh kerja. Usaha ni dapat membantu untuk pelajar meningkatkan lagi kos sara hidup dengan ada pertambahan apa, pendapatan tambahan mereka lah.
2: Jadi kita pun mengharapkan jugalah deh, agar semoganya ada manis-manis dalam Belanja Way 2027 ni, khususnya untuk mahasiswa kita deh.
3: Ya, insyaAllah.
1: Okey, jadi saya tertarik dengan gapo hok Cik Bak Wayak tadi tu mengenai dengan Dapur Siswa Madani ni, bila lagi dia diwujudkannya?
3: Dapur Siswa Madani ni ialah inisiatif yang diwujudkan pada awal tahun ni lah, bulan Mac tak silap 2026, yang mana Dapur Siswa Madani adalah satu inisiatif, iaitu setiap kampus di UMK ni, kalau kita ada tiga kampus ni, di Jeli, di Bacok dan juga di Kota, di Pekan Cepa, kita sediakan satu ruang dipanggil Dapur Siswa Madani, di mana Dapur Siswa ni kita ada sukarelawan. Sukarelawan yang terdiri daripada pelajar untuk sediakan makan minum lah, makan minum yang makan yang mana yang akan di diagihkan kepada pelajar-pelajar, terutamanya kumpulan B40 dan juga SNAF lah.
2: Jadi lepas ni banyak lagi Abishah soalan kita nak tanya kepada Cik Bak kita ni. Sebab kita pun mengharapkan agak ada kata yang terbaik lah untuk kita bantu anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi kita di universiti dan sebagainya lah, ke? Okay, jadi sebelum kita terus untuk soalan seterusnya Abishah,
1: apa
2: kata kita berhibur dulu? Beres ke Cik Bak kalau kita berhibur dulu deh? Lepas ni kita teruskan lagi.
1: Asalnya orang mana?
3: Saya asal apa?
2: Asal
3: Okay, 2008 lagi.
1: Sibuk.
3: Jadi boleh Kelantan. Boleh lah Lulu.
2: Lulu boleh.
1: Maksudnya boleh dengar lah lagu Kelantan lah.
3: Boleh. Suka.
1: Ini dia bersama dengan Cita Ubi Lambung.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Okey, kita balik semula lah untuk kita bersama masih lagi dengan Cik Bak kita ni lah. Cik Bak beres lagi tak? Cik
2: Bak beres.
3: Tadi Cik Bak nampak kenalin. Cik Bak jangan kenalin sebab saya dengan Abis Syah Kohor kenalin. Jadi Cik Bak, kita masih lagi berkecek ada berborak berkenaan dengan apa ni, kita punya pra-budget 2027, belanjawan 2027 kita ni lah.
1: Okay. Jadi, jadi hasrat KPT adalah untuk melahirkan mahasiswa holistik yang bukan saja dia boleh memiliki ilmu akademik, malah jati diri, daya teher dan juga tanggungjawab terhadap masyarakat. Justru lagu mana UMK ni melihat cabaran isu-isu kebajikan pelajar ni menjadi cabaran dan juga halangan lah kepada usahawan pemerkasaan mahasiswa untuk terus maju ke depan tu.
2: Okey, soalan ketiga kita nak hari ni. Yeah. Saya, tak apa. Terima kasih lah DJ Syira, DJ Syah.
1: Yeah.
2: Oh, bantu saya. Tak ada mana sikit. Okay. Sebenarnya UMK kami buat satu inisiatif baru, iaitu kami membuat pengesanan. Pengesanan awal kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berisiko tercicir dalam akademik disebabkan oleh isu-isu macam ni, isu-isu kewangan. Dan pelbagai inisiatif bantuan yang kita sedia ada ni, kita akan agihkan, salurkan dan bantu pelajar-pelajar terlibatlah.
1: Yeah.

0: Antaranya satu, kita memperkasakan satu program yang dipanggil Food Bank Siswa, iaitu bantuan makanan tambahan. Mm-mm. Makanan yang kita sediakan sebagai makanan kecemasan lah kepada pelajar-pelajar. Yang mana program ini sebenarnya, saya sebenarnya berterima kasih juga kepada beberapa pihak yang sangat membantu dalam inisiatif kebajikan universiti ini.
1: Yeah.
0: Iaitu Yayasan Perkasih Siswa YPS, dan juga Jabatan Hak Ehwal Pelajar di Kementerian Pendidikan Tinggi.
2: Mm-hmm.
0: Kita punya rakan-rakan agensi, rakan-rakan kerjasama, yang mana salah satu benda lain selain daripada food bank ni, kita ada juga menu siswa, menu kasih siswa.
2: Okay.
0: Menu rahmah tu kan.
2: Mm-hmm.
0: Jadi YMK untuk bantu pelajar ni, kami tidak kesorangan. Kami perlukan support atau perlukan bantuan rakan-rakan kerjasama lain.
1: Yeah.
0: Dari industri, dari korporat, swasta, alumni UMK sendiri dan juga NGO. Dan sehingga kini kami masih lagi membuka seluas-luasnya peluang untuk bekerjasama dengan rakan-rakan strategik ini untuk bantu kita sama-sama untuk pastikan pelajar kita ni terus dapat diperkasakan dan terus maknanya dapat meneruskan pengajian tanpa menghadapi sebarang masalah lah yang akan buatkan mereka tercicir.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Jadi berkenaan dengan menu kasih siswa tadi tu, maksudnya macam mana? Dia diberi makanan secara percuma ke ataupun lagu mana tu cik bak?
0: Okay, untuk menu kasih siswa ni dia bukan percuma, cumanya dia boleh katakan macam subsidi lah kot.
2: Okay.
0: Menu tu harga dia dalam RM4.90.
2: Harga
0: rahmah. Nasi sekali dengan lauknya, sekali dengan airnya. RM4.90 lah kita lah.
2: Dan disediakan dalam kolej
0: lah. Ya, dalam kolej kita punya kafeteria lah. So, kafe kita semua kena sediakan menu rahmah kepada pelajar-pelajar. So, pelajar yang kurang kemampuan, pergi kafe beli menu rahmah.
1: Maksudnya
0: tak ada pitih pun, tak apa. Mari cari kita di Hari Pelajar. Kita ada bantuan lain. Zakatnya kita ada, bakul makanan ada, food siswa ada. Banyak benda lagi yang kita boleh bantu. Sebab tu pada mula-mula kita nak ambil pelajar baru-baru ni, kita keluarkan satu poster yang mana daftar dulu.
1: Okay.
0: Kalau perlu bantuan, kita bantu. Itu memang hasrat daripada YB Menteri Kementerian Tinggi sendiri lah. Dia kata pelajar yang dapat offer, pelajar-pelajar ke universiti, mari daftar. Kalau ada masalah, daftar. Nanti bahagian pelajar dan universiti akan bantu solution lah.
2: Sebabnya kita pun tengok dia dalam akhbar-akhbar selama ni pun banyak juga akan keluar cerita-cerita yang mana yang mana layak untuk ke universiti. Kalau kurang berkemampuan tu, dia takut. Sebabnya dari segi dia takut ialah masuk UK nanti susah nak makan. Dari segi kewangan dan sebagainya. Rupanya UMK ni adalah antara salah satu universiti yang menyediakan banyak kemudahan jugalah Cik Bak Deh. Dan siapa dia nak terima menu kasih siswa ni perlu berdaftar dulu lah.
0: Daftar sebagai pelajar UMK lah. Mula-mula daftar dulu.
1: Okay.
0: Daftar dulu. Lepas tu nanti kita banyaklah, banyak lagi semangat-semangat lain. Antaranya lah, antara bantuan-bantuan yang UMK sediakan, bantuan komputer riba, laptop free kan, laptop. Lepas tu kita ada bantuan pendahuluan, pendaftaran tu.
2: Yuran,
0: pengajian apa, pengecualian yuran, bantuan awal pendidikan tinggi, apa lagi kita bagi. Ada juga program sulung yang kita cerita tu, program sulung beasiswa ke semua tu, pelbagai-bagai bantuan. Yang mana bila pelajar-pelajar ni ada masalah, mari ke HEPA, ke Pejabat Hari Ehwal Pelajar, kita akan tengok kelayakan, kita tengok cek lah juga, kita tengok juga
2: layak atau tidak lah dia. Lama semua pakat nak
0: bagi, kita kena bagi pada hak layak.
1: Okay.
0: Kita, sebab kita menjalankan amanah ni, kita kena bagi pada hak layak. Lepas tu kalau layak, insyaAllah kita akan bantu.
1: Berbalik kepada menu kasih siswa ni, maksudnya penyediaan ni disediakan di seluruh kampus UMK lah.
0: Ya.
1: Maksudnya di Jeli,
0: ya betul.
1: UMK dan juga di
2: Kuala.
0: Ya.
2: Jadi gitulah. Jadi kita nak tahu juga ni, Cik Bat, harapan UMK terhadap belanjawan 2027 ni, yang mana lebih memfokuskan kepada agenda kebajikan dan pemerkasaan mahasiswa ni. Apa harapan pihak UMK?
0: Okey, kami UMK ni, especially kami lah di Pejabat Hari Ehwal Pelajar ni, pertama sekali ni sangat menyokong penuh lah fokus belanjawan UMK, belanjawan 2027 kepada kebajikan dan pemerkasaan mahasiswa. UMK yakin jaminan keperluan asas dan pengurangan beban kewangan bukan saja boleh pelajar kita fokus pada kecemerlangan akademik, menggunakan siasiah dan kemahiran kerjaya, malah boleh menjadikan pendidikan tinggi ini sebagai satu pemangkin kepada peningkatan taraf hidup yang membolehkan pelajar kita menyumbang secara optimum kepada pembangunan negara di masa hadapan.
2: Jadi gitulah sebenarnya Abang Syah, nak masuk U ni jangan duk takut.
1: Betul. Ha,
2: sebabnya ada je banyak saluran untuk membantu pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswi kita ni yang mana kurang berkemampuan deh. Cuma nyesel je, jangan malu untuk nak mengaku sebabnya apa ni, orang kata kita ada banyak deh cik bak deh. Ada zakat dan sebagainya. Jangan malu, jangan ni, kena rajin bertanya.
1: Jadi maksudnya bolehlah kalau rasanya tak berapa pehega apa semua tu, boleh merujuk kepada pihak Universiti UMK Malaysia.
2: UMK lah. Ya, Abang Syah kena jadi pelajar UMK lah kalau nak pergi makan apa ni menu kasih siswa tu. Jangan pula Abang Syah pergi pula.
1: Dia sebenarnya banyaklah yang disediakan situ, tertarik juga dengan food bank siswa yang disediakan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan itu sendiri. Semua ni adalah untuk memberi bantuan kepada para pelajar yang belajar di tiga kampus kita tu.
0: Betul, betul.
1: Kampus yang mana kampus induknya adalah di Bacok.
2: Lah.
0: Cumanya itulah kita ni ramah student kita ni, kalau ikut UMK sekarang ni kita ada student aktif 15,000 lebih.
1: Untuk 15,000 seluruh tiga kampus.
0: Yang B40 kita hampir 80%, 78%, 11,000 lebih kurang, 11,000 B40. Agih-agihan yang kita cerita tadi tu biasalah, dia tak tu semua, tak there. Maknanya masih lagi memerlukan support daripada pelbagai pihak lah. So kalau belanjawan ni dapat lagi diperluaskan lagi, kami boleh bantu ringankan lagi, ramai dapat manfaat lah. Sekarang ni pun kita try untuk pastikan seramai mungkin dapat manfaat daripada program kita panggil apa, Siswa Care UMK lah. Semua bantuan tadi dia buat Siswa Care lah.
1: Jadi besar jugalah harapan UMK ni supaya pembentangan belanja esok tu memfokuskan kepada
2: kebajikan
1: untuk para pelajar di universiti-universiti dalam negara kita ni lah. Kita harap ke supaya
2: adalah manis-manisnya tu Abang Syah.
1: Manis super cik bak kita lah.
2: Manis super cik bak. Cik bak ni baru nampak sengih. Dia nak habis-habis soalan dia baru dia nampak sengih. Berkali dia berdebar berkali Abang Syah.
1: Sebelum ni tak pernah masuk dalam radio lagi.
0: 10 tahun lepas.
2: 10 tahun lepas lama dah tu.
0: Kita kuantilah lama lagi.
2: Janganlah. Gitulah. Jadi terima kasihlah cik bak deh. Sebab sudi bersama dengan kita hari ni untuk kita membincangkan berkenaan dengan APRA Bajet 2027 yang mana kita memfokuskan belanjawan 2027 ni untuk mahasiswa. Dan semoga apa ni, harapan kita semoga adalah berita yang baik untuk mahasiswa kita, untuk bagi belanjawan, pembentangan belanjawan kita esok ni Abang Syah.
1: Apa yang pentingnya, sama-samalah kita tunggu, sama-sama kita nanti pukul 3.30 petang tu cokoh dan depan TV, ataupun kalau tak ada TV rumah tu buka radio Kelantan FM, kita akan bawa ke secara langsung kepada anda pembentangan belanjawan 2027 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendirilah. Kita tengok lagu mana, mungkin ada berita yang menggembirakan, bukan kata untuk siswa-siswi tapi semua, untuk penjawat awam dan juga untuk
2: pesara-pesara
1: dan keseluruhannya lah. Berita gembira untuk kita semua, tak sabar sebenarnya.
2: Mungkin cik bak sendiri pun deh ada menunggu-nunggu juga dianya. Dia main kecek lagi ni untuk mahasiswa hak sendiri pun dia bertunggu juga. Gok Abang Syah.
0: Semua orang menanti-nanti.
1: Dia mari dua dah leso lah tu. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Bak dan juga terima kasih kepada Cik Ali kita yang sudi untuk bersama-sama dengan kita seketika bersama menerusi Pra Belanjawai 2027 yang mana fokus utama Belanjawai 2027 untuk mahasiswa kita. Dan insyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa pulak lah. Mungkin lepas pada ni, mungkin kita jumpa pulak lepas pada pembentangan nanti.
0: InsyaAllah. Terima kasih jugalah kepada DJ Syah, DJ Syira dan semua di Kelantan FM lah. Kerana selot kami pagi ni bagi peluang pada kami. InsyaAllah sebenarnya kami ni wakil pada universiti yang mana benda ni mungkin harapan pada semua orang. Harapan semua orang. Kita semua nak tengok anak bangsa kita yang pelajar-pelajar ni mendapat yang terbaik sehingga diorang dapat berjaya mengubah masa depan nantilah insyaAllah.
1: Okey, mm-hmm. baik. Terima kasih. Mm-hmm. Jadi Syira, kita pun
2: ya, Masya.
1: Tak panjang napas dah kita ni.
2: Alah, alah ke penghujung dah ni. Lagu mana kita ni, Masya?
1: Okey, jadi kita pun nak ucapkan terima kasih lah kepada mm-hmm. semua pendengar-pendengar kita yang telah pun bersama-sama dengan kita, yang telah pun bertemakir kita ni setakat pukul ni pagi tak ada lagi.
2: Siapalah ke penghujung rancangan kita dah ni. Okay. Nak pukul 10 dah ni. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak lah belakang.
1: Okey, jadi esok tu... jangan pergi mana-mana deh. Kalau ada orang rumah ajak kita gerak ke apa tak boleh.
2: Ini
1: penting. Nak duduk ngadap TV ni hari ni.
2: Mana tahu takut kita boleh juga bonus gapo-gapo deh.
1: Deh. Jadi cukup sampai sini dulu Syirah, kita nak balik juga deh.
2: Okey,

0: Kelantan FM.
1: Good pagi Kelantan FM. Good pagi. Good pagi Kelantan FM. Good kita berako.
2: Kelantan FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kelantan FM.

0: Adakah kau tahu kodok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.
2: Yo, Kelantan FM. Sayang, apa khabar denganmu? Ha, apa khabar gugur galik kita belaka? Sehat ke? Bulan 10 dah kita ni. Hari ni Khamis 8 Oktober 2026, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan macam biasalah, setiap hari Khamis kalau segmen Guralik 10 hingga 2 bersama dengan DJ lelaki. Ha, sayalah tu. Is biasa dengan Is alik pagi kan. Hari Khamis dia special sikit, dia pagi juga cuma terbabas tidur. Maka dia pun on air pukul 10. Gitulah dia punya Is. Istilah. Okey. Jadi setia bersama dengan Is dari pukul 10 sehingga pukul 2 petang nanti. Tapi jangan berhenti sampai situ sahaja. Terus layar Kelate FM sampai pukul 12 malam ke arah. Sambung pula esok pula. Okey. Dan Is doakan untuk pendengar-pendengar kita ni yang duduk di luar sana. Bawa kereta molek. Kalau tak makan lagi, pergi makan. Kalau tengah dalam proses cut sugar, cut tu, cut ni, cut tu, cut ni, good luck, bagus, terbaik. Dan untuk santai-santai dekat rumah tu, Is boleh bayangkan dah, kalau kita ni di area pantai timur ni, esok kita cuti, maka hari Khamis ni kami duduk bersantai di rumah dah. Wey, maknanya heaven betul hidup anda. Jadi janji deh dengan Is sampai pukul 2 kat area, sebab di Guralik banyak sangat hiburan dan informasi yang Is nak kongsikan. Paling penting, mari kosong kelik tak saja. Guralik ada semua.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeligo.
4: Hiburan dan informasi terkini bersama

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telah, renget teko.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: baik dia dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
1: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tepat kerja, hok bawa aura positif. Ingat, kerja lebih tenang, hati pun jadi senang.

Lek bunga mari pula. Manisnya bertingkap. Kadang-kadang makan tak kena. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Betapa indahnya bercinta. Tapi kenalah beringat. Jaga-jaga kalau nak bercinta ni. Kena pasti kelang. Bukannya nak teki ke gapo demo ada gerak. Tidak nak teki pun. Tapi nasihat Mek Bunga ni adalah bercinta tu. Berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspadalah juga. Takutnya hanya mengambil kesempatan dah ke kita. Bukannya dia tu nak sungguh pun kita. Dia nak kepitih kita. Moga piti kita kepuk-kepuk juga. Jadi siasat lah diling. Selidik lah juga pasangnya kita tu. Kalau ya dia tu betul-betul pasangnya kita, barulah kita ni boleh terus ke percintaan kita. Siapa ke jinjir pelami? Mek Bunga tak mahu.

0: Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Ayah suka nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
3: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
2: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
3: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
2: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
3: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
4: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Tahukah anda?
3: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Ha, Imak ingat. Imak pula dah ingat. Semok dulu sebelum percaya. Ha, deh, apa khabar? Gugur galik kita belaka sihat ke dok? Sekarang ni 11.32 minit pagi ni. Tapi, kalau duduk di rumah rasa pun tengah hari. Tapi sebenarnya dia masih lagi pagi. Hari ni 8 Oktober deh. Wih, 8 tadi. Sebab apa? Sebab sepanjang kita berhibur dengan lagu-lagu yang disajikan tadi, ada juga sebenarnya kita di Kelantan FM TikTok ni, kita sudah siaran langsung sebenarnya. Kita dah live di TikTok Kelantan FM. Jadi anda semua boleh mari jenguk-jenguk, tengok-tengok, sebab capaian kita sebenarnya sebelum pukul 2 petang kita nak siapa. Kalau boleh, boleh ke? Kalau boleh nak 40,000 like. Boleh ke? Dan tadi masa isduk borak-borak dengan kawan-kawan Gugur Galik, pendengar-pendengar Kelantan FM dekat ruangan TikTok Kelantan FM ni, kita ada borak pasal macam-macam. Tapi Is ada tadi ada suka dengan satu topik ni, di mana mereka ada royak yang lelaki pun sebenarnya suka aktiviti dan hobi orang perempuan. Menarik, menarik apa yang kita borak dekat ruangan komen. Kalau anda semua rasa macam saya tak boleh lah, saya bukan orang audio, saya nak tengok dengan tuai-tuai. Boleh nak tengok tuai-tuai di konti masuk masuk live Kelantan FM sekarang, sebab boleh nampak visual sekali. Baik, tadi kan kita ada borak pasal hobi perempuan, sebenarnya ada je laki-laki yang minat. Dan adalah dekat ruangan komen tu kata seperti tanam pokok bunga. Sebenarnya kan, Is dulu sebelum hobi sebelum Is ada banyak hobi, tapi salah satu hobi Is dulu, bermakna lo ni ada lagi ke hobi tu? Nanti kita cerita. Dulu, waktu kita bergelar pelajar lah. Maksudnya, kita tak ada kerjaya, duit pun tak ada sangat. Sanggup kumpul duit sekolah untuk apa? Untuk satu hobi Is ni. Hobi Is ni adalah suka tanam pokok. Suka sangat tanam pokok. Kalau lo ni suka tanam pokok buah, pokok ikutlah macam-macam buah lah Is suka tanam. Kalau asal beli buah manis je nak tanam, asal beli macam Is suka buah salak hutan yang warna merah tu pun nak tanam. Suka buah binja pun nak tanam. Tapi orang tua kata buah binja kalau mun tanam, mung tak tahulah mung duduk mana waktu itu, buah binja tu tak buah-buah lagi. No? Nak rakyatnya buah binja ni, dia memakan masa sangat lama untuk buah. Tapi tak apalah, kita tanam je lah kan. Nanti anak cucu boleh makan. Ada anak cucu. Kalau bukan anak cucu aku, anak cucu mung. Okay, wait. Tadi, kembali ke topik kita tadi. Orang lelaki juga minat hobi orang jantan. Sebab apa? Sebenarnya pokok ni dia tidak ada jantina. Tapi pandangan masyarakat, bila laki-laki suka nanam pokok bunga. Sebab Is ada dua pokok bunga kegemaran, jenis bunga kegemaran Is. Is suka pokok cactus dan pokok bunga rose. Banyak-banyak bunga di atas muka bumi ni, Is suka dua bunga tu. Wak lain suka juga, tapi yang dua ni favorite, bunga cactus dan juga bunga rose. Tapi nak royaknya masyarakat kita ni meletakkan jantina kepada hobi, maka anak laki-laki handsome seperti Is ni salah sebenarnya di mata masyarakat waktu itu untuk tanam pokok bunga untuk anak laki-laki. Sedangkan bunga-bunga yang aku tanam tu lah, orang kapur mari ambil untuk mandi bunga lah, dapatkan aura lah, apa lah. Tapi tak boleh. Pokok bunga waktu itu kena ditanam oleh orang perempuan sahaja. Nampak tak? Pandangan masyarakat dan pemikiran yang tak berapa nak cerdiknya. Jadi bila borak dengan geng-geng Gugu Galik di ruangan TikTok Kelantan FM ni, dia orang ada juga lah kata yang tak kisah sebenarnya, hobi tak ada jantina. Boleh je tanam pokok bunga. Semua orang nampak bunga tu cantik kan. Kau perempuan je tengok pokok cantik. Lelaki kalau tengok pokok, gabriel ni. Atur ayo. Hey. Nah.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak cakap habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Kelantan FM.
1: Ha, setia bersama Kelantan FM. Apa khabar geng-geng guralik kita? Tak sampai 10 minit lagi pagi nak habis, matahari pula nak sambung. Adakah anda semua di tempat kerja? Tak mungkin, sebab ada juga gugu kita yang mungkin learn of day, hari ni of day ke, ataupun kerja dia memang dari rumah ke. Jadi masa dia fleksibel, maka dia duduk dalam selimut, siapalah dia rasa macam panas dah dah ni. Oi, kena bangun ataupun lapar kerok dah ni. Tak bolehlah gitu. Pernah kan dengar orang tua-tua kata kalau matahari dah pijak kita the whole day tu, kita rasa tak ada mood lah, rasa macam nak buat kerja tak sibuk, orang terganggu serabut perut lah orang Kelantan panggil. Dan apapun, terima kasih kepada tap scream dekat kita punya live TikTok, dah nak dekat 10,000 dah. Yeay, kalaulah ada apa ni, orang sekeliling saya ni, saya nak suruh tepuk beramai-ramai, tepuk. Dan terima kasih juga kepada mereka yang komen tak berhenti-berhenti daripada start pukul 10 tadi sampailah apa komen apa ni, waiting for Dr. Nadia. Apa yang awak baca? Saya kau komen apa ni? Gapa tadi? Terima kasih jugalah daripada pukul 10 tadi. Bertubi-tubi, bertalu-talu, berpusu-pusu komen masuk dalam ruangan Kelantan FM punya TikTok ni, yang mengatakan bahawa saya download RTM Klip Maring. Saya download RTM Klip Maring. Saya tengok cerita Is Maring. Saya tengok cerita, saya tengok drama. Saya tengok telemovie Maring. Saya tengok, saya download RTM Klip. Ramai sangat-sangat yang tengok telemovie yang kata semarin ke isuruh download aplikasi RTM Click. Rupa-rupanya berkesan, alhamdulillah, sebab Is dapat banyak DM. Betul, mereka menyaksikan telemovie jam 9 malam menggunakan aplikasi RTM Click. Sebab ada yang rumah dia tak ada TV, ada yang memang dia 24 jam dengan telefon, dan mungkin dia tak sempat balik rumah, maka dia nak tengok di luar, dekat kafe ke, lagu mana ke. Weh, tahniah sekali lagi lah Ramai yang komen-komen ni kata, Is saya tengok, Is Mama Yati tengok, Is Keru tengok. Kalau saya boleh scroll dari atas balik, ramai sangat yang download aplikasi RTM Click untuk menonton pelbagai rancangan menarik di RTM. Tapi jangan risau, kalau baru nak download RTM, kalau baru nak download aplikasi RTM Click hari ni, tapi nak tengok cerita Maring ataupun nak tengok cerita tahun lepas, hanya tulis sahaja tajuk di ruangan search tu. Boleh tengok cerita zaman bila sekalipun, anda boleh tengok di RTM Click. Dia bukan cerita cikai-cikai, dia cerita berkualiti tinggi. Tak percaya boleh tengok. Dia punya shot lawa, color grading dia lawa. Jalan cerita tak klise dek. Bukan jalan cerita awak sampai hati awak buat macam ni dekat saya. Awak dengar sini saya kahwin dengan awak sebenarnya mak saya yang paksa tau. Tak ada. Dia tak ada cerita-cerita cinta lagu tu. Dia ada cerita yang menguji minda, yang membuatkan penonton berfikir. Cerita-cerita yang penuh input dan ilmiah. Itu baru RTM. Tak adalah cerita-cerita aku ceraikan kau dengan talak tiga. Hoi, tak ada. Okey, lepas ni Is akan kongsikan banyak lagi apa pun untuk anda semua. Data saya percaya ada dalam handphone masing-masing. Megabyte dia tak besar pun untuk aplikasi RTM Click. Download, okey. Nah, nanti bagi tahu dekat ruangan komen dah download ke belum. Terus bersama dengan Is di Google. Ada semua lepas ni pula kita buat.

Schizophrenia adalah salah satu penyakit otak dan mental yang serius. Masyarakat biasanya menggunakan perkataan seperti orang gila, orang sakit mental atau psycho terhadap pesakit schizophrenia. Psikosis adalah simptom penting schizophrenia kerana pesakit yang mendapat psikosis boleh mengalami delusi atau halusinasi. Tanda-tanda negatif schizophrenia biasanya melibatkan sikap malas, tidak mahu bercakap, tiada motivasi, tidak mahu bergerak atau membuat kerja dan seolah-olah tidak mempunyai perasaan. Tanda negatif lain seperti bercakap dengan sedikit, pertuturan tidak mempunyai isi dan perkara penting serta mengambil masa yang lama menyambung perkataan. Selain itu, emosi pesakit schizophrenia selalunya bercelaru dan tidak sejajar dengan apa yang mereka fikirkan. Pesakit juga dikaitkan dengan tingkah laku yang agresif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Menjelang pembentangan belanjawan 2027 esok, ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.0845 berbanding dolar daripada 4.0850 ketika ditutup semalam. Empat pendekatan ditekankan dalam menangani keganasan rumah tangga, iaitu pencegahan, perlindungan, intervensi dan pemulihan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, pemulihan penting bagi membantu mangsa membina semula kehidupan dan berdikari selepas keluar daripada situasi keganasan. Beliau turut mengingatkan keganasan rumah tangga adalah satu jenayah, bukan urusan keluarga yang perlu didiamkan. Sebanyak 713 kandungan pemalsuan imej atau deepfake melibatkan pemimpin parti politik diturunkan pemberi perkhidmatan antara 1 Januari 2025 hingga 15 September lalu. Kementerian Komunikasi memaklumkan tindakan itu dibuat berdasarkan aduan, pelanggaran garis panduan komuniti serta undang-undang tempatan. Menurutnya, penguatkuasaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dilakukan berdasarkan fakta dan bukti tanpa mengambil kira fahaman politik atau kedudukan individu terlibat. Dalam pada itu, sistem amaran awal berasaskan cell broadcast system sedang dilaksanakan. Ia bagi menyampaikan amaran bencana dengan lebih pantas dan bersasar, termasuk kepada pengguna OKU. Kementerian itu memaklumkan sistem berkenaan akan melengkapkan dan seterusnya menggantikan kaedah penyampaian amaran sedia ada melalui SMS. Ia lebih pantas, bersasar dan berkesan kepada peranti muda alih yang serasi di kawasan terjejas. Dua remaja maut selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah kereta di kampung Teluk Sarih dekat Kampung Gajah awal pagi tadi. Mangsa Siti Kasrina Abdul Rahman, 19 tahun dan Adam Daniel Abdul Rahman, 18 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarudin Nur Ahmad memaklumkan, kemalangan turut menyebabkan pemandu kereta cedera parah. Mangsa dihantar ke Hospital Seri Iskandar untuk rawatan lanjut. Sementara itu, 3 korban manakala 8 lagi cedera selepas sebuah bangunan 5 tingkat runtuh di Simapuri, Delhi, India. Bangunan berkenaan menempatkan sebuah kedai di tingkat bawah dan kediaman keluarga di tingkat atas. Ketua Menteri Delhi, Rekha Gupta berkata, usaha menyelamat mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan sedang dijalankan. Mangsa yang cedera turut diberikan rawatan perubatan segera. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra dari RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Ah, itu bunyi-bunyi nyamuk Aedes tu. Hey. Ah, kalau kena kekohkan nyamuk, kalau kena ketikkan nyamuk, demam denggi. Tapi sebenarnya segala jenis demam pun membuatkan kita rasa tak sihat, bahaya untuk diri kita. Dan semua jenis demam sebenarnya kalau boleh kita tak sihat pun kena sakit demam tu. Terutamanya bila demam tu menimpa kanak-kanak ataupun bayi, memek. Oh, kita tengok dia menangis pun kita tak sampai hati, betul atau tidak? Dan sekarang ni, kita pun nak catch up pasal kesihatan, kita nak catch up pasal penyakit, kita pun nak kata nak tambah knowledge ataupun pengetahuan diri kita ni tentang kesihatan supaya depan hari kita tahu dah macam mana nak jaga diri kita dan keluarga kita. Dan topik hari ni sembang sehat ke? Kita punya segmen dan topik hari ni sangat menarik lah. Anda demam panas mengejut, mungkin influenza. Maksudnya di sini, ada orang yang tak boleh pergi klinik, ada orang yang tak boleh jumpa doktor, ada orang yang suka sangatlah anggap demam tu remeh. Sedangkan demam lo ni macam-macam anak beranak ada. Sepupu dia nama denggi, pok sedara dia nama capok. Macam-macam lah demam ni berangkai. Dan Iz tidak sendirian sebab bersama kita di konti ada Dr. Nadia binti Abdul Hadi, pakar perubatan keluarga UD15, Klinik Kesihatan Banggol Pak Esah, Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Putih. Apa khabar doktor kita?
3: Selamat tengah hari ini. Alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih atas jemputan dah.
2: Allah sama-sama.
3: Saya ucapkan selamat, salam sejahtera juga kepada semua pendengar Kelantan FM.
2: Doktor, topik kita hari ini doktor menarik doktor.
3: Betul.
2: Sebab dalam banyak-banyak penyakit doktor, demamlah orang yang paling ambil remeh doktor. Panas badai sikit selagi tidur shaking dalam selimut tak saya jumpa doktor. Kalau setakat ngilu-ngilu tubuh, berair-berair mata tu, mutah-mutah sikit-sikit, cirit-birit sikit, tak nak jumpa doktor lagi.
3: Berat nak pergi.
2: Sama ada dia memang malas doktor, ataupun memang dia suka cara lain, tradisional ko apa ko deh doktor deh. Dan untuk topik kita doktor, anda demam, mungkin anda dijangkiti ataupun influenza. Jadi di sini doktor, mungkin pendengar kita ada yang tak tahu lagi sebenarnya apa tu influenza. Ada beza ke doktor dengan demam panas biasa? Macam mana doktor? Boleh doktor terangkan? Iz pun nak tahu juga doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih Iz, soalan yang sangat baik lah ya. Dia sebenarnya bertepatan dengan situasi sekarang. Orang kata influenza ni dah nak semakin menaik balik, menjadi satu gelombang. Itu kita bimbang lah ya. Dan kita dapati daripada data yang saya dapat semak daripada unit surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan yang terbaru lah tahun ni ya. Tahun lepas kalau kes tu dia akan memuncak sekitar bulan sebelah lagu tu.
2: Tahun lepas. Okay.
3: But for this year, tahun ni, ya awal. Dalam minggu pertama bulan 9 itu, dia dah mula memuncak. Okay, perbandingan nombor yang saya nak sebut dia banyak sikit ni, kalau tak sebut tak boleh bayang betapa teruknya. Okay. Data yang dia panggil ni dia sebut sebagai influenza like illness. Influenza like illness ni maksudnya hok sabit dengan influenza nanti saya akan terangkan kemudian lah dari segi definisi. Biasanya dalam 1,000 kes seminggu hok mana pergi ke klinik kesihatan. Untuk pengetahuan Iz, ada 113 ke klinik kesihatan di seluruh negeri Kelantan. Jadi semua data dia hantar tiap-tiap hari oleh staf kita. 1,000 seminggu tu dia naik muncak. Ke 4,000. Bila dia dah memuncak. Itu hok mari klinik kesihatan.
2: Hok mari klinik, betul?
3: hok gi data ke hospital swasta kita tak dapat. Boleh imagine ramai juga kan pergi ke hospital swasta.
2: Betul.
3: Ramai juga direct ke hospital. So you can imagine dia punya berganda naik tinggi dalam satu-satu minggu. Okay. Berbalik pada soalan tadi deh. Apakah influenza dah? Jadi influenza ni sebenarnya adalah satu bentuk jangkitan virus sebenarnya.
2: Okey.
3: Okey, virus ni dia gijakit ke saluran pernafasan kita. Daripada pernafasan ni mulai dari hidung, tekok dan seterusnya lah ke paru-paru. Bahagian pernafasan bawah tu paru-paru kita panggil deh. Jadi dia memang khas disebabkan oleh virus yang dinamakan influenza. Virus sedap tu nama dia.
2: Nama dia tu influenza dan itu adalah virus influenza.
3: Menyebabkan deh jangkitan influenza. Jadi kita tak kelirulah sebab dia influenza sebab oleh virus tu.
2: Sebab oleh virus.
3: Cuma kalau nak tahu sedikit details deh. Virus ni sebenarnya dia ada beberapa jenis. To be exactly lah sebenarnya ada 4 jenis. Virus influenza A, B, C dan D.
2: Okay.
3: Tapi yang selalu kita sampel yang hantar daripada klinik kesihatan untuk ngesoh kata peningkatan influenza-like illness tadi deh. Kita akan hantar test, beberapa test tiap minggu ke makmal kesihatan awam. Daripada klinik yang besar lah. Dia punya orang ramai pergi klinik-klinik besar seluruh Kelantan ni. So kita kumpul seluruh daerah. Anak kita dapati apa nama dia punya test to confirm with influenza A dan B. Jadi A, B, C, D deh. C, D kita tak berapa check sebab D tu hanya di dalam animal iaitu lembu. Manakala B dan C ni dia ringan, gejala ringan. Dia tidak seganah A.
2: Dan B. Kau B tak ganas juga?
3: B kurang ganas. Tapi dia common. Dia antara dia A dan B dia lah yang berbanding C ni kita tak check pun sebenarnya. Jadi A ni hok ganah. About 75% tu. A ni kalau dia mari dia akan beza dengan sesama biasa. Sebab semua dia boleh menyebabkan disebabkan oleh macam-macam jenis virus kan. Tapi kalau influenza dia beza dia kalau demam dia mari ngejuk, zup naik temperature very high. Lebih daripada kalau check lebih daripada 38 ada mencecah 40.
2: Dengan tiba-tiba doktor.
3: Tiba-tiba mendadak lah. Berbanding sesama lain, dia main pelan-pelan. Demam macam Kelantan panggil GE. Gitulah kan. And then sakit tubuh dia tu teruk.
2: Tak boleh bayar.
3: Seni ke bukan. Kadang kita kau denggi kau kan. Dia disertai dengan batuk lah. Sakit tekok juga. Jadi sakit kepala ke kadang kan. So bila pergi ke klinik kesihatan tu, doktor biasanya tidak lah okay this is 100% influenza. Tapi doktor kan ada pelbagai test. Jadi dia akan cuba exclude saat ni ngeping denggi tu nyamuk lah. Tu sangat penting juga tu. Cuma denggi tu jarang lah mari dengan sesama kan. Jadi kita akan tengok kriteria lah ke mana ubat dia ada lah dan berbeza sikit lah.
2: Tadi doktor ada sebut pasal data di sekitar kawasan kita untuk tahun ini. Dalam kalangan macam mana tu doktor? Kanak-kanak lagu mana doktor kabarnya influenza pula?
3: Kanak-kanak dia. Kanak-kanak ni dia
2: ramai
3: lebih ramai lah sebab dia adalah golongan rentan atau orang panggil imuniti dia lebih rendah. Berbanding dewasa biasa. Kanak-kanak bawah 5 tahun, warga emas, wanita hamil tu deh. Ni golongan-golongan yang orang ada penyakit kronik. Contohnya terutama kalau kecil mandi tak terkawal deh. Ada kegagalan buah pinggang dah. Jadi golongan ni lah bersama dengan kanak-kanak tadi lebih mudah nak dapat dan lebih mudah nak jadi teruk. Dan keterukan tu dia hingga menyebabkan itulah radang tu merebak. Bukan serada di paru-paru. Otak ada yang sampai pergi ke otak. Radang otak kita panggil encephalitis. Sampai jadi sawer. Keliru, tak sedar. Atau pergi ke jantung macam myocarditis. Jadi jenis itulah bila kegagalan organ buah pinggang. Maut lah orang kata. Nanti kita tak say lah. That's why kita nak bawa sangat tajuk ni kali ni kan.
2: Kalau untuk pendengar di luar sana doktor, tadi mungkin dia dapat tangkap kalau demam secara mendadak tu, ini kemungkinan besar influenza. Sebab demam biasa tu mungkin dia mari step by step ke berperingkat ke doktor ke. Lepas tu pula nak bezanya antara demam panas dengan influenza adalah salah satunya jenis virus yang dijangkiti. Kalaulah masyarakat kita ni nak kenal pasti lagi, mungkin doktor boleh jelaskan simptom awal ke influenza untuk diorang supaya lebih nak, lebih rasa takut dan lebih degar-degar jumpa doktor-doktor. Simptom awal macam mana dia nak bezakan demam panas dengan influenza selain daripada tadi?
3: Okay. Simptom awal tadi sebenarnya saya ada sebut dah sikit lah, tapi kita macam lebih menjurus kepada demam. Okay, disebabkan
2: benda lain?
3: Kita kata jangkitan tu adalah saluran pernafasan. Jadi gejala saluran pernafasan ni selalunya sesama.
2: Okay, tapi sama doktor dengan
3: lebih kurang kan?
2: Ada beza doktor,
3: common flu biasa. Kadang-kadang kita tak boleh nak beza. Kecuali jenis demam saat ni dengan keteruk ke.
2: Itulah.
3: Sakit orang tu lebih teruk berbanding biasa.
2: Is cuba juga nak, kalau boleh nak doktor buat tubik satulah simptom yang membezakan dia dengan demam. Sebab apa? Sebab mungkin apa pendengar kita di luar sana tak cukup duit ke, kewangan tak mencukupi masa ke, tak cukup untuk pergi jumpa doktor. Jadi mungkin dia tak rasa cemas sangat kalau dia dapat kenal pasti sendiri, oh ini bukan influenza. Tapi simptom dia hampir sama kan doktor kan?
3: Itu yang saya kata sukar nak kata. Dia bergantung kepada keadaan demam and keadaan you sendiri. Kalau you ada nyakit ke apa, lebih baik because di rumah you tidak ada apa-apa kecuali alat cek suhu kan.
2: Kalau tinggi kat takut.
3: Tinggi takut pergi. Itulah. Ini kalau you actually ada kucing manis yang semua gula tinggi sikit, baik pergi lebih cepat. Dan kita ngesah dengan doktor di klinik lah.
2: Macam saat ni kita bincang pasal apa ni, dia punya simptom. Loni, kalau kita cakap pasal punca doktor.
3: Punca
2: dia pula. Apa yang kita buat sehingga influenza hinggap kita ni? Bahasa mudahlah tu, terpaling kapung lah tu doktor. Sebenarnya punca dia kan doktor?
3: Influenza ni dah wujud lama virus ni.
2: Okey.
3: Tapi macam saya sebut tadi, influenza A ni dia keluar bermutasi.
2: Okey.
3: Perangai mana-mana virus dia boleh bermutasi. Jadi bila dia bermutasi, kita ada vaksin kan? Nanti kita akan sebut lebih lanjut mengenai vaksin. Vaksin ni dia macam membentuk antibody lah untuk kata kawal virus tadi. Tapi vaksin influenza kita perlu setiap tahun. Sebab apa disebabkan sifat dia suka bermutasi tu. Jadi tahun depan kena pula. Setahun kena pula. Jadi bila dia bermutasi gini, dia mudah. Orang kata tak apa, ambil dah vaksin tahun lepas. Tapi apa tahun ni macam nak jadi gelombang balik dia. Itulah salah satu faktor dia. Dia sifat virus tu sendiri yang sangat ganas tadi. Okey, tapi faktor di pihak kita, kalau boleh saya highlight lah lebih kurang 5 lah deh.
2: Okay,
3: 5 faktor senyap. Sebab apa saya kata senyap? Sebab tanpa sedar virus tu dah zup pantas. Aku kenal seorang dia tak apa. Aisulah dia sulit di rumah dia. Okey. Pertama, kita ni kan macam racing punya kan dia.
2: Baik.
3: Sikat gagah. Otak tak sehat tapi gagah juga nak pergi tempat hijau. Sekolah. Jadi bila hadir ke tempat-tempat yang macam contoh tadika dia, orang pekerja tadika pergi juga ataupun anak-anak tak sihat, hatta juga. Hanya budak-budak dia tak tahu macam mana nak kebersihan, kawalan kebersihan kan. Jadi dia akan habis kena deh. Yang kedua, kebersihan tangan. Okay, kebersihan tangan tu biasanya sebab ke virus ni dia melekat pada objek-objek.
2: Faham?
3: Kalau bersin air hidung, air hidus. Bersin tu droplet tadi panggil deh, titisan air tu zup degi permukaan. Macam kering dah, tapi dia hidup punya virus tu. Kita pak dia pergi.
2: Pun sama.
3: That's why kalau orang tidak mengamalkan etika batuk, molek tutup hidung apa,
2: pakai masker.
3: Mudah kena lah. Okay? Jadi kebersihan tangan tu tak abai. Lepas tu suka berhimpun di tempat-tempat yang orang kata sesak tertutup. Ventilation tak bagus.
2: Siapa tak ada ruang nak nyawa.
3: Virus tu bebas. Kena semua. And then faktor host lah, maksudnya faktor tu badak kena nyakit lah, faktor immune immunity rendah. Macam tak pernah ambil vaksin, kan? Dia tidak ambil. Jadi bila tak ada pertahanan badan, mudah bila mudah kena dan juga mudah teruk. Okey. Oh, inilah sebab tu lah ni macam saya nak highlight

0: Jadi kita kena amat
1: ibu bapa lah. Kan marah lalu anak tak makan nasi. Padahal anak ni tak tahu nak bagi tahu simptom dia tu
0: Mungkin dia dah ada sakit tekak yang dia tak boleh nak royak. Okay, demam dia tak berapa tinggi. Sedangkan penyakit dia dalam tubuh kita
1: Okey doktor, selepas ni kita, doktor saya nak tahu jugalah kalaulah mungkin anak-anak ke ataupun orang terdekat kita yang dapat kenal pasti simptom tu ada dengan orang sekeliling, apakah langkah yang perlu mereka ambil? Tapi selepas ni doktor, kita berhibur dulu dengan lagu Chom.

0: Cum. Ha, masih lagi bersama dengan Iz di Gugalik dan juga bersama dengan Dr. Nadia untuk segmen Sembang Sihat. Anda demam panas? Mungkin influenza. Ha, itu topik menarik tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ke sekeliling pun, kalau ni demam kita rasa takut. Sebab apa? Sebab kita dah tak asing lagi dah dengan influenza sebenarnya. Tapi sejauh manakah kesedaran kita? Tahu-tahu tak asing, tak asing. Tapi kesedaran tak ada. Tak berapa nak ada. Jadi sekarang ni doktor, Iz nak tanya doktor lah. Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk mungkin mereka sendiri ke, orang sekeliling ke yang ada simptom influenza, yang saya percaya mungkin dia takut nak jumpa doktor dan dia lebih memilih untuk beli ubat-ubatan secara online mungkin doktor, ataupun dia memilih rawatan tradisional seperti pucuk go tu pucuk go ni. Aduh doktor, oh, dia lebih pilih hot tu doktor daripada jumpa dan rawat secara klinikal. Macam mana doktor? Untuk mereka yang ada simptom, apakah langkah susulan yang perlu mereka buat? Silakan doktor.
1: Okey, okey, itu sangat penting soalan tu, Iz. Tak sangka memang ada deh nak beli ubat-ubat. Tidak dinafikan sebab media sosial kita pun memang
0: macam-macam jual.
1: Marketing bagus ke? Okey, jadi sebenarnya dia satu tindakan yang sangat

0: berisiko lah. Kalau you ambil ubat tu macam sebarang tanpa nasihat, tanpa preskripsi. Okay, pertama ni influenza ni kita kena faham, ia adalah sejenis virus. Sebut dah tak dia dah. Bila dia virus, dia bukan bakteria, berbeza dengan bakteria. Hanya bakteria memerlukan ubat antibiotik. Ada cukup hot jenis suka pergi klinik antibiotik. Atau pergi cari swasta seperti cari antibiotik kan. Jadi tidak semuanya memerlukan antibiotik, terutamanya influenza. Dia ada virus, dia tidak akan jadi dengan antibiotik.
1: Saya percaya doktor, orang akan anggap bakteria dengan virus benda tu dulu. Saya percaya bah, doktor. Saya pun sebelum ni rasanya gitu, doktor.
0: Ya, moga dia benda halus. Kita nak terer tu bu, benda tak nampak kecuali kita tunjuk nota-nota kita dalam buku lah deh. Ada perbezaan dia dan sifat dia. Jadi kalau ambil antibiotik tidak pada tempatnya, menyebabkan kerintangan badan. Jadi lepas ni kalau patut ambil antibiotik pada benda yang betul, badan tak lut dengan ubat antibiotik tu lagi. Okay, seterusnya tak dikata ubat-ubat yang mungkin
1: Tradisional. Rebuh-goh tu rebuh-goh ni, macam mana doktor?
0: Nah, hati-hatilah sebab dia tak ada kajian kan. Dan kadang-kadang ada orang kata orang-orang ni dia buat proses benda tu kan, untuk jadi, untuk jual ke apa. Dan dia ada tambahan perkara-perkara lain yang mungkin ada steroid, ada benda-benda yang boleh merosakkan buah pinggang, kayak hati. Jadi kalau nak cek, nak kena cek hati seumur, nak mari klinik pun payah, baik tak payah ambil. Jadi biasanya kalau pergi ke klinik, doktor akan bagi simptom, rawatan simptom, iaitu macam ubat sesama demam tu. Kemudiannya sekiranya you dinilai or kata sesuai untuk rawatan antivirus, kita ada di klinik kesihatan event lah, yang dipanggil sebagai oseltamivir atau Tamiflu, kalau raja dengar. Jadi golongan tertentu, contohnya macam demam dalam masa 48 jam, and dia adalah golongan berisiko, anak-anak, ibu hamil yang ada penyakit teruk kan, kita dahulukan mereka lah untuk start ubat yang tadi tu. Jadi elakkanlah deh untuk ambil ubat-ubat yang kata sendiri di media sosial tanpa nasihat, itu je lah. Tapi one thing selain daripada ubat-ubatan tersebut, isolasi lah. Itu kena ingat seumur. Jadi tak sehat, jangan keluar gejala derak tempat awam, kan menyebabkan jangkitan. Kalau batuk sesama, sebulan rumah ada keluarga juga kan, tutup hidung molek, buang tisu dalam tempat bangku sampah tidak bersepah-sepah, basuh tangan dengan sabun hand sanitizer, pakai mask lah. Kita bayangkan zaman COVID dulu, dia lebih kurang. So COVID ni sejenis virus juga. Adik-beradik kata pot sedara kalau
1: anak-beranak dia lah tu. Jadi doktor, kalau kita nak elak daripada kita dijangkiti, tips pun doktor ada kongsi dah tadi, buat di tempatnya, kena pakai hand sanitizer, kena pakai mask apa semua, sebab kita tak tahu kemungkinan tu ada sebelah je dengan kita. Betul tak doktor?
0: Betul.
1: Dan untuk mereka yang tahu kondisi diri tu membawa wabak,
0: berisiko pada orang lain,
1: dinasihatkan doktor rasanya.
0: Faham-faham sendiri. Stay home lah, sehingga you sehat kembali.
1: Okey doktor, sebenarnya masa pun tak banyak sangat doktor. Sayanglah, sebabnya kalau boleh, kalau lah masa kita ada banyak, saya nak tahu sangat beza virus dengan bakteria saat ni. Sebab memang satu perkara baru. Sebab kita biasanya kita tak ambil berat, terlalu berat sangat. Bagi kita, betul apa yang doktor cakap tadi, antibiotik, sikit-sikit antibiotik untuk mati kumeh. Bagi kita kan, antibakteria dengan virus, semua tu kumeh.
0: Dia beza
1: sebenarnya. Beza sebenarnya. Okey doktor, untuk topik kita hari ini doktor, boleh ke doktor bagi sedikit pesanan kepada pendengar di luar sana, penonton live TikTok, penonton live Facebook, untuk segmen Sembang Sihat ni, pesanan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana yang mungkin ada simptom tapi takut nak jumpa doktor, ataupun tolonglah doktor bagi potongan ayat supaya mereka ni ambil berat sikit tentang kondisi diri doktor. Janganlah ambil mudah, walaupun ia sekadar demam, larat gejala, kita kata larat, tubuh kita sebenarnya minta tolong doa. Silakan doktor.
0: Okey, pesanan utama saya, cegah influenza, lindungi diri dan keluarga awak. Keluarga sebab orang terdekat.
1: Yeah.
0: Jangan ambil mudah dengan demam, kata demam yang mengejut.
1: Yang ngejut.
0: Okey. Sakit badan. Ingatlah saya sebut tadi macam lonjakan kes tu. Seawal September ni dia menuntut kita lebih peka untuk kalau boleh tak usah jadi melonjak sampai 4,000, 5,000 kes lah.
1: Boleh bawa maut kalau tu kan?
0: Boleh yang saya sebut tadi kan? Sampai betul. Ke jantung, ke otak semua tu. Itu yang kita tak nak kejadian kematian-kematian tu berlaku. Sebab kawan-kawan dekat hospital kita kan pakar-pakar pediatrik. Pakar tu ada sebut, ada pesan lah untuk ambil vaksin. Jadi ni saya nak tekankan sangat.
1: Itu belum lagi mentaliti doktor. Penat kan doktor kan?
0: Mentaliti yang tak nak tu tak apa. Tapi saya tahu ramai yang nak. Minda dia terbuka. Jadi yang mana yang nak, saya nak bagi tahu kat sini lah. Di klinik kesihatan kita ada slot untuk warga emas percuma. Tapi warga emas lah ni perlu tahu kata-kata untuk mungkin mak you, ayah, okay? Asalkan warga negara, you boleh buka My Sejahtera, you boleh book through that ke klinik kesihatan terdekat
1: untuk dapatkan vaksin.
0: Tetapi macam kita, you ispon dah boleh ambil. Macam anak-anak, kita tak sediakan percuma di klinik kesihatan. Okeylah, klinik swasta ada. Mudah dia kos pun tak berapa tinggi. Ada orang kata sampai 80 ya 90 ya mahal, tapi harga kesihatan tu lebih mahal lah berbanding. Sudah berbanding harga vaksin tu kan.
1: Betul.
0: Jadi dapatkan secara, jadikan dia rutin. Ada kat nalai kita untuk tahun depan kalau kita ada 3 orang nak each for each of kasih sayang kita tu nilainya dengan gitulah.
1: Betul.
0: So dapatkan vaksin untuk mencegah dan melindungi selain pada tadi yang saya sebutlah.
1: Okey. Seterusnya ada lagi pesanan doktor untuk mereka supaya lebih membuka hati dan minda.
0: Okey, jika bergejala, rehat di rumah. Amalkan kebersihan yang betul dan dapatkan rawatan. Jika bimbang, walaupun mungkin tidak demam tu melonjak tinggi, tidak pasti, pergi ke klinik kesihatan, jumpa doktor. Tidak termaktub klinik kesihatan lah, klinik swasta boleh. Jadi supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan ni.
1: Sebab nanti doktor bagi tahu kan, influenza ni wujud sejak dulu lagi. Kenapalah doktor kenapa kita sampai sekarang tak boleh nak mutu masih wujud lagi.
0: So you nampak kan saat ni bila kita tengok cara sebaran dia mudah, sifat variants. That's why kita masih tidak dapat orang kata putus teruk.
1: Kerana kesedaran tidak meluas. Kita jaga, orang lain tak jaga. Betul tak doktor? Okey, jadi geng-geng gugalik dengar ya. Data untuk kes-kes bagi influenza ni sangat menakutkan. Peratusannya doktor dah jelaskan tadi. Lepas tu pula kalau kita mengalaminya, sakit dah guys. Dia punya demam tu sakit sampai kau tulis-tulis doktor ni. Lepas tu yogi dengar high level lalu. Jangan. Lepas tu ingat orang tersayang. Kita mungkin antibody kuat. Lepas tu kita sebarkan dekat anak contoh. Anak kan budak lagi. Kita tak tahu penerimaan dia lagu mana. Jadi ingat deh. Ingat orang yang tersayang. Ingat sayang diri sendiri juga. Baik. Terima kasih Isna ucapkan kepada Dr. Nadia binti Abdul Hadi, pakar perubatan keluarga UD15, Klinik Kesihatan Bangor Pak Esah, Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Putih, untuk perkongsian hari ini yang sangat-sangat bermakna untuk saya dan juga pendengar-pendengar Guralik dan Kelantan FM. Terima kasih doktor.
0: Terima kasih juga. Jumpa lagi.
1: Ya, kita jumpa lagi di lain waktu.
0: Lah.
1: Baik doktor, terima kasih doktor. Jom kita sambung berhibur. Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang hal orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
4: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
5: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
5: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puan ada dalam ni, dalam taipu aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
0: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang. Kelantan.

0: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alamak,
2: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.
5: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
6: Assalamualaikum puan.
7: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
6: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
7: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
6: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
7: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
8: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
7: Habis semua duit simpanan saya.
8: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
0: Dengar, Oyen Najah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salam tidak ada langsung rasa sombong dalam diri, dalam hati, dalam jiwanya dengan kekayaan yang dia ada. Sampai peringkat Allah izinkan pula kehebatan pada Nabi Sulaiman, dia dapat mendengar dan memahami bahasa binatang. Bila mana gerombolan rombongan semut yang berjalan beriringan atau yang berbaris semut ni bercakap, sehingga Nabi Sulaiman dengar dan dia faham bahasa semut. Senyum Nabi Sulaiman, fatabassama dhahika, dia senyum dan dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini anugerah daripada Tuhanku, anugerah daripada Allah. Jadi kisah Nabi Sulaiman ni yang kita nak bawa ialah betapa dia tidak sombong dengan anugerah Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah daripada Tuhanku. Masya-Allah. Kaya. Sehingga dinyatakan kalaulah waktu dia dibawa oleh angin, kerana Nabi Sulaiman nak bergerak, angin yang bawa dia melawat melihat jajahan takluknya. Kalau ada sebesar debu dalam hati Nabi Sulaiman ketika itu, ujub, sombong, bangga diri, nescaya akan dibenam dia ke bumi yang terbawah dan akan ditanggalkan daripadanya darjat kenabian. Masya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman walau sebesar debu, langsung tak ada sombong dalam jiwanya. Allahu Akbar. Hari ini kita lihat, Masya Allah, usahkan kata pakai kereta besar, usahkan pakai kereta yang hebat. Kalau dalam kampung pakai Honda Cup, sengit pelik. Sengit pelik. Honda pakai kapcai buruk pun sombong dengan orang. Sombong. Tak kenal saudara mara dah. Tak kenal dah orang tua nak beri hormat dah. Tak ada dah. Apa tadi kalau kata nak hebat macam Nabi Sulaiman. Itu hati ya. Persoalan hati jiwa. Jadi sidang jemaah ni rahmati Allah sekalian. Jadi ketika itu, bila mana Allah angkat Nabi Sulaiman menjadi rasulnya setelah ayah meninggal dunia dan pewaris kitab Zabur serta tahta kerajaan. Ini kisah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini memang telah dididik, dibentuk ya, menjadi raja yang sangat adil. Dan panjanglah kisah ya. Di zaman Nabi Sulaiman tersebut, berlaku diceritakan bahawa pernah ketika matahari hampir terbenam ke sebelah barat, Nabi Sulaiman asyik memeriksa kuda yang jumlah sebanyak 1,000 ekor hasil daripada rampasan perang. Arti waktu dah petang, dah nak tenggelam matahari. Jadi oleh kerana sibuknya Nabi Sulaiman merasa kurang sibuk sehingga matahari, sampai matahari tenggelam, dah sehingga terluput waktu untuk dia mengerjakan solat pada waktu petang, atau solat mengikut di zaman Nabi Sulaiman lah, di zaman tersebut. Jadi kenapa dia dalam keadaan menghitung kuda-kuda yang didapat hasil daripada rampasan perang ni yang berjumlah 900 ekor. Ketika itu ditelalai dengan keadaan demikian, aku terlalai senang pada kuda-kuda yang banyak ini sehingga melupakan diri untuk ingat Allah dan mengerjakan solat. Dan ketika itu datanglah perintah Allah, datang malaikat berkata, wahai Sulaiman, kuda-kuda ini, iaitu kuda yang ada dalam jumlah yang banyak, membuat engkau terlupa mengerjakan perintah Allah, solat. Oleh kerana itu, korbankanlah kuda-kuda tersebut untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman telah diperintahkan untuk menyembelih 900 ekor kuda-kuda tersebut untuk dijadikan korban di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah korban daripada zaman Nabi Adam, kisah korban dari zaman Nabi Nuh, kisah korban juga berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Musa, nabi salah seorang nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim, kita terus fokus pada korban yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS. Dan kisah zaman Nabi Ibrahim ialah korban inilah yang kita mengambil ya, menjadi amalan korban, ibadah korban pada kita sampai sekarang. Jadi Nabi Ibrahim AS ni asalnya kisah korban bermula dengan dia mengorbankan dengan bersedekah roti, itu mulanya. Dan Nabi Ibrahim ni, sidang jemaah nirmati Allah sekalian, nama yang Allah beri gelaran, yang ini insan istimewa yang digelarkan kepadanya, Khalilullah. Khalil, teman Allah. Khalilullah. Kerana Nabi Musa, Kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah. Nabi Nuh, Najiyullah. Nabi Daud, Safiyullah. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi Isa, Ruhullah. Nabi Muhammad, Habibullah. Ini artinya anugerah gelaran yang diberikan yang sangat hebat. Tetap marilah sama kita lihat di antara sebab yang menyebabkan Nabi Ibrahim yang mendapat gelaran Khalilullah ialah kerana terlalu sukanya Nabi Ibrahim ni melayan tetamu. Sangat suka dia pada tetamu. Dan malah Nabi Ibrahim ni kalau dalam tempoh dua tetamu tak datang ke rumahnya, dia akan rasa takut, dia akan rasa bimbang, apakah ini tanda Allah dah benci pada aku? Sehingga peluang untuk aku membuat baik, peluang untuk aku membuat makrufat, buat kebaikan dah tak ada dah.
Itu Nabi Ibrahim, terlalu cinta, terlalu suka pada tetamu. Sehingga kalau dia nak makan, dia akan keluar daripada rumahnya mencari tetamu untuk diajak makan ke rumah. Bersedekah lagi. Ini Nabi Ibrahim ya. Seorang yang sangat, sehingga digelarkan daripadanya Khalilullah. Jadi rupanya, marilah sama kita mengambil pengajaran. Rumah yang kosong, artinya rumah yang lengang, yang sunyi daripada dikunjungi tetamu, adalah rumah yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tetamu yang datang membawa keberkatan, membawa kerahmatan, dan pulangnya mereka, keluar mereka daripada rumah, membawa sama dosa sahibul bait, tuan rumah, artinya menjadi sebab untuk Allah ampunkan dosa. Dan makan bersama dengan tetamu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi untuk kita mendapat keberkatan rumah kita, marilah sama kita jadi cinta kepada tetamu. Artinya seronok kalau rumah kita dikunjungi tetamu. Dan Nabi Ibrahim sampai digelarkan kepada Khalilullah di atas kecintaannya dan sukanya dia pada tetamu. Dan Nabi Ibrahim ini asalnya berkorban dengan roti. Dan di antara kisah yang kita nak tarik ya, Allah tegur, ini kisah ini ada pengajaran. Terkenallah Nabi Ibrahim ini seorang yang sangat suka pada tetamu. Ini masyhur di zaman tersebut, di zamannya. Yang sangat suka bersedekah roti tadi. Sehinggalah pada suatu hari datang seorang lelaki majusi, penyembah penyembah matahari, penyembah api. Ya, bila mana datang, dia dengar dia ni lapar. Jadi dia dengar bahawa Nabi Ibrahim ni suka bersedekah, suka menerima, memberi roti ni. Jadi dia pun pergilah menuju rumah Nabi Ibrahim. Bila mana dia ketuk pintu rumah, dan Nabi Ibrahim buka, dan dia pun beritahulah yang dia nak roti. Kerana dia tahulah Nabi Ibrahim seorang yang terkenal sangat suka menjamu tetamu dan memberi sedekah. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu dia memberi syarat pada lelaki majusi tersebut. Wahai si hamba Allah, katanya, aku boleh beri kamu roti tetapi dengan satu syarat, hendaklah kamu beriman pada Allah. Boleh aku beri roti kepada kamu tapi dengan syarat kamu beriman pada Allah. Jadi lelaki majusi tadi yang datang dengan harapan yang lapar tadi, bila mana dia dengar syarat tersebut, dia pun terus berlalu. Tak apalah, kalau begitu syaratnya, dia sanggup pergi tinggalkan. Masya Allah, sidang jemaah ini rahmat Allah sekalian. Bila mana Nabi Ibrahim demikian, yang diberikan syarat demikian pada lelaki majusi tadi, Allah tegur Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah, wahai Ibrahim, kamu bila mana datang lelaki tadi yang tak beriman kepada aku, meminta pertolongan, minta roti, boleh kamu beri syarat demikian? Sedangkan aku yang mencipta hamba ku, manusia, yang mencipta alam semesta dan seluruhnya, aku berikan kebaikan, menabur kemakrufat, menabur rezeki, memberi atau memberi rezeki, menghulur kebaikan pada seluruh hamba ku, tanpa kukira sama dia di kafir ataupun beriman. Dia taat atau durhaka. Itulah sifat rahmannya Allah, pemurahnya Allah yang maha hebat. Jadi Allah tegur kepada Nabi Ibrahim, kamu boleh beri syarat demikian sedangkan aku beri pada manusia, dia kafir ke, dia beriman ke, aku tetap beri. Sebab tu kata orang, jadilah dermawan. Kita jadi ini kata-kata hikmah. Jadilah seperti mentari yang dermawan. Jadilah sedermawan mentari yang menabur cahayanya tak kira pada setiap, pada semesta. Orang baik ke, orang taat ke, orang durhaka, semua dapat daripada dermawannya mentari. Itu kata-kata hikmah. Artinya Allah tegur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersentak dengan teguran Allah. Dia menapak keluar daripada rumahnya mencari mana lelaki majusi tadi. Dia bawa roti, dia cari dan dia jumpa. Dia minta maaf, dia beri. Sehingga tersentak lelaki majusi tersebut dan berkata, kenapa demikian? Rupanya Nabi Ibrahim, aku telah ditegur oleh Tuhanku di atas apa yang aku lakukan pada kamu tadi. Lelaki majusi tadi dengar saja demikian, dia kata, inilah dia suatu yang terbaik, agama yang benar, sebenar Nabi yang benar. Maka majusi tadi telah memeluk agama Allah dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi sedang jemaah ini, rahmat Allah sekalian, kisah ini membawa intibar yang besar. Artinya, menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang baik, ya, dan sebagainya. Dan kita lihat ni, sifat pemurah ni, bersedekah, berderma, ya.

akan disembuhkan daripada penyakit. Dengan bersedekah, kita akan dapat mengundang rezeki yang berganda. Janji ini adalah janji Allah. Ini adalah janji yang diberikan berdasarkan dengan sunnah yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Yang Rasulullah nyatakan, mana qasat sadaqatu min balin bal yazidu. Tidak akan kurang harta yang disedekahkan, melainkan Allah akan ganda, Allah tambah dan tambah. Kita kena yakin ini. Matematik yang kita belajar, 2 tolak 1 jadi 1. Itu matematik yang kita belajar. Tapi matematik dengan Tuhan, 2 tolak 1 jadi 3. 2 tolak 1 jadi 10. 2 tolak 1 jadi 70. Artinya, kita ada RM2, kita sedekah RM1, yakinlah janji Allah. Allah akan gandakan, Allah akan beri limpahan yang lebih banyak pada rezeki. Robert Kiyosaki, ini untuk guru pada billionaire ni, menyebut tentang law of money, undang-undang duit. Untuk mendapat duit yang lebih, limpahan wang pada kita, dengan kita menghulur, kita menjadi tangan yang memberi. Jadi Nabi Ibrahim AS ni, dia bersedekah, asalnya berkorban dengan bersedekah makanan roti. Kemudian datang pula dijelaskan, kisah Nabi Ibrahim berkorban dengan cara menyembelih anak lembu, kambing dan biri-biri. Menyembelih pula. Sehinggalah kemuncak yang sangat hebat. Allah uji keimanan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Allah perintahkannya apa? Supaya menyembelih anak yang disayanginya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Masya Allah. Nabi Ibrahim dengan Ismail terpisah. Ya, sejarahnya bila mana Nabi Ibrahim hantar anaknya Ismail yang masih kecil, yang masih megah lagi dalam masih menangis ni. Dia hantar ni Siti Hajar. Ya. Bila mana sampai ke tengah lembah padang pasir ini, berpaling Nabi Ibrahim untuk tinggalkan, sehingga Hajar ditanya, pegang, apakah aku ditinggalkan di sini atas perintah Allah? Ya, di atas perintah Allah. Dan Hajar pasrah, dia akur, dia terima, dia reda. Melangkah Nabi Ibrahim pergi dalam keadaan hati seorang ayah, hati seorang isteri, hati seorang manusia yang ada rasa cinta, kasih pada anak dan isteri. Tetapi oleh kerana perintah Allah, itu kata korban perasaan. Dia melangkah pergi. Ada hikmah yang Allah tentukan di atas perintah ini. Siti Hajar bila mana tahu itu perintah Allah, dia terima. Ya, dia susah. Anak yang masih kecil, di tengah gersangnya padang pasir. Anak ni menangis. Tak ada air. Tak ada segala-galanya. Berlari berulang antara Safa dan Marwah. Berlarilah Nabi Ibrahim. Berlarilah Siti Hajar mencari minuman, mencari air. Berlari, turun, naik sampai 7 kali. Pusingan 7 kali, turun, naik. Akhirnya sehinggalah hentakan kaki Nabi Ismail keluar air. Itulah air zam-zam. Air zam-zam yang keluar. Kemudian dah lama, bila mana dah sampai satu tempoh yang lama, Nabi Ismail dah besar dan lembah yang gersang tadi menjadi tempat yang subur, menjadi tempat berhimpun manusia. Dan Nabi Ismail pada kedudukan yang dimuliakan kerana dialah bermula dengan ibunya di situ. Sehinggalah kemudian Nabi Ibrahim datang rindu yang teramat sangat untuk berjumpa kembali dengan anak dan isterinya. Bila mana dia selepas mana tempoh yang lama, dia sampai kembali ke tempat di lembah tersebut, dia tengok dah menjadi tempat kediaman manusia yang ramai. Dan ditemuilah mula dengan isterinya, dengan anaknya, berpeluklah anak dan ayah ni dalam keadaan kerinduan yang teramat. Nabi Ismail rindu pada ayahnya dan Nabi Ibrahim sayang pada anaknya. Pertemuan tersebut tengah hari menjelang petang. Di malam hari, ketika mana Nabi Ibrahim tidur, maka datanglah wahyu Allah dalam bentuk mimpi tersebut untuk diperintahkan menyembelih anaknya yang terpisah sekian lama. Baru siang tadi dipertemukan balik, dan di malam hari datang perintah untuk sembelih anak tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan calang-calang ya. Bukan calang-calang jiwa yang mampu untuk menerima perintah yang begini. Sayang ibu, ayah mana tak sayang pada anak. Sayang anak mana tak sayang pada ayah. Tetapi sayang, cinta yang berteraskan di atas cinta pada Allah. Bila mana datang perintah daripada Allah, maka ketika itu Nabi Ibrahim bawa anaknya. Ya, dia bawa anaknya dan anaknya pun tanya pula. Bila mana Nabi Ibrahim beritahu pada anaknya, telah datanglah perintah Allah untuk aku menyembelih kamu. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku. Nabi Ibrahim ni sayang, bukan kata dia manusia ya, dia bukan jin, dia bukan malaikat yang tak ada perasaan, bukan malaikat yang artinya hanya ya, dia manusia yang ada emosi, ada perasaan, ada akal, ada segala-gala, tetapi perintah Allah. Tetapi ditanya pada anaknya dalam keadaan ya, dia nak buat ni, dia bermesyuarat dulu dengan anaknya. Allah telah perintahkan aku untuk menyembelih kamu. Apa yang dijawab oleh anaknya Nabi Ismail? Ya abati if'al

Fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, wahai bapaku, buatlah seperti apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ismail, dia menggunakan dengan kalimah panggilan Ya Abati. Dalam bahasa Arab, Ya Abati ini artinya suatu makna yang kalau kita nak lihat ialah panggilan seorang anak yang sangat beradab, yang sangat lembut kepada ayahnya. Artinya panggilan anak pada ayah yang paling hebat, yang paling lembut, yang paling berakhlak ialah Ya Abati. Itu dalam bahasa Arab. Kerana kalau ayah dalam bahasa Arab ni antaranya Abi, Walidi, ya, wahai ayahku, Ya Abi, Ya Wa. Tetapi Nabi Ismail, dia telah menggunakan dengan panggilan yang sangat berakhlak di saat yang mana ayahnya mengkhabarkan untuk dia kena sembelih. Mainlah sama kita nak pengajarannya. Ini berlaku kepada Nabi Ibrahim sewaktu dia menerima perintah daripada ayahnya. Waktu Nabi Ibrahim, ayah pada Nabi Ibrahim namanya Azar, Taruh. Yang mana ayah pada Nabi Ibrahim tidak beriman pada Allah. Azar, Taruh ni, Azar, Taruh bin Nahur bin Ra'u bin Falih ni, dia tak beriman pada Allah. Dia seorang lelaki yang kerjanya ialah membuat berhala untuk orang sembah. Itu kerja ayah pada Nabi Ibrahim. Tetapi dia yang lebih dahsyat, lebih hebat lagi, ayahnya bila mana buat berhala ni dan dia minta kepada Nabi Ibrahim untuk jual. Nabi Ibrahim yang pikul berhala ni untuk jual pada orang ramai. Itu perintah daripada ayahnya. Nabi Ibrahim jual, ya. Kan itu perintah ayahnya. Tapi dia kata, ha, belilah ni patung ni, batu ni yang tak ada nilai, yang tak ada, yang tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa. Jadi yang kita nak lihat, bila mana ayahnya memberikan perintah, memberi perintah pada anaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim boleh beritahu pada ayah dengan panggilan apa? Ya Abati, wahai bapaku. Arti panggilan yang paling berakhlak. Bila mana datang anaknya nama Nabi Ismail, terima perintah daripada ayahnya dari berdasarkan perintah Allah, maka Nabi Ismail boleh sebut Ya Abati, wahai bapaku. Artinya panggilan yang sangat berakhlak dan lembut. Apa pengajarannya sidang jemaah sekalian? Benarlah Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Atau tabirrukum. Berbuat baiklah kamu kepada ibu dan ayah kamu. Nescaya akan datang anak-anak kamu yang akan berbuat baik kepada diri kamu. Saya ulang balik mafhum hadis tadi. Berbuat baiklah kamu kepada ibu dan ayah kamu. Nescaya akan datang kepada kamu anak-anak kamu yang berbuat baik pada diri kamu. Jadi Nabi Ibrahim bila mana dia berbuat baik yang hebat pada ayahnya, sedangkan ayahnya yang seorang lelaki tidak beriman pada Allah, maka datang kepadanya Allah berikan anak yang sangat berbuat baik pada dirinya. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, apakah pengajaran utama yang kita nak ambil di sini? Ialah marilah sama kita menjadi anak yang selantiasa berbuat baik pada kita, kepada kedua ibu dan ayah. Dan sesuatu pada satu keadaan ketika mana kita menjadi ayah, menjadi ibu, ya, kita berhadapan dengan anak-anak yang punya pelbagai karenah dan perangai. Malah kadang-kadang apa yang kita dengar orang berkata, anak-anak masa kecil enak, tetapi bila besar jadi onak. Ada kita dengar begitu, ya. Anak-anak masa kecil keletahnya menghiburkan, tawanya menyenangkan, keberadaannya sangat menjadi penawar, penyejuk mata. Dialah intan, dialah payung, dialah penyejuk, dialah segala-galanya. Tetapi banyak rupanya anak-anak bila mana besar melukakan hati ibu dan ayah. Anak-anak bila mana dah sampainya melupakan hati ibu dan ayah, melukakan hati mereka. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesewaktu yang kita nak ajak, ya, dalam kita mendidik sini pengajarannya ialah, sesuatu ketika mana kita berhadapan dengan anak yang degil, yang nakal, yang liar, yang tak dengar cakap kita ibu dan ayah, ya, kita ada rasa marah. Tetapi pada satu keadaan, mailah sama kita bermuhasabah. Mungkin sesuatu yang telah berlaku dalam hidup kita, pernah seketika dulu kita lakal, kita degil, kita liar, dan kita tak dengar cakap ibu dan ayah kita. Kita berbuat sesuatu yang menyinggung hati ibu dan ayah kita, maka datang kepada kita anak-anak yang berbuat demikian pada kita. Dah begitu sunnah yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Artinya, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Berbuatlah apa yang kamu suka, tapi kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu buat.
Jadi kisahnya tadi, Nabi Ibrahim didapat anak yang boleh menyebut dan digemikan. Sedangkan anak ni yang terpisah sekian lama, bertemu baru sebentar, di malam harinya terima perintah untuk disembelih. Tetapi si anak Nabi Ismail boleh menyebut, ya abatif alma tu'mar, wahai bapaku, buatlah menurut apa yang diperintahkan kepada kamu. Inilah anak yang sangat baik. Inilah anak yang sangat soleh. Anak yang sangat taat kepada Allah dan kepada perintah ayahnya. Akhirnya, bila mana dah ya, menerima perintah tersebut, Nabi Ismail dibawa, dibaringkan di atas tanah. Lehernya telah tersedia untuk disembelih. Dah memang dah letak pisau untuk disembelih. Pisau yang sangat tajam. Maka ketika mana penyembelihan itu akan berlaku, Allah pun beritahu kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mematuhi perintahku. Dan peristiwa ini berlaku bila? Pada hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Artinya kamu telah melaksanakan perintahku. Tidak lagi berbolak-balik. Ini perintah Allah. Sesayang mana, sekasih mana, secinta mana pada ahli keluarga. Tetapi oleh kerana perintah Allah, cinta Allah mengatasi cinta makhluk, maka sanggup mengorbankan. Di sini pengajarannya ialah korban. Termasuk yang paling besar ialah mengorbankan emosi dan perasaan. Korban yang paling besar ialah mengorbankan untuk menundukkan hawa nafsu. Korban yang sangat besar ialah bagaimana korban ini mengorbankan apa yang disenangi, disayangi dalam jiwa, dalam hidup kita. Arti nak taat pada Allah ni mengorbankan rasa, mengorbankan emosi. Secara mudah saja kita lihat, nak semayang, Masya Allah. Kalau tak ada jiwa korban dalam jiwa umat, orang tak nak semayang. Tak ada apa nilai komersial pada semayang. Ya, mungkin orang tengok pada pandangan mata saya, apalah semayang berdiri, rukuk, sujud tunggang, tonggit, kata dia. Kalau tak ada jiwa korban, artinya korban masa kita, itu pada semayang. Dan kita kalau nak fokus semayang subuh, nak korban ni senang rehat, nak korban tidur yang enak, Allahu Akbar, di siang hari boleh angkat ni, boleh angkat apa ni, boleh masuk gym, boleh apa ni, masuk bina badan semua ni, nampak berketul-ketul badan, boleh angkat angkat berat ni, punyalah berat. Tetapi nak angkat selimut pun tak boleh. Sebab apa? Itu ialah nak korban, korban rehat, korban tidur. Ya, nak korban ni. Allahu Akbar. Nak korban rehat, korban tidur tadi. Apatah lagi nak korban wang ringgit. Nak pergi tunaikan fardu haji. Korban pula perasaan, tinggal keluarga, tinggal anak isteri, tinggal tanah air. Korban. Ya. Jadi erti, terus kita nak ambil. Jadi pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat hebat, Ibrahim ayah, Ismail juga anak, keduanya dengan jiwa korban. Dan disitulah rupanya perintah Allah tak akan dapat dilaksanakan kalau jika sekiranya tidak ada dalam jiwa ni jiwa juang, jiwa korban dalam diri. Tak akan boleh untuk hadir majlis ilmu macam tuan-tuan yang hadir sekarang ni kalau tak ada jiwa korban. Mana seronok ada majlis ilmu, ya, mana seronok suatu orang tak suka masjid surau makin ditinggal sepi orang. Majlis ilmu adalah berapa kerat. Dahlah yang ada tu berapa orang. Seorang di hujung sana, seorang di tiang sana, seorang sandar dinding sana. Ini realiti. Golongan otai lah yang ramai. Alhamdulillah adalah juga. Dah otai setidaknya nak datang juga. Tetapi itu nak korban ni. Korban masa nak datang duduk mendengar majlis ilmu. Yang dah datang pula, Masya Allah kadang-kadang dah datang ni. Ini satu penyakit lagi masyarakat kita. Dah datang masjid ni, tak nak dengar pula majlis ilmu. Dia rasa selesa, dia rasa dengan sembahyang sunat, dia rasa dah cukup ilmu majlis ilmu. Sebab apa tak? Ni nak korban. Bila kau majlis ilmu, kena korban perasaan pula. Korban emosi. Malah kan bila mana majlis ilmu, ilmu ni dia menyuruh kejahilan. Rupanya ada benda yang tak betul. Jadi bila nak suluh diri, nak ketuk hati kita balik, oh ni yang tak mau. Dia rasa dah selesa dah. Aku dah kaki masjid, aku dah datang masjid, aku dah buat itu amal lebih kurang. Tiba-tiba nak duduk dengar majlis ilmu. Masya Allah, di sini tipu dari syaitan. Sebab tu ramai sebenarnya di tengah masyarakat. Kita tak bercakap orang tak datang masjid surau, kita bercakap orang dah datang ni. Tetapi tak minat pula dengan majlis ilmu. Tak minat pula nak fokus, nak dengar majlis ilmu. Duduk juga dalam majlis ilmu, duduk sandar kat tepi dinding, duduk ramai-ramai, buat halakah lain nak berborak pula sama mereka waktu majlis ilmu sedang dilaksanakan. Itu sebenarnya sifat angkuh yang ada dalam diri sebenarnya. Penyakit yang sangat besar, lebih bahaya sebenarnya. Jadi oleh kenapa? Jiwa korban. Tak ada korban emosi ni. Nak memberikan masa, memperuntukkan setengah jam, 40 minit, Masya Allah, bukanlah lama pun. Berbanding kalau tengok konsert boleh berjam-jam, ya,
berbanding itu orang itu sebab apa? Kecintaannya. Korbannya sanggup pada benda perkara demikian. Jadi syurga Allah yang mahal tak akan dapat diperolehi melainkan dengan pengorbanan yang diberikan. Mengorban masa, korban emosi, korban perasaan, korban wang ringgit dan kemuncak korban diri, jiwa, harta, jiwa, darah tumpah demi pengorbanan. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kisah bermula inilah bila mana Nabi Ibrahim diganti kepadanya sembelihan Ismail tadi untuk awalnya dia disembelih tapi digantikan Kibash dan disembelih berlaku peristiwa tersebut dan daripada itulah kisah tersebut menjadi kisah yang kemudiannya kepada sampailah kepada kita ibadah korban di hari raya korban Aidul Adha. Dan kibas yang dia yang datang sembelihan ialah di setengah riwayatnya itu kan kibas yang datang daripada syurga. Ada yang mengatakan kibas itu diambil oleh Jibril dari kampung Thabir kepada Nabi Ibrahim sendiri. Itu pandangan-pandangan ulama sejarah. Dan tanduk dari kibas yang disembelih itu dipelihara baik-baik oleh Nabi Ibrahim sebagai tanda dan digantungkan di Kaabah. Tanduk bagi kibas yang disembelih tersebut dari abad ke abad tergantung di dinding Kaabah hingga sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian bila berlaku peristiwa terbakar sekali di zaman Zubair, berlakulah ketika itu tanduk itu hilang. Artinya itu sejarah daripada kibas tersebutlah. Hikmah yang besar yang sudah tentulah kita lihat. Nabi Ibrahim oleh kerana kecintaannya tinggi pada Allah. Nabi Ismail oleh kerana kecintaannya juga tinggi pada Allah. Maka perintah Allah yang dijunjung, syariat Allah yang dijunjung, diletakkan sebagai yang tinggi. Maka yang lain itu menjadi kecil berbanding dengan perintah Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah adalah kisah, ada noktahnya. Tetapi pengajaran daripada kisah yang berlaku, ianya berterusan zaman berzaman. Berterusan sampai bila-bila untuk kita selaku umat kemudian. Marilah sama daripada petikan kisah-kisah saja kita bercerita dalam pertemuan kita kali ini. Tetapi kisah-kisah tersebut bukan sekadar penglipulara kepada kita, tapi untuk menjadi dorongan, ingatan, panduan kepada diri kita bersama dalam kita membina hidup kita menjadi manusia yang baik dengan Allah, baik dengan manusia, selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih datang perempuan. Mohon maaf, semoga jiwa kita akan bangkit dengan semangat korban untuk kita berjaya menggapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: Terus dengar Kelantan FM. Terima kasih cinta, kamu aku bahagia, kau jemu dan lelah.
2: Eh, boleh kasih pula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang dek aku ambo awak gapo nama tu. Neh, super mak ada dia berkali duk make up.
1: Ha, no. Baru nak oyak duk make up.
0: Duk make up eh. Oh lah orang ni suka mak ada tengok benda-benda je comel.
1: Kalau mak ada tak make up demo ke oyak pula. Alah setahun ninja mak ada.
0: Iyo. Comel sangat. Nah, setahun ni tu comel sangat benar. Begitulah mak ada dia dalam apa ni kita kerja buat kita harapnya rekod dalam keadaan sepuno insya-Allah lah. Setidak-tidaknya boleh kita selesai hok mana hari ni. Kerja kita hari ni ada ekor kita jatuh ke hari kami 8 Oktober 2020 Masihi bersama 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nak habis dia bulan Rabiul Akhir.
1: Oh, nak habis dah habis duit metah jadi.
0: Itulah. Kita dijangkakan boleh dua puasa deh, boleh dua tahun depan. Tetapi ada kok. Gapo
1: tetapinya?
0: Esok tu kita pakat-pakat dengar tengoklah.
1: Hak penting lah.
0: Belanja 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Esok deh. Kita dengarlah belah mana alik kita, belah mana apa ni peruntukan yang dibui kepada sektor-sektor tertentu. Jadi kita boleh dengar esok lah.
1: Mana-mana pun
0: dengar perkabaran tu ada kenaikan juga tu.
1: Ada yang manis-manis lah.
0: Ada yang manis-manis. Dijangka kem ada. Tapi ke mana-mana pun sebagaimana kata Menteri Komunikasi lah. Datuk Seri Fadhil apa ni dia kata. Fahmi Fazil deh. Dia kata jangan duk kecek benda yang tak tahu lagi.
1: Kita tunggu esok lah.
0: Kita tunggu esok sedaknya.
1: Tapi biasanya pemerhati akan royak dulu. Pendapat-pendapat dia
0: ni. Iyalah dia. Jangkai
1: dia gapo hok akan Perdana Menteri kita bentang ke dalam belanja 2027.
0: Iyo.
1: Tapi kita tunggu esok lah.
0: Betullah.
1: Baca boleh, tak ada masalah. Iyalah. Pemerhati ataupun pengulah-pengulah royak tu.
0: Iyo. Itu jangkai dia, dia analisis dia lah. Berkenaan dengan belanja esok. Dia bentang ke esok. Baiklah, apa ni di kalangan kita sat galik sat lala untuk kita sama-sama kecep kira lah. Jadi hari ni dijangka ke tidak dijangka ke betul rasa. Kalau tiada arah meletah-meletah, alik abadinya siapa pukul ni betul lah. Adalah apa rampai budaya kayaknya bahasa kita.
1: Betul. Abadi memang siapa pukul ni lah.
0: Iyo,
1: mak ada pun siapa pukul ni cuma kecek je sakat aku lima.
0: Iyo, faham sangat lah. Okay. Ne? Baik.
1: Sihat berlaku rasa set-set kita hari ni deh.
0: Iyo, kita
1: rasa lama lah tak bersama dengan Abidik ni.
0: Iyalah.
1: Sebab mak hari Senin lepas mak ada cuti. Lepas tu sebelum tu kita solo je mak satu. Lagu tu lah.
0: Gitulah kerja buat kita ni. Lah tu lah deh. Ada kerja yang masing-masing. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Kita sat lala Kelantan FM.
1: Ada semua.
0: Iyalah, sengati.
2: Baik.

0: Baiklah. Lagu gapo mana tadi tu ingat?
1: Lagu Jangan Duk Ngopak.
0: Jangan Duk Ngopak.
1: Ha, deh. Baiklah. Tengok kain sendiri daripada kita ngata kok orang. Gitu dia royak lah.
0: Iyalah sikit. Cuma orang di kalangan kita paham belaka dah. Dia belah tu jangan duk amal lah dari kehidupan kita.
1: Betul.
0: Agama kita peteguh bab-bab begini ni. Baik. Kita agak takut dah bimbel lah ada dia.
1: Ya, pasal
0: berkenaan dengan apa ni Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dia royak mari penyakit jantung koronari.
1: Koronari
0: deh. Kekal menjadi punca utama kematian di negara kita dengan diabetes dan hipertensi merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada serangan penyakit kardiovaskular. Jadi kata dia nyo data pada tahun 2024 merekodkan sebanyak 17,421 kematian rakyat Malaysia yang berpunca daripada ISD. Tadilah penyakit jantung koronari tadi ni. Selain masalah paru-paru, strok dan kanser yang turut menjadi antara penyumbang tertinggi kematian dalam tempoh sama. Tu dia. Jadi kita lah.
1: Kena pergi ingat lah.
0: Yalah, benda ni macam orang kata tiba-tiba.
1: Tu. Padahal aku kita tengok dia tiba-tiba orang tu geboh.
0: Ya.
1: Tiba-tiba orang tu serak bau kecik dengan dia saat ni. Tak khabar tu
0: Oh tu lah orang tu tanya-tanya menyakit gapo dia tak ada tu.
1: Sekali orang akhir kata kena jatuh tu lah dia orang tu. Tiba-tiba tu.
0: Orang shock gitu.
1: Tapi Kak Abidik sebut saat ni penyakit jantung koronari. Maknanya pun Google lalu dah. Dia kata penyakit jantung koronari ni berlaku apabila timbun plak lemak ataupun kolesterol sekat laluan darah dalam tubuh kita lah. Inilah bahagian-bahagian jantung lah deh. Dan Super Abidik tak adilah merupakan pembunuh nombor satu di Malaysia. Dan dia kata penyakit jantung koronari ni apabila pengaliran darah dan juga oksigen ke otot jantung kurang akibat daripada sepit ataupun sumbat pada saluran darah.
0: Tak boleh nak pergi lah tu.
1: Tak boleh nak pergi, betul.
0: Dia blok.
1: Kalau kita boleh kongsi sikit gejala utama dia bila berlaku sumbat di jantung kita ni, kita rasa sakit. Suruh macam nak nyawa pun rasa macam ketak je.
0: Macam kena tindih bagai. Begitu.
1: Sebab mak dia ada saing kita dulu, Abidik. Dia kena serangan jantung juga. Bila mak
0: dia takut mak dia ada jantung, Abidik.
1: Jantung ada.
0: Ya, dia pandai.
1: Tapi nyakit jantung tak usil lah.
0: Betul lah.
1: Betul lah. Lepas tu dia royak, dia kata sakit tak nak royak, suruh macam letak batu ataupun benda berat atas dada ni. Dan gejala utama dia juga rasa tertekan di bahagian dada. Lepas tu bila mula-mula kita rasa kat dada, lepas tu dia pergi ke lengan, ke leher, ke rahang kita, belakang badan kita. Lepas tu kalau kita buat hijau pun kita cepat letih. Lepas tu ada juga orang kata dia pening-pening, loyal-loyal. Jangan pula kita orang puih. Biasanya orang puih dia payuh sikit nak detect. Doktor kata kalau misalnya ada serangan jantung. Tapi kalau misalnya kita rasa ada pening, kita loyal-loyal, kita suka macam sakit ulu hati, Abidik, jangan kita anggap benda tu adalah gastrik. Sebab mungkin disebabkan oleh serangan jantung.
0: Biar kita tahu, biar jelah lah.
1: Betul, baik pergi hospital lah.
0: Kita cek sungguh benar lah. Biar kita tahu. Tu antaranya boleh kita berkongsi lah berkenaan dengan ni. Dan soal lagi maduh ni, dia kata bukan orang berusia saja mengidap penyakit jantung ni. Dan tinjauan kebasaan kesihatan dan morbiditi ni, NHMS 2023 menunjukkan bahawa bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan sebanyak 192,464 orang. Ini berkaitan dengan mengidap diabetes, dan 339,853 orang mengalami hipertensi. Tu dia. Sebab kata kecil manis pun terlibat juga. Dia ada rangkaian-rangkaian dia yang menjadi penyebab buah pinggir jantung, dia berkait berlaku tu.
1: Betul.
0: Itulah saringan awal tu penting, penting adik aku. Kita tahu.
1: Sebab tu kadang-kadang orang kata nyakit tiga serangkai. Lagu ni lah kalau kita takut-takut ni. Takut pun kena jaga kesihatan lah juga tu. Bukan kata kau orang kata ke kita juga.
0: Iyalah. Takut saja ni. Takut saja. Makan tak patah. Kau tu tak patah. Kau ni tak.
1: Duk main takut. Takut.
0: Takut. Takut tak ada semua. Tapi kita tidak ada orang kata hak-hak dia lah. Tu. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama Mada. Dan demo-demo hok tengok clear langsung FB Kanata FM. Boleh dah Mada?
1: Boleh dah.
0: Kita pakat-pakat.
1: Ada dah ni hok duk komen-komen. Terima kasih banyak. Lepas ni Abidik dia juga Mada akan baca dah.
0: Iya. Yeah.

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Ya, dalam kita menikmati keamanan, kebahagiaan, sambil itu juga kita berdoa hari akut, mudah-mudahan Allah Ta'ala menguraikan akibat daripada negara kita terkesan dengan jerebu ni lah. Kalau kita tengok semua sekolah di seluruh negeri Johor ditutup selama 2 hari bermula pada hari ni lah. Hari ni 8 dan esok 9 Oktober akibat kualiti udara yang tidak sihat berikutnya fenomena jerebu. Dan kita tengok ni sangat tidak tidak sihat lah, tahap tidak sihat. Bacaan melebihi 150 IPU di Johor. Dan ada satu cerita yang menyayat hati kita lah.
2: Cerita dia, supaya video yang tadi lah, 2 hari sekolah tutup di Johor ni. Lepas tu cerita ni dari Pontian. Bila 2 hari tutup, mak dia rakyat dah. Kata sekolah tutup. Tapi budak-budak abadi, dia suka nak pergi sekolah ni. Dia tak percaya. Mak dia kata sekolah tutup. Jadi disebabkan oleh nak puaskan hati anak-anak dia. Seorang yang umur 8 tahun, seorang yang umur 11 tahun.
1: Sekolah rendah.
2: Jadi abang dia tolong hatta lah. Tolong nak pergi puaskan hati dia, pergi tunjuk. Kata sekolah tu tutup.
1: Bawa pergi juga.
2: Bawa pergi. Tapi mungkin ajar dah memanggil dah tu abang dia. Jadi bawa pergi lah adik 2 orang ni. Pergi tunjuk sekolah tutup. Bila tutup, adik dia pun hati dah lah. Nak balik.
1: Alah balik pula
2: disebabkan oleh pandangan tak nampak lah dia. Pandangan terhak. Disebabkan oleh jerebu.
1: Betul.
2: Jadi motor hok 3 beradik naik ni tembok dengan lori. Itulah cerita dia ni. Kita pun jadi sebab benda ni. Sebab budak-budak ni kalau dengar sekolah cuti dah benda suka dah. Tapi anak-anak saing sobat kita duk Alik Johor ni kak, ni lah mak dia ni Julaiha Munaji. Sebab yang dengan mak dia umur 42. Mak dia 41 tak ingat. Tapi nak royaknya mak dia pesan dah. Tapi nak royaknya dia nak pergi juga. Nak pergi tengok juga. Nak suka sangat pergi sekolah abadik deh.
1: Sebabnya anak-anak kita ni hok kata suka pergi sekolah lah deh. Kok mana-mana pun dia nak tengok nak mata lendir dia sendiri lah.
2: Walaupun mak dia royak sekolah tutup. Mak dia rasa dia baca dah dalam grup sekolah tu deh. Biasa cikgu akhir royak lah sekolah tutup 2 hari ni sebab oleh keadaan cuaca tak boleh apa kualiti udara tak comel di Johor ni. Tapi anak-anak pun baca tak boleh jolok kau tutup. Jolok kau tutup.
1: Kadang-kadang dia tanya guru dia kuasa kau gapo ni. Guru dia kata memang tutup. Kadang-kadang dia tak dengar wah mak pun ayah ni. Dia dengar wah sain-sain dia.
2: Betul.
1: Tapi itulah ajar mak kita tu Allah Subhanahu Wa Taala dia kau. Jadi kita salam takziah lah kepada seluruh keluarga arwah yang meninggal akibat kemalangan yang berlaku di Johor eh. Mana ada?
2: Di Pontian.
1: Pontian Johor. Itulah.
2: Tapi dia mak dia kata 3 beradik ni memang rapat.
1: Tiga-tiga orang meninggal tu ni.
2: Abang, lepas tu hok umur 11 tahun sore, hok umur 8 tahun sore. Hok sekolah rendah tu. Abang umur 18 dah. Jadi 3 orang ni memang rapat lah antara satu sama lain. Maknanya atas dunia pun demo pergi sekali ke sana. Bedik deh. Rapat di sini. Sana pun Allah ambil berlaku 3-3.
1: Yalah. Kita mendoakan semoga ruh ni ketiga-tiga ni lah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh, dikasihi, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: InsyaAllah. Abdi, kalau kita nak kongsi juga berkenaan dengan 7 kawasan di Johor catat IPU tak sihat pagi tadi. 7 kawasan tu antaranya adalah Segamak, bacaan IPU tertinggi 180 ni. Banyak tu 180 ni tu. Pasir Gudang 180, Lakin 178, dia juga tangkap 171. Dan menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Batu Pahat yang terjejas teruk kemarin, hari ni alhamdulillah kurang sikit bacaan IPU dia 161, manakala Pengerang dan juga Kota Tinggi masing-masing 165 dan 164. Jadi kita di Kelantan ni alhamdulillah lah bidik deh.
1: Napok
2: kelih walaupun jauh. Cuma mak ada rasa ada di Kelantan sikit-sikit mari tempi lah.
1: Dia panggil hawa-hawa.
2: Hawa-hawa je lah.
1: Kalau kita hubung kait dengan sekolah tadi, sikit kita berkongsi yang mana melibatkan 1,198 buah sekolah dan 617,258 orang pelajar di seluruh negeri Johor, termasuk sekolah agama kerajaan negeri dan institusi swasta. Kaedah pembelajaran dia, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan selama 2 hari inilah. Hari ini dengan esok. Itulah.
2: Okey, kita dengar lagu dulu. Oh, saat ni kau nak baca. Nak baca komen-komen. Lepas ni, lepas esok. Abdi kau yang mak dogi Lita Sepang kau.
1: Abdi tengok, kalau tidak tengok kereta, tengok Lita dia lagu mana.
2: Tengok Lita dia. Okey, kita pasal lagu dulu.
1: Baik.

0: tu dia Sunny Sahuri. Kita wi lagu dia.
1: Betul lah, daripada berair mata baik kita berair mulut, demo-demo ni ada kita bacalah. Hanum Tam.
0: Hanum Tam.
1: Ni assalamualaikum, waalaikumsalam. Afian Mahyuz Mempower Indonesia. Assalamualaikum DJ dan Makdo. DJ Abedi dan Makdo, selamat petang hadir petang ni di apa? Ceria petang. Semoga ceria petang ni. Terima kasih Asfian Mahyus. Anida Ibrahim, lepas tu Amirul Hakmi. Rosida Safi, Kak Yah habis awal pun ada tengok kelih komen tak ada. Tak apa Kak Yah, asal tengok ya. Muhammad Adrisham, Musa. Abedi Waya, Mak Ado pergi tengok Formula 1 minggu lepas. Cerita sikit pengalaman tu. Berapa teket Mak Ado beli?
0: Kalau orang duduk bunyi tu ribu-ribu, Abedi. Tapi Mak Ado tak pakai teket. Sebab hari senar tu Mak Ado tak ada siapa ke nu? Sepek.
1: Mak Ado tengok TV lah tu.
0: Tak ada siapa. Saya peti ya, Abedi.
1: Abedi teka je hari tu.
0: Abedi teka ni.
1: Muka betul lah ngelah kan.
0: Tapi Mak Ado pun kira gini lah. Muka Formula 1 tu dia bawa kereta ni. Mak Ado pun sehari ye tu, Abedi. Mak Ado cuti dia sebab kek oleh menjadi... pemandu lah.
1: Oh, pemandu.
0: Banyak kerja edok.
1: Iya.
0: Alik pagi siapa aku gelak Abedi. Jadi
1: asal Mak Ado tak berlomba tu.
0: Tak berlomba. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang menyakitkan hati, kita ngepek sore lah.
1: Begitu. Mak Khairul bersama dengan kita juga. Terima kasih Mak. Apa ni bersama dengan kita. Dan Maimunah Mak pun ada. Itulah Aniza Zulkifli Lembah Sirih menonton. Terima kasih. Terima kasih. Komen-komen marilah berana keadaan tempat demo lah ni tu. Wakil Cik Yif ada nampak cerah lagi ni?
0: Alhamdulillah. Tak jauh ni?
1: Itulah nampak cerah dengan orang kata jauh sikit lah. Tidak gelap gelemak lah. Begitulah.
0: Ni Muhammad Zaidi Abidi baca dah kau?
1: Dok lagi tu?
0: Muhammad Zaidi Muhammad Yusof. Lepas tu ada Norizan juga. Pak Sumi pun ada juga dari Weng Naratiwa.
1: Tu dia. Salma Hamad pun masuk mari tu. Sehat belakang kata fok-fok kita ni. Usahawa Jaya. Salam dari Ailanas Jeli. Dari Long Adik Adip. Cuaca jauh nak hujan ada.
0: Mana Jeli?
1: Jeli. Jadi kalau duk berasa nak hujan ke akak-akak kain tu, jangan akak-akak kain sendiri. Hok-hok jemur lah.
0: Tak salah hok sendiri pun tapi hok jemur.
1: Hok jemur, jangan hok sendiri. Malu kau orang.
0: Okay, Salmah Ahmad pun ada juga ni dari Pasir Mah. Katanya jauh juga Pasir Mah ni.
1: Amirul Hakmi tu dia. Itulah Ramadhan tu bersama dengan kita. Terima kasih banyak weh kerana demo prihatin dan juga kesetiaan bersama dengan Kelantan FM. Ada sokmon ni.
0: Okey. Abedi, kita nak kosi juga Abedi. Gapa nama hari ni tapi tak tahulah mari kedok ni.
1: Ya.
0: Oh ni tajik kita ni.
1: Tak apa lepas-lepas ni lah.
0: Lepas-lepas ni lah
1: deh. Kita buat kira lah ke mana.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Itu dia. Jadi kita jangan duduk tulis kosi lah.
1: Itulah. Pahalah kedudukannya. Kita ada sumber yang betul, yang sahih. Kita guna pakar lah. Tidak cerita ke mana-mana, heret ke mana-mana, tambah ke mana-mana yang boleh menjejaskan kekeliruan masyarakat dan saya sahabat kita lah. Ni daripada Ni Ahmad Haziki. Dia kata, kerai alik pagi kabuh tebal. Alik tengah hari jerbu pula. Begitu berlaku di kerai. Sejuk kau kalah kerai ni, maknanya ni.
0: Bukan alik?
1: Masa nak buat rumah juga lah kerai.
0: Buat rumah kerai ni?
1: Yalah.
0: Tanah ada dah? Tanah ada dah?
1: Ada dah.
0: Kau nak cari orang lain ni pula?
1: Ada dah, Pak Purong ada. Tanah kerai lah ada Pak Purong.
0: Pak Purong?
1: Ya, ya.
0: Purongnya?
1: Purongnya.
0: Dia mitok dengan siapa-siapa kali tu.
1: Alah ni alah kau numpuh mahal.
0: Jangan. Tambah-tambah ada pokok durian tu deh.
1: Itulah. Mak Jahari, selamat petang. Masita Ibrahim, Burhan Mahadi, Saleh dari Subang Jaya, Naruzi Uzi, Cik Uji Miciluk Pau-Pau tengah beneg, tengah nego dia kata abadik dengan makda. Selamat menego lah. Mudah-mudahan boleh menambahkan rezeki kita hari ni.
0: Nini Ahmad Haziki dah kata marilah buat rumah cucu teri.
1: Cucu teri.
0: Ada kok nak ni, nak beri rumah dengan tanah ke abadik?
1: Ada kok. Tak apa, abadik boleh buat rumah tu, tanah tu tak boleh nak beli.
0: Rumah kalau tu rumah boleh. Tak apa.
1: Ya, kecil-kecil pun boleh buat rumah.
0: Tak ada masalah dia. Abadik nanti pecing, pergi buat diri. Beli-beli kayu, beli-beli seming.
1: Iyalah, tanah tu lah, payuh.
0: Payuh sikit.
1: Payuh nak boleh.
0: Kalau mak ada, mak ada dok. Kalau mak ada, mak ada nak juga alik nung. Sebab kita ni berakhir diri, abadik ni. Lepas tu kalau misal dia mau nak bui kat hok ni lah, hok ada pokok-pokok musang king kau. Dok, hok kunyit-kunyit. Alik-alik nung banyak kunyit. Musang king tu tak lah mana dia. Kunyit-kunyit nak lah bidik. Tapi tak ada siapa nak bui.
1: Ya. Naruzi dia kata Cik Oji nak cari orang kok bukit.
0: Boleh sorang.
1: Kok bukit boleh sorang.
0: Kok
1: bukit dia. Bukit mana
0: Cik
1: tu?
0: Cik Oji pun. Nah mungkin kena katok dengan senduk mie celuk. kalau katok min celuk serah sakit sikit. Kalau cuah dengan kuah min celuk tu tak ada pasal-pasal. Tak jual seminggu.
1: Ni kena royak ni kepada orang kita ni madu . Abel Dino ni dia kata guana jeli tak boleh dengar
0: radio.
1: Tak boleh dengar Radio 3 Kelantan ni.
0: Kelantan.
1: Tak ada ni putih ni.
0: Acu ni, acu dengar dalam kereta molek gedok. Tak pun mana dalam di rumah lah dia, di radio. Kalau misalnya dalam kereta boleh, dalam gapo radio kat rumah kita tak boleh, maksudnya radio kat rumah kita punah. Tapi kalau dua-dua tak boleh.

0: bulan 10 kita 9 hari bulan ni untuk tahun ni. Tumpuannya kita terarah kepada pembentangan belanjawan negara di Dewan Rakyat. Biasanya belanjawan ataupun bajet negara ni akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat
1: esok
0: lah tu. Jadi mungkin lah bagi biasa mengikuti pembentangan belanjawan ni pada renak-renak tahun, sudah biasa dengan terma-terma seumpama perbelanjaan pembangunan, perbelanjaan mengurus defisit fiskal dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk mendengar dan memahami ucapan belanjawan yang memakan masa berjajar di parlimen ini bukanlah sesuatu aktiviti yang orang kata seronok lah. Sebagaimana menonton drama-drama di TV.
1: Tak pun di telefon lah, ni smartphone.
0: Tapi kok mana-mana pun adalah benda-benda yang menyentuh rasa suka kitanya lah. Kok mana-mana pun dijangkakan ada sesuatu yang istimewa, menarik lah yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pembentangan belanjawan negara bagi tahun 2027 esok 3:30 petang dijangka bermulanya.
1: InsyaAllah. Tapi sebelum belanjawan bermula 3:30 tadi, kita akan bersama dulu iaitu ni berkenaan dengan belanjawan jugalah ni. Kecek kira belanjawan 2027. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Safwan bin Ghazali selaku tetamu di Kelantan FM, iaitu pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan. Dengan tajuk dia, Fahami Belanjawan, Proses dan Fungsi. Belanjawan negara bukan sekadar dokumen kewangan, ia adalah cerminan keutamaan dan hala tuju kerajaan. Selain daripada tetamu, kita juga akan bersama dengan moderator Mr. Ivan Toh. Akan bersama dengan Dr. Muhammad Safwan esok pukul 3 petang selepas berita ringkas. Dan selepas belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kita juga akan bersama dengan tetamu kita yang sama juga, Dr. Muhammad Safwan, bersama dengan moderator kita Mr. Ivan Toh. Kita akan kecek berkenaan dengan analisis belanjawan 2027, perspektif rakyat dan gapo hok Kelate boleh.
0: Itu dia. Baik. Itulah, ambil kesempatan, peluang lah dia kok. Kita dengar lah. Kok ada alik-alik Kelantan ni lagu mana esok tu, dijangka belah mana ni, memberikan manfaat kepada apa ni, tepiah-tepiah kepada Kelantan esok. Kita dengar bersama lah. Dan aku pasal daripada Mada Royak tadi, nama gabar ada?
1: Dr. Safwan.
0: Dr. Safwan. Royak juga kepada kita lah. Baik, jadi kita dengar lagu ada.
1: Jangan lepas ke peluang lah. Sebab bukan sama-sama. Belanjawan ni setahun sekali je.
0: Yalah, sengerti lah Mada.

bunga mari pula. Manisnya bertingkap. Kadai-kadai makan tak kena. Mandi tak basah. Kedai tak lena. Betapa indahnya bercinta. Tapi kenalah beringat. Jaga-jaga kalau nak bercinta ni. Kena pastikanlah orang tu ia memang betul-betul saya ke kita. Ia memang nak menjadi ke kita ni. Pasangnya hidup dia. Nak bunga ni bukannya nak deki ke gapa. Demo ada gerai. Tidak nak deki pun. Tapi nasihat nak bunga ni adalah bercinta tu. Berjaga-jaga. Berhati-hati. Berwaspadalah juga. Takutnya hanya mengambil kesempatan dah kau kita. Bukannya dia tu nak sungguh pun kita. Dia nak kepitih kita je. Moga pitih kita kepuk-kepuk tu gak. Jadi siasatlah diling. Selidiklah juga pasangnya kita tu. Kalau ya dia tu betul-betul pasangnya kita. Barulah kita ni boleh terus ke percintaan kita. Siapa ke jinjir pelamin. Nak bunga tak mayat.

0: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
1: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
2: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
2: Mu dengar dok cerita pasal dia?
4: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
2: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
4: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
5: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah sain tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Abiyo, amo nak tanya ni. Warna kuat dok genyek mata Abiyo.
1: Gini saya, aku hegelah mata aku ni. Kau sari kau kelabu, kau sari kau penah, kau lagu mana ni?
0: Yo sangat lah Abiyo, dia tua kat dua belakang lah Abiyo.
1: Hok tua tu.

cerita aku ni, Sa'i. Mari sini biar mu nak cerita ke Abiyuh ni. Mari kamu nak biar. Kita nak biar, tak kira muda tua, kita kena buat seumur Abiyuh. Ujian penglihatan, ujian terkena mata, ataupun juga pemeriksaan saraf otak mata Abiyuh. Gapo dia tu Sa'i, otak mata tu ni. Otak mata Abiyuh. Dia mulai pergi klinik tadi Abiyuh. Ambo ada

0: Amin apa ya?
1: Oh, murayak saya. Murayak saya nyaru teguk murayak saya.
0: Bukan kita di Malaysia apa ya? Seluruh dunia apa ya? Ambil cara tetap nyakit ni apa ya?
1: Aku kamat pada roh kita ya.

0: Bodoh. Saya kalau gitu lah ingin dia. Aku mari juga dah mau kata gitu.
1: Apa-apa?
0: Cuma aku dah sakut so je. Di klinik tadi tengok lah. Besok comel tak nikah lagi tu. Oh, tengok tu buluk malu korang macam tu. Saya benci lah cakap macam tu.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tu dia Kak Rosmaria kita dengan lagunya Joget Kelate. Mak Dah masih lagi bersama dalam tajik Peugeot Motorsport dan juga Kas Auto. Tadi kita kecek berkenaan dengan Peugeot Motorsport dan juga pemilik dia Abejo. Jadi kita kecek pula berkenaan dengan Kas Auto dan pemilik dia adalah Encik Farid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dah hari ni.
0: Nak suruh dekat sikit je dengan mic. Okay. Alhamdulillah. Jadi, sign kau lagu mana dua orang ni? Soalan pertama tak tanya nak tanya Encik Farid ni.
1: Dia ayuh lah lah ayuh lah bisa lah.
0: Sign lama dah lah. Alhamdulillah. Tapi nak
1: KL lagi ni.
0: Oh, tapi memang apa ayuh lain mok lain. Okay, kita kecek pasal Kas Auto pula lah. Kalau misalnya Peugeot Motorsport tadi dia fokus kepada model 4x4. Kalau Kas Auto pula fokus kepada gapo? Kereta jenis gano?
1: Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada ATN Kelantan. Saya ni nama Muhammad Farid B. Idris, maknanya owner kepada Kas Auto lah. Maknanya kepakaran untuk Kas Auto ni lebih kepada Nissan. Lepas tu location kita ni dekat dengan RTM juga.
0: RTM Wakasyik A ni jugalah.
1: Dekat dengan Wakasyik A. Kira jirai lah kalau dengan RTM ni. Lepas tu kita lebih kepada Nissan, lebih kepakaran kita kepada Nissan lah. Lepas tu untuk kereta Asia. Kereta Honda, Toyota, Proton, Pro 2 dah. Lepas tu apa-apa masalah berkait kita dengan kereta sama ada sebi berkala ataupun 4K aircon, suspension, engine, diagnose, troubleshooting, breakdown, pelanggan boleh mari di Kas Auto.
0: Kas Auto lah.
1: Yang paling penting sekali kita tidak terus tukar alat ganti lah. Maknanya kita periksa dulu. Periksa dulu, diagnose dulu terlebih dahulu untuk kena pasti punca sebenar masalah. Baru kita beri penerangan dulu. Baru-baru kita baiki. Itu keutamaan kita. Maknanya kita lebih kepada kualiti baru kuantiti. Untuk pastikan pelanggan faham keadaan kereta ya, untuk penyelesaian lebih molek.
0: Hak pentingnya dia.
1: Penting sekali.
0: Maksudnya terang dulu kau pemilik kenderaan tu, ni masalah gini-gini sebab tu dia bunyi gaung contoh ni. Tapi kalau misal kita tak terang, kita baik-baik pas kita pun bui terus sebut harga. Tubik-tubik Allah banyaknya ni. Kita ada cuma ni je. Hak tu harusnya. Alhamdulillah. Jadi kereta Asia lah dia.
1: Kereta Asia lah kita.
0: Hak kereta sedan-sedan kau gapo? SUV deh.
1: Boleh lah.
0: Alhamdulillah. Jadi kelebihan Kas Auto sebagai mano auto master di Kelantan ni apa dia?
1: Kas Auto merupakan minyak taster auto master di Kelantan. Maknanya pelanggan bukan sahaja mendapatkan sebih kenderaan tapi tu dapat melalui produk daripada mano ni antaranya engine or warranty. Lepas tu personal accident protection. Dengan community risk back program. Macam contoh jaminan enjin, pelindungan kemalangan, program kebajikan untuk community. Macam RTM pun dia boleh
0: Give back key
1: dapat service untuk claim, untuk bantu community tu boleh. Lepas tu kita akan menyediakan sebih percuma untuk bank jenazah ada juga untuk lebih kepada tanggungjawab kita kepada masyarakat.
0: Itu dia antara
1: antaranya
0: antara Kas Auto buat lah. Kelebihan kalau pergi ke Kas Auto takutnya bila dengar ke ada servis percuma dia mau carilah. Tapi bukan semua untuk van jenazah sahaja. Dengar percuma ke ramah dengar sudahlah nak gila lah deh. Tapi tak apalah sebabnya hak pentingnya kita cek dulu enjin, cek dulu apa nama hak tak betul, hak tak kena dak. Jadi nak tahu jugalah sebab Mak Dah rasa Mak Dah duduk lalu kota-kota baru tu deh. Nampak juga Kas Auto. Wakasyik Iyih ni memang ada so. Ada cawangan lain ke dok?
1: Ya, ada cawangan lain. Cawangan utama kita ni memang di Kas Auto dekat dengan RTM. Lepas tu Kas Auto mempunyai cawangan Kas Auto World di Jalan Long Yun. Kota baru lah. Berdekatan dengan Jalan Long Yun lah. Dengan Petrong.
0: Okey.
1: Maknanya situ kami kedua-dua lokasi menyediakan perkhidmatan servis, pemeriksaan dan pembaikan kenderaan. Lebih kepada alai membalancing lah. Macam barang-barang bawah gapo semua situ. Lepas tu kami menyediakan juga pemeriksaan yang percuma juga setiap setiap hari lah. Pukul 8.30 sampai 10.30 pagi. Free lah tu.
0: Free je?
1: Free untuk checking lah. Setengah kena bayar dia. Lepas tu pelanggan boleh okay, boleh mari di dua-dua cawangan tu untuk cek aircon tak sejuk ke ataupun bunyi pelik ke bahagian bawah kereta untuk memeriksa sebelum perjalanan jauh. Kadang-kadang masalah kecil kalau dia biarkan menjadi lebih besar untuk kos pembaikan pun meningkat.
0: Betul.
1: Jadi kami pesan kepada pelanggan jangan tunggu kereta rosak baru nak periksa. Kalau ada rasa sesuatu yang tak kena dengan kereta, boleh mari di kas auto lah. Maknanya kalau mari awal tu lebih selamat dan lebih jimat lah.
0: Hak tu hak penting. Jimat tu sebabnya pemeriksaan percuma. Ya. Pukul 8.30 sampai pukul 10.30. Lepas pada tu 10.31 kena cah dah.
1: Ya.
0: Cah sikit lah dia.
1: Sikit lah kita. Pada kali kita, kita buat lebih kurang lah. Maknanya biar lah.
0: Kalau pandai kecek kat boleh saja.
1: Boleh saja. Jalan
2: sikit. Untuk mahal.
0: Tapi kalau siapa-siapa nak pergi ke kas auto memang dibuka setiap hari kau ataupun ada hari Jumaat tutup kau.
1: Kita buka ni hari seminggu.
0: Ni hari seminggu.
1: Maknanya hari Jumaat atau cuti lah.
0: Cuti.
1: Maknanya buka pukul 8.30 sampai 5.30.
0: Okey. Lepas tu kat supa lah. Mak ada nak tanya. Kalau misalnya kita nak pergi ke kas auto ni, boleh waste lah. Muka takut tak ketemu cari tempat.
1: Boleh, boleh.
0: Mana, ataupun telefon.
1: Boleh waste. Kalau tu boleh waste. Bengkel kereta Nissan, kas auto, mana atau master. Mana boleh waste itu. Nak cari. Kalau nak telefon pun, boleh telefon ke 018. Nenek 17224. Lepas tu boleh follow lah TikTok kita pun. Kas auto ke Sebi SQ lah kita.
0: Boleh follow jugalah TikTok. Boleh tengok dalam tu ni.
1: Boleh tengok mana cara-cara nak back kick.
0: Ditunjuk ke juga.
1: Ya, tunjuk juga cara-cara.
0: Hak tu hak pentingnya dia ilmu.
1: Ilmu lah.
0: Okey, boleh buka lah TikTok kas auto tu untuk tahu lebih lanjut ataupun mana lokasi. Boleh tengok juga situ tak?
1: Ya, ya.
0: Jadi kata-kata akhirlah daripada Cik Farid dan juga Abis Jo sebelum kita nak notuk ni. Suruh anak ajak pelanggan mari ke kedai kau lagu mana kau.
2: Okey, daripada kita lah.
0: Pejo Motorsport dulu.
2: Jadi kita dua-dua bengkel ni, kita memang menjemput lah customer-customer hadir ke bengkel kita untuk pemeriksaan kenderaan lah. Sebab bengkel kami ni ada menggunakan sistem. Jadi sistem iWorkshop nama dia. Sistem iWorkshop ni dia data customer dah repair sebelum ni mana tak hilang
1: benda
2: tu. Jadi database
1: ada.
2: Semua ada situ. Jadi memudahkan pelanggan yang tak ada di bengkel lain lah. InsyaAllah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di sekitar, apa ni, di sekitar Kota Baru lah Kelantan ni kan, kalau ada masalah kereta ataupun 4x4 bolehlah datang ke Pejo Motorsport ataupun Kas Auto di bawah mana Auto Master. InsyaAllah kami akan cuba bantulah dengan sebaik mungkin untuk selesaikan masalah-masalah customer. InsyaAllah.
0: Okey, tapi operasi motor Pejo Motorsport dia juga kas auto samalah hari Jumaat tutup.
2: Ya betul. Kita di Kelantan samalah.
0: Samalah. Hari ni boleh pergi lagi ni sampai pukul berapa ni?
2: Okey, macam kita sampai pukul 5.30 agak.
0: 5.30. Kalau kas auto pukul berapa, sampai pukul apa dah tak ingat.
1: Sampai 8.30 sampai 5.30
0: agak. 5.30 juga sama. Ya, lepas tu kalau tak ada pergi hari ni tak apa, pergi hari Sabtu ni pula.
1: Boleh buat masa booking.
0: Masuk booking dulu.
1: Boleh buat booking boleh.
0: Boleh telefon lah untuk booking dek.
2: Boleh nak booking pun boleh. Nak walk in pun boleh.
0: Dua-dua boleh.
2: InsyaAllah. Sebab kita ada ruang menunggu belakang dua-dua. InsyaAllah selesa.
0: Maksudnya staff akan cek-cek kereta tu mencukupi. Walaupun marilah banyak kereta setahu mana pun.
2: InsyaAllah.
1: Tekan itu lagi. Alhamdulillah.
0: Okey, terima kasih banyak untuk Pejo Cik Farid. Mari ke Konti Kelantan FM hari ini. Kosi berkenaan dengan Pejo Motorsport dan juga Kas Auto. Nanti mari pula lah deh.
1: InsyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik adik-adik, semoga terhibur. Lagu yang kita dengar tu daripada Radin Masuji, Tanah Serendah Sekebun Bunga. Walaupun rendah tetapi kita bukan nak apa ni, nak akak baku sendirilah. Memanglah ada ketinggian dari segi budi dan juga ilmu yang ada pada kita di Kelantan ni lah. Sebab itulah kita dikenali bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia lah, kehebatan orang kita di Malaysia dan juga di Kelantan. Baiklah, sampai masuk sampai ketikonya adik-adik, kita nak bersama dalam rancangan tajuk 15 minit Cakna Travel bersama dengan Ustaz Amiro, dan dia bawa orang Sohor atau Riti adik-adik kenal dia kok mana-mana, tak sebut nama, tengok gambar pun kenal ada. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Amiro pada petang ni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Itulah. Jadi kita nak berkongsi lagi lah Cakna Travel sebagaimana yang kita faham lah, menyediakan perkhidmatan badal haji, umrah dan juga akikah di Tanah Suci Mekah.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Hari ini kita nak dengar daripada Ustaz Amirul sendiri lah. Kata apa ni, siapa-siapa yang nak menggunakan perkhidmatan Cakna Travel ni ada sesuatu istimewa.
1: InsyaAllah boleh habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua pendengar Radio Kelantan FM. Jadi hari ini ni saya mari nak penuhi cita rasa, saya kata, pendengar-pendengar Radio Kelantan FM, insyaAllah. Jadi alhamdulillah di Cakna Travel and Tours menawarkan dari segi pakej umrah dan juga badal haji lah. Jadi berkenaan dengan badal haji ni dulu, gapo tu badal? Badal ni adalah gantian. Di mana kita nak, saya kata, nak upah haji kepada arwah ataupun dalam kategori uzur syar'i. Sebab gapo? Sebab dari segi haji-haji ni pun saya kata menjadi satu tuntutan jugalah untuk kita pergi haji bila mana kita ni mampu. Tapi mungkin kata mak ayah kita ni tak ada nak pergi haji abadik. Jadi sebagai kita ni sebagai seorang anak kena selesai dulu upah haji arwah. Bukan yang kata duk mikirkan nak bagi harta, boleh kasih A, boleh kasih B, itu tidaklah abadik. Jadi kena we selesai dulu hak kata hak wajib ni dulu. Faraid dia ke gapo ke selesai satu persatu. Jadi alhamdulillah Cakna Travel and Tours menawarkan pakej upah haji serendah RM2,990 abadik. Jadi untuk booking hari ni abadik, kita nak bagi potongnya. Ada lagi potongnya abadik. Jadi nak tahu potongnya tu, kenalah telefon terus di talian 011-2790-4529 ataupun di talian saya sendiri 017-773-4526 abadik. Itu berkenaan dengan badal haji lah. Di mana di Cakna Travel juga ni kita ada pakej badal haji dua kategori lah abadik. Satunya pelaksana di sana dan yang keduanya pelaksana daripada Malaysia lagi. Maknanya terbaik daripada KL ni sampailah ke sana. Jadi itu adalah berkenaan dengan pakej badal haji. Jadi bila mana kita sebut juga berkenaan dengan umrahnya abadik. Jadi alhamdulillah Cakna Travel and Tours tak pernah lagi lah gagal untuk terbangkan jemaah. Tak ada lagi lah isu terkandas dan rekod masih lagi bersih. 100% kata terbaik dengan sempurna lah abadik. Jadi saya kata tak lain tak bukan lagi Cakna Travel and Tours ni ada sediakan juga pakej umrah mampu pergi abadik. Kata bukan pergi saja, boleh balik sekali lah. Jadi saya kata pergi dengan balik. Alhamdulillah harga pakej umrah di bawah Cakna Travel ni serendah RM5,990 ya abadik. Tapi itu adalah berkenaan dengan pakej umrah. Dan alhamdulillah kita punya jemaah dan juga mutawif pun dua grup berada di sana lah ni. Dan insyaAllah 13-10 ni pun saya akan terbang. Jadi mana-mana nak pergi umrah tahun 2027 bolehlah mari dengan Cakna Travel. Terus hubungi di talian 017-773-4526. Jadi bila kita sebut pasal umrah, pasti kita sebut pula sahur tak dia bedek. Jadi saya kata dalam satu hadis pun ada menyatakan wa'atimul haja wal umrata lillah. Jadi sempurnakanlah haji dan umrah tu kerana Allah juga. Jadi saya nak jemput jugalah kita punya Ustaz Haji Mohtar selaku kita punya ikon untuk trip umrah

0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, tak buah-buah weh atas masjid. Suara sempat tu ya. Ya. Ustaz, alhamdulillah sehat, Ustaz.
0: Alhamdulillah, terkan insyaAllah.
1: Jadi, apa ni, diberi kesempatan ada ruang Cakna Travel ni lagu mana Ustaz boleh mengejarkan umrah untuk tahun ni Ustaz?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan salam dari Cakna Travel and Tower Sendera Berhad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala pada 22 November hingga 30 November 2022 ini, saya mengucapkan riba terima kasih yang tidak terhingga kepada muslimin muslimat di luar sana yang telah mendaftarkan nama serta dengan cukup kakah belaka untuk berumrah bersama dengan saya, Ustaz Muhtar Haji Yaakob, pada tarikh yang saya sebutkan itu. Mudah-mudahan niat kita, apa yang kita akan lakukan nanti, mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau hamba tidak royak pun, semua sedia maklum belaka. Sebenarnya bila kita berumrah di Makkatul Mukarramah, lepas tu kita pergi ke Madinah, jadi sebenarnya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak adalah sehebat-hebat, semulia-mulia kita jadi tetamu manusia di dunia ni pun kita berasa hebat dah. Apatah lagi kalau kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, semua kita sedia maklum, dengan melakukan umrah ini, Allah Taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hak dosa besar tu perlulah kita bertaubat. Dan di waktu itulah kita boleh berhadapan di Kaabah untuk berdoa dengan Allah SWT, sama ada untuk diri kita, anak bini kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, supaya mendapat redha daripada Allah SWT. Muslimin muslimat mati Allah SWT di luar sana, saya menyeru supaya kita tanyakanlah dalam hati kita niat yang murni. Aku kok mana-mana pun hujan panah ribut, sebelum aku kejar mata, aku nak jejak juga kaki aku di Harmain, di Mekah dan juga di Madinah. Aku nak pergi siaruh juga kubur makam Rasulullah SAW yang akan menjadi syafaat kita semua di akhirat nanti, biar Nabi mengaku kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz, dia hayat hidup kita tak berapa ada ni, boleh sekali tak apa dah Ustaz ni. Kalau gua ni Ustaz. Ada tu acak kali tak apa.
0: Alhamdulillah. Maknanya Nabi pun kata umrah ke satu umrah tu dia dapat menggugurkan dosa. Jadi kalaulah kita boleh pergi sekali pun alhamdulillah dah. Kita boleh pergi sekali pun alhamdulillah dah. Kalau benda bagi dunia kita boleh sipai pitih siapa, kita ikat perut orang Kelantan kata. Ni kan pulang untuk kita nak buat ibadat kepada Allah SWT. Kita nak pergi tengok dengan mata lendai kita sendiri bagaimana bumi yang lahirnya manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah abadi.
2: Jadi sebab itulah abadi Travel pun ambil langkah juga, kata nak buka peluang kepada orang Kelantan ni khususnya untuk pergi umrah dengan Cakna Travel. Sebab apa abadi? Sebab deposit serendah 300 ya dan boleh buat bayaran secara ansur abadi. Jadi nak tahu berkenaan dengan pakej umrah di bawah kelab syarikat Cakna Travel, boleh terus hubungi di talian 011-2790-4529. Sebab gapa bedek hari ni pun kita ada nak bagi diskaun kepada pendengar-pendengar. Kita nak penuh cita rasa semua pendengar ni. Jadi diskaunnya untuk pakej umrah mampu pergi, kita nak bagi untuk 5 orang terawal. Harga murah dah bedek, deposit perendah dah. Kita bagi lagi potongnya 900 hias orang. Dan untuk umrah sepanjang tahun, kita nak bagi potongnya sebanyak 200 hias orang lah. Jadi bila kita sebut juga berkenaan dengan umrah ni, baiklah tempat-tempat kita boleh pergi tengok lagi Ustaz Tar deh. Jadi gapo lagi sebenarnya kelebihan pergi umrah ni Ustaz?
0: Dalam masa yang sama bila kita pergi sana, sebelum pada ni kita duduk dengar kuliah-kuliah lah Tok Guru-Tok Guru, Ustaz-Ustaz duduk ayat cerita berkaitan dengan tempat-tempat lahirnya dengan besar Nabi Muhammad SAW, tempat-tempat yang bermulanya dakwah Rasulullah, Nabi hijrah situ sini, Nabi berperang sana sini dan sebagainya. Bila kita pergi sana, kita boleh tengok dengan mata lindai kita sendiri betapa mujahadahnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam, dakwah kepada kita. Jadi dengan kita pergi situlah. Jadi muslimin muslimat di luar sana, kalaulah tidak sempat untuk bersama

0: bergabung dengan hamba dalam pakej ni, pakej 22 November sampai 30 November 2022 ni. Dan hamba dipahamkan oleh Syakna Travel ni masih lagi buka peluang untuk bersama umrah bersama dengan UMY Ustaz Muhtar Yaakob.
1: Ada pula.
2: Ada lagi. Kena telefon dulu.
0: Telefon
1: kecek-kecek ke semua lah.
0: Orang putih kata coming soon.
1: Itu dia.
2: Jadi mungkin kata tak nak tahu juga kat pejabat yang mana ambil dia. Kata kecek-kecek ni boleh je mari di pejabat kita di HQ Wakil Syed Yeh Kota Baru Kelantan, dekat dengan RTM ni. Ataupun kalau tak ada juga di Wakil Syed Yeh, ada di Pasir Tumbuh, di Tanah Merah. Ada mungkin tu sajalah, kita ada di Jetis Terengganu. Dah banyak lagi lah ambil dia. Jadi insyaAllah mana-mana nak suruh pergi rumah pun tak ada masalah. Kita pergi kecek kira rumah, kita buat appointment.
1: Boleh
2: buat
1: kira.
2: Kata appointment.
1: Senang kira mudah bas.
2: Betul.
0: Tapi masa sana, saya telah diatur oleh apa ni, Cakna ni. Untuk bagi kuliah-kuliah lah di tempat-tempat yang telah diatur. Jadi insyaAllah kita boleh berkuliah di sana. Pecek kira sikit berkaitan dengan ibadat kita.
1: Kita dengar lagu dulu.
2: Boleh. Sa-

0: Jadi begitulah aku, ada nawaitu kita insyaAllah. Ustaz Haji Mukhtar ayat kamu, dia kata ada nawaitu kita, leh ada usaha kita ke arah nak pergi ke Tanah Suci wa umrah ke haji, insyaAllah dia Tuhan tunjuk jalan dan juga memberi limpahan rezeki kepada kita. Biar siapa insyaAllah. Jadi Ustaz nak sambung
1: ni. Ya. InsyaAllah kita pertama sekali kena letak niat lah bedek. Walaupun kita tak tahu lagi bila, biarlah kata aku ni setiap kali ni kata doa ni aku nak pergi umrah. Jadi di saat antara bedek mungkinlah menjadi asbab perantara air jugalah bedek. Jadi kita ni menyediakan package umrah yang kata insyaAllah kata menjadi pilihan jugalah kepada orang Kelantan. Harga berpatutan dengan RM5,590 tu insyaAllah boleh pergi umrah dah. Dan mungkin juga kalau ada kawan wanita bedek orang pun dia takut nak pergi capo-capo, jadi jangan rusing. Kita juga package umrah An-Nisa dari wanita untuk wanita lah. Jadi package umrah An-Nisa ni pun serendah RM5,990 ya bedek. Tapi kita nak juga ajak pergi umrah bersama dengan Ustaz Ta pada tahun depan. Janji ayat bila nak pergi. Kita susah buat kira. Betul tak Ustaz?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi mungkin Ustaz boleh sambung sikit lagi berkenaan dengan umrah lagi. Benar yang gapo lagi sebenarnya kelebihan kita ataupun gapo lagi ada sana benar-benar ya Ustaz?
2: Muslimin muslimat sudah pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz tak royak pun semua orang tahu belakang dah. Cuma kita nak azamkan betul-betul doa dengan Allah SWT. Bahasa Kelantan katanya, hujan panas ribu, aku ke mana-mana pun, aku nak jijak juga ke bumi Harmain, ke bumi Armain. Kerana sebagaimana yang kita semua sedia maklum, di sana diganda-gandakan pahala ibadat kita. Di samping itu juga, di antara tempat yang mabrur doa, ialah di Tanah Suci lah. Di Tanah Suci. Jadi di waktu tu kita mengambil peluang untuk berdoa untuk diri kita khususnya, pada anak bini kita, keluarga kita, anak beranak kita, supaya mendapat taufik hidayah, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat minta Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai akhirnya ambo nak ucap terima kasih banyak kepada muslimin muslimat yang telah mendaftarkan nama diri untuk pergi umrah bersama dengan ambo pada 22 November hingga 30 ni. Mudah-mudahan niat kita tu Allah Taala jadikan sebaik-baiknya kebajikan untuk kita. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai akhirnya kita kena ingat, bila dek Allah Taala pilih kita jadi tetamu dia, pandailah Allah Taala tu. Kadang-kadang kita tak ada fitih. Kabar-kabar ada orang nak tolong bawuk, kadang-kadang orang tolong sponsor, macam-macam. Tapi yang paling penting sekali, niat kita dan kita doa dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita kena pilih jugalah travel-travel yang yang molek lah. Bahasa Kelantan kata yang molek.
0: Boleh dipercayai.
2: Ya, dipercayai. Pasal lah ni banyak karo, skema, macam-macam lah. Dia bertoping kan dengan benda-benda lagu ni. Akhir sekali kita tersadai di di KLIA lah macam mana.
1: Betul
2: gitu.
1: Ustaz.
2: Jadi setakat ni, Cakna Trebor ni, setakat ni Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bukan nak kata Cakna ni baik, orang lain tak baik. Baik belakang, tapi kita apa ni, pilihlah yang terbaik insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Okay, terima kasih Ustaz Atta. Jadi kita nak sambung sikit lagi bedek, di mana kata mungkin kata terlepas tak ada lagi berkenaan dengan badal haji. Jadi Alhamdulillah Cakna Travel and Tours menawarkan pakej badal haji serendah RM2,990 ya bedek. Jadi mana-mana anak-anak rasa mungkin buat apa, lama lagi ni musim haji ni sebab kota terhad bedek. Jadi kena kata start daripada lain lagi lah, di mana deposit pun serendah RM300 je untuk badal haji. Jadi boleh selesai dulu dengan Cakna Travel insyaAllah. Kalau tak ada masa nak pergi pejabat, kita boleh jadi rumah. Tak ada juga nak pergi rumah, boleh jadi secara atas talian. Sama juga dari segi umrah. Dan juga untuk umrah ni pun kita ada juga khusus umrah secara percuma bedek. Anda kata-kata mungkin kita rasa macam tak ada ilmu lagi ni, mari belajar dulu. Sebab apa? Sebab kita ni kena belajar bedek. Kalau tak belajar sesak jalan nanti. Jadi kita nak pergi umrah ni pun kena betulkan juga niat. Kalau pergi umrah ni tujuan apa? Pertamanya ialah nak pergi buat ibadah lah. Jadi kata bukan nak pergi beli, nak pergi melontar, bukan nak pergi melontar rial, tapi nak pergi buat ibadah dulu, sesah wajib dulu. Sebab dari kita pergi nak, paling pentingnya jumpa Nabi, buat ibadah, buat umrah. Jadi segitu juga jaga kesihatan fizikal, mental, semua kena ada. Jadi insyaAllah Cakna Travel and Tours juga menjemput hak mana-mana orang Tupak. 17 bulan ni kita ada khusus umrah di Masjid Kapunja, Tupak Kelantan lah. Jadi nak tahu lebih detail, boleh terus hubungi di talian 011-2790-4529 atau di talian saya sendiri 017 7734526. Tak usah duit rusing. Pakej umrah ni daripada bulan 1 sampai ke bulan 12 ada belakang dah tarikh. Dari segi tarikh cuti sekolah ke, dari segi kata tiket flight pun ada belakang dah. Hak nak pergi bulan raya ni ke ada dah bedek, nak pergi bulan puasa ni pun ada dah. Jadi marilah daftar dengan Cik Ana Travel insyaAllah.
0: Betullah. Tu nombor telefon sekali lagi.
1: Nombor telefonnya di talian 011-27-90-4529 ataupun di talian saya sendiri. Kalau nak check ke pasal nak pergi umrah tahun depan dengan Ustaz Mohtar lagi atau dia tahun ni, bolehlah telefonkan saya lalu di talian 017-773-4526.
0: Itu dia nombor yang boleh dihubungi terus bersama dengan Ustaz Amiro. Jadi begitulah kesempatan yang ada, ruang masa yang boleh kita berkongsi kejap kira bersama dengan dua tetamu kita dari China Travel, Ustaz Amiro dan juga Fadhil Ustaz Haji Mukhtar Haji Yaakob, bersama-sama kita yang akan menunaikan umrah bersama-sama dengan pelanggan-pelanggan ataupun di kalangan kita lah, tetamu Allah, melalui China Travel pada bulan sebelah.
1: Betul, betul.
0: Bulan sebelah ni. Itulah. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih bersama dengan kita.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kok Kelip. Mari semula bersama dalam Pokok Bau Rek Lata, kok. Pokok Bau Rek Lata sihat belakolah ni. Kalau tak berapa sihat, ikhtialah kok mana-mana kok. Sak galik, sak lupa, sak tangguh-tangguh kita buat kesihatan ni gilah. Hospital-hospital. Sebagaimana yang disarankan kepada kita hari ini, kok hok teruk baru nak pergi. Kau orang nak ada ni?
1: Ayo.
0: Mana so madu kecik tu? Nombor dua ni.
1: Nombor satu.
0: Nombor satu.
1: Ya.
0: Okay. Nombor satu, dua, tiga, empat ada lagi ada.
1: Kiranya nak pergi belakang kau mak ada? Nak pergi belakang, dua, tiga, empat kau mak ada. Kau lagi mana tu?
0: Tak sihat, takut bunyi piring makuk. Kau dia ada belakang.
1: Paling rumah habis ditanya apa, pekak coba.
0: Aduh, cerita viral dalam media sosial. Habis dia tengok lama tu.
1: Okey.
0: Jadi dia kata orang tino dia tak apa ni, tak tengok bawa saji tu. Tu laki dia klik lewat kerjanya. Jadi dia sedia belakang dalam bawa saji tu, lauk pauk gapo.
1: Belakang dah dah.
0: Rupa-rupanya nya perhabis ko anak dia. Jadi dia pun tak tengok, dia kata dia kata ada belakang dah, kita buat belakang dah, pergi makan je bawa saji dah belakang.
1: Kita nak main telefon ni nyo.
0: Bila dia buka mado?
1: Gapo ada?
0: Tak ada.
1: Kosong lah.
0: Kering, ni pinggir saja. Anak dia berhabis. Jadi ngamuk lah kawan ni, moga tak makan lagi.
1: Lapar,
0: Bidik. Bekeng, dia ni bekeng. Nampak bekok-bekok. Bekok-bekok. Bini dia lah.
1: Kok orang panggil dia. Gapo? Dik kalau jeking. Contoh.
0: Sengak sungguh lah.
1: Okay.
0: Jatuh kau ke bekeng. Atas orang soba lah. Tak apalah, kita pergi semaya dulu. Dia ayat begitu. Moga dia tak maya lagi. Gaduh lorak kan. Maya dulu. Tenang. Ada lah kok mana-mana. Ada dia. Baik. Kitanya pukul 4.3 minit waktu asar hari ni, Mada.
1: Asar hari ni pukul
0: 4.17, zon 1. Zon 2 pada pukul 4.18, besuk dan setiu pada pukul 4.14, Mada. Nah, itulah nak ayat bunyinya.
1: Terima kasihlah sayang sahabat kita. Masih lagi ada di live Facebook Lata FM Learning. Apa nama ni? Doa. Kamu nama nak royak apa kagok? Ngerai fang mak ada nak sebut wing.
0: Wing.
1: Ngerai fang, terima kasih bersama dengan mak ada juga Abedi, Ani dan Ibrahim pada juga. Ramai lagi lah sayang sahabat kita ada di live Facebook ni. Okey. Abedi weh ho. Gapa nama ni nak kata kita pasal lagu dulu lah.
0: Lagu-lagu dulu lah. Ni kita nak buat lagu dipetik daripada filem Man. Lagu dia apa ni?
1: Tajuk.
0: Biarlah kita ayak esok-esok lah tajuknya. Kita ayak petikan daripada filem Man.
1: Takut belit lidah.
0: Ya lah.

0: Baiklah, kita nak berkongsi berkenaan dengan inilah esok kita sama-sama ikuti dan dengar belah mana pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan kita lah. Jadi esok kita di Kelantan FM juga berhari-hari lah kita berkongsi penjelasan ni sebelum bajet di
1: Mak Ado rasa nak ngaju dengan Bedi ni.
0: Ngaju.
1: Ha. Jangan kena, tak buka main Mak Ado.
0: Jangan kena awal pasal kita we tempoh pukul 5 aja. lepas tu Bedi ambil alih. Ni lagu mana?
1: Okay.
0: Esok.
1: Esok dia. Ya. Esok tu jangan lupalah kita akan bersama dengan panel Dr. Muhammad Safwan bin Ghazali iaitu pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan dari Universiti Malaysia Kelantan dan juga moderator dia Encik Ivan Toh akan bersama dengan kita pukul 3 petang. Ni kalau pukul 3 petang ni kita kecek kira bak Belanjawan 2027 demo panggil pra Belanjawan lah Bedi deh sebelum Belanjawan dibentangkan pada pukul 3:30 petang tu. Dan Dr. Muhammad Safwan akan mari pula pukul 9:30 kita kecek kira Belanjawan 2027 juga bersama dengan moderator Encik Ivan Toh lagi untuk kecek pasal selepas lah. Selepas pembentangan Belanjawan 2027 tu, gapo hok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkongsi. Gapo hok kita ke boleh deh. Gapo hok rakyat ke dapat mungkin peluang pekerjaan lebih lagi ko. Sebenarnya Bedik, Mak Ado duduk tengok-tengok katanya 10 fokus utama dalam Belanjawan 2027 akan menjadi fokus utama lah dalam kita nak tengok gapo akan berlaku tahun depan.
0: Itulah. Baik, sebagaimana yang kita faham lah Belanjawan tahun ni pun penting juga tahun depan lah, bukan tahun ni lah.
1: Tahun depan 2027.
0: Tahun ni selesai untuk tahun depan. Ya, kau deh. Yang mana kalau kita tengok ataupun dari segi demo-demo duk cerita mari lah. Terutama pakar-pakar ekonomi lah. Yang mana beberapa perkara mungkin
1: akan berkongsi lah
0: kesedaran kita sebagai rakyat lah terhadap agenda pembangunan negara merupakan antara perkara yang patut ditengahkan lah untuk memastikan kita ni lebih peka ke mana kah pitih negara dibelanjakan dan daripada masa yang sama dapat memainkan peranan yang lebih proaktif dalam menilai keberkesannya sebagai program ataupun insentif yang akan diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Dia kaya sini Malaysia mengamalkan sistem dui Belanjawan makdo, iaitu perbelanjaan pembangunan yang disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU di bawah Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996, manakala perbelanjaan mengurus pula diletakkan di bawah Kementerian Kewangan menerusi Akta Tata Cara Kewangan 1957. Kalau kiranya banyak lagi dia rakyat takut kita tak berapa pahal lah. Hok royak pun tak berapa pahal. Nak terima kita royak pun tak berapa pahal. Jadi ke mana-mana pun kita tunggu esok.
1: Sama-sama
0: lah. Menganggu.
1: Tapi Abedi, mungkin kita boleh kongsi juga jangkaan penganalisis. Jangkaan penganalisis dan kenyataan awal daripada kerajaan berkenaan dengan perincian Belanjawan 2027 ni berkemungkinan besar fokusnya kepada bantuan tunai, gaji penjawat awam dan juga cukai menjelang pembentangan ni. Dan kalau kita tengok juga 10 fokus utama yang kerajaan akan bui tumpuan dalam Belanjawan 2027 berkenaan dengan kos sara hidup dan subsidi. Pendapatan dan kesejahteraan pekerja, iaitu bui fokus kepada peningkatan kuasa beli dan bukan sekadar bentuk bantuan one-off sahaja. Tapi hok yang menariknya penganalisis ada royak, peningkat berkemungkinan besar esok kita nak fokuskan juga dan tumpukan juga berkenaan dengan bantuan tunai dan kos sara hidup. Hok ni tapi kita tunggu esok lah deh. Bak Abedi katalah kita jangan cayo 100% sebab ni baru demo duk kaji-kaji duk analisis baru. Kalau esok kalau esok tu insya-Allah benda tu akan betul lah kalau misal tu ubik dalam Belanjawan esok. Jadi penganalisis ada royak jangkaannya adalah peningkatan sumbangan tunai rahmah STR dan juga SARA. Kerajaan dijangka untuk pertingkatkan lagi kadar bantuan tunai langsung dan permohonan STR 2027 berkemungkinan besar juga Fasa 1 telah pun dibuka sejak 1 Oktober lalu untuk pastikan data pemohon dikemaskini dengan tepat sebelum pembayaran tahun depan. Dan kriteria kelayakan lebih adil, katanya pakar ekonomi ada sarankan kepada kerajaan untuk perhalusi kriteria kelayakan STR dan juga SARA untuk bantu golongan M40, Abidi. Ya. Terutama isi rumah yang berpendapatan RM5,000 ke atas yang ramah tanggungnya. Hok yang turut terkesan lah dengan kos sara hidup lo ni. Sikit-sikit bui lah deh. Namun kan madah pula kena jadi panel esok.
0: Sedap dengar dah tu. berasa atas kanduk kita. Tetapi hok betul. Hok sebenarnya kita dengar esok. Bahagian metok alik kita.
1: Kalau bunyi M40 tu kan Abidik, kita rasa macam sedap duduk atas kursi ni.
0: Iyalah. Abidik pun bahasa luar.
1: Kalau muka gini Abidik, kita okay kalau gigi pasar ayo Abidik deh. Nak guna mic-kak ke? Tak pernah bertanya. Nak guna IC ke kak? Duk, bayar cash. Moga kalau IC tu kan tiap-tiap boleh ke ramah. Dia mahu duk holo IC deh. Moga boleh 100, ada boleh 150, ada boleh 200 deh. Kita tak boleh.
0: Kita kan, tunggu kak kita mari lah. Kak kita mari, dia bayar lah. Gitu lah. Baik-baik, ada kita dengar lagu. Asal hari ni pukul 4.17, zon 1, zon 2, 4.18, besut dan setiu 4.14, main depan.

Dengan kau bersama dengan Mak Dor dan juga Abedik. Sementara lagi tepat pukul 4.17 minit petang, kita disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah tuan-tuan. Pada hari ini kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampak orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do dan juga Abedik. Hari ni lah ni pukul 4.37. Abedik mic mano dah? Abedik tu ke habis dah Mak Do ni?
1: Kalau kira nyo.
0: Bunyi dah.
1: Nyo dulu alik dua.
0: Alik dua ni? Bukan alik tiga kak?
2: Tiga.
0: So, tiga Abedik ni. Mak Do nak royak juga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan doh. Keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal jadi keutamaan dalam tangani isu Myanmar ni. Jadi, melalui saluran diplomatik, rundingan yang berterusan Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan ambil kira juga prinsip kemanusiaan. Jadi, diplomasi akan buka jalan tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Itulah. Cara terbaiklah kita buat dah ni. Dengan kerajaan Myanmar tu, dengan yang amat berhormat Perdana Menteri akan buat kira lagu mana. Apa bincangnya untuk menghantar pulang. Itu
0: kita doakan yang terbaik je lah.
2: Iyalah.
0: Supaya demo ni akan dihantar pulang selamat sapa sanu. Tak payah duduk bira-bira patah lah nyo. Biarnya sapa sanu.
2: Ya, begitulah. Atas usaha bersama diplomatik dia panggil. Atas dasar kerjasama. Atas dasar dia panggil persahabatan
0: dengan Myanmar.
2: Betul gitulah. Jadi kitanya law ni pukul 4.40 ada dia dekat pukul 4.40 dah tu. Hok mano bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak. Ambo baru ni mado dia lalu ko jalan Tanah Merah ko macam. Jadi siapa pada satu stesen minyak tu, Abedik pun isi minyak situ.
0: Okay.
2: Bila-bila dengar Kelantan FM. Terima kasih. Dia dekat berdekatan dengan penjara.
0: Stesen minyak tu nya.
2: Dekat. Sebelum menyebelah jalan lah.
0: Terima kasih banyaklah. Stesen minyak warna gapo tu? Warna merah ke, warna hijau ke, warna kuning?
2: Warna bele-bele.
0: Sudahlah bele mak adanya tak bele-bele tahu kalau bele ni.
2: Ada biru, ada adalah. Yeah. Warna-warna dia ha.
0: Warna biru dengan merah.
2: Itulah. Jadi terima kasih kita. Ucap terima kasih banyak. Ya. Yalah.
0: Buka radio Kelantan FM.
2: Memilih Kelantan FM ada semua.
0: Supo juga Abedi.
2: Ya.
0: Mak ada hari tu. Mak ada pergi ke restoran. Dua kali dah mak ada rasa. Kau tiga kali eh. Mak ada pergi ke restoran Laguna Patah Seri 7.
2: Gitu.
0: Tak apalah dia sebut nama ni.
2: Ya, nama betul lah tu.
0: Setiap kali mak ada pergi, mula-mula kali pertama pergi, dia buka radio Kelantan, dengar suara Abedik. Kata, bagusnya. Dia dalam hati dia. Pak, seru masuk hati.
2: Dia dengar Abedik kecek dia lalu.
0: Habis dua pinggir.
2: Iyalah Abedik ya, berair mulut sini. Ya, lepas tu.
0: Lepas tu, kat pergi kali kedua, sebab masuk hati, makin dia sedap, pergi pulak. Pagi pulak, dengar suara Abedik pulak. Terima kasih banyaklah. Tapi mak ada suka pergi situ tadi. Bila kita order lah deh. Order macam contoh kita nak makan nasi siakak tiga rasa lah contoh. Dia akan ambil siakak dalam sangka tu. Kauk dalam tu. Hok hidup-hidup.
2: Hok segar lagi.
0: Hok segar. Lepas tu dia kesi eh. Batulah mak ada jatuh hati pergi ke kedai dia seumur tu. Ni seronok nak pergi pulak air satu ni mak ada rasa kalau pergi air satu ni dengan seorang Abedik pulak ni.
2: Tu.
0: Lepas tak tahu bila nak diet dia. Hari tu beriyo nak diet.
2: Tak apalah. Nak diet senih je. Gosok-gosok ikan hok segar tu. Tosok-tosok makan. Gosok je. Gi gosok-gosok. Kita nak air gosok ni. Biar ikan tu besar. Jangan kita besar mak ada.
0: Sudahlah.
2: Begitu.
0: Mak ada tak boleh nak gosok ikan. Sigit dia banyak. Habis luka tangan. Tapi Abedik suka mak ada pergi situ. Sebab dia restoran terapung.
2: Iya.
0: Maksudnya kita daripada jalan utama tu, kita kena naik jambatan kecil. Jambatan kayu. Untuk siapa ke kedai dia.
2: Tu jalan kaki ke?
0: Jalan kaki.
2: Jalan kaki.
0: Tak boleh dengan kereta. Jalan kaki. Lepas tu gak bila kita pergi situ ke, boleh tengok ikan macam-macam. Ada ikan siakak, ada ikan talapia. Duduk berenang lah ni. Lepas tu kalau ada tangan-tangan mungkin lah dalam contoh pukul 4.30 tu dia pergi makan dia. Allahnya timur. Allah. Suka pergi situ antara sebab faktor utama menariknya.
2: Jadi kiranya dia perah ikan juga.
0: Dia perah. Jadi dia perah tu sambil dia jual, bukan dia jual kedai, dia jual makan ni.
2: Oh, makan dia tu orang gila.
0: Ha, kedai nama dia restoran Laguna.
2: Oh, ha. Gitu.
0: Tapi boleh je support hok lokal lah bidik dia sebab nyotok lah. Ramai sangat orang gi.
2: Tapi nama kan dia mohon dengar kan.
0: Ha,
2: boleh
0: pakak-pakak terang. Ha. Masuk ke orang lama bidik. Ha, mokcik-mokcik hok buat tu tapi mak ada tak oyak lah kata ni mak ada ni. Takutnya dia wi murah lagi deh. Dah lah murah dah. Wi murah lagi. Ha. Tak payah oyak lah.
2: Insya-Allah abidik pun akan sapalah situ
0: ni. Ha deh. Kok ha abidik kena gejal ya lo ketupak anu. Banyak sebenarnya tempat-tempat menarik di Kelate ni.
2: Yo, itulah. Deh kalau kita top goyak alik kita kak. Ha, oh, demo tak berapa tahulah.
0: Ha,
2: melainkan lo ni demo tular viral, ha, cepatlah.
0: Ha,
2: cepat demo tahu. Yo.
0: Oh, kalau viral kak tak ada mak ada nak ogi apa dik.
2: Yo.
0: Gitulah deh. Kitanya tak boleh bab-bab makan ni.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan

0: lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Okey, saya Mak Do.
3: Ya.
2: Awak siapa?
3: Awak halah. Halah kau ada tu.
4: Jadi Abang Adi masih lagi bersama dengan aku.
2: Okey.
4: Ni Oyak Mado.
2: Ya.
4: Atas inisiatif Kementerian Komunikasi lah ni. MMC bersama dengan KKM.
2: Ya.
4: Kementerian Kesihatan. Yang mana alhamdulillah lah kepada orang-orang yang beromo ataupun warga mah yang mana akan dihantar secara percuma ubat secara penghantaran ubat secara percuma telah pun bermula 1 Oktober ni lah.
2: Yeah.
4: Satu hari bulan. Jadi mengikut kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, dia ayat mari pendaftaran bagi program ni hanya dibuat melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KM dan tidak dikenakan sebarang bayaran untuk mendaftaran program UMP. Maksudnya program ubat melalui pos. Peruntukan awal dia kata sebanyak 5 juta riyal telah diteliti untuk pelaksanaan inisiatif ni. Dan kira-kira 87,000 pesakit berdaftar di seluruh negara dianggarkan mendapat manfaat daripada program yang diadakan dalam tempoh setahun. Dan tempoh setahun ni dengan apa ni peruntukan awal ni lah 5 juta riyal ni. Yang disediakan untuk demo-demo yang uzur ataupun warga mah. Jadi pihak jabat PUH ni akan hantar terus ke rumah-rumah untuk sambung ubat telah pengantaran ubat secara percuma.
2: Alhamdulillah.
4: Betul lah. Cuma dia pesannya di kalangan kita tu kalau ada hok mengantar ubat telah tidak apakah kita ngapuh lah.
2: Mm-mm.
4: Demo-demo hok mengantar mitok bayar re, tu jangan duduk layar. Tu bukan tu. Tu bahagian nak lepak kita. Jadi beringatlah daripada tu pun secara percuma sebenarnya hok ni disediakan untuk demo-demo yang berusia ataupun
2: hok layak lah ni.
4: Yang uzur layak untuk dihantar secara percuma ubat-ubat ni.
2: Ya. Jadi tu antara inisiatif oleh Kerajaan Madani pada 1 Oktober buat dah. Apa nama ni, tak susah dah lah kita abadi. Kalau tidak mak nak pergi mana, nak pergi sambal ubat. Dia semata-mata nak sambal ubat terpaksa tu ambil rumah dia. Tu yang tak cakap dah. Ni inisiatif oleh KKM jugalah.
4: Yalah, tambah-tambah tak ada anak kau buat payah lah.
2: Tu hak kita fikirnya abadi deh. Alhamdulillah. Okey abadi, pukul 5 sepuluh kalau kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Abedik dan juga Tuan Haji Muhammad bin Harun.
4: Ya, gila-gila untuk petani Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Okey.
5: Mak, tengok orang tu. Isak rokok.
6: Ish, tak boleh jadi ni.
5: Mak nak buat apa tu?
6: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapor dalam Mai lapor.
5: Siaduh mak lapor.
6: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dan lapor. Kalau ada nampak orang isap rokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan Usahawan Bumi Putera.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kembali bersama dengan Cira. Untuk apa lagi gak? Ha, kalau petang-petang setiap hari ni pukul 5 suku kita selit dalam segmen akok ni, Cira mari untuk kita punya segmen Beast on Air. Jadi adik kakak pendengar semua, untuk hari ni ni agak menarik sikit hok kita nak bawakan dalam segmen Beast on Air kita ni, sebabnya kita nak kecek berkenaan dengan keistimewaan pakai kata panjang. Ha, kawasan bebas cukai yang mana menjadi antara salah satu lokasi pelancongnya sebenarnya di negeri Kelantan ni. Mungkinlah kita ada dengar uruh-uruh kata panjang ni agak kurang pengunjung dan sebagainya. Jadi kita bawa sendiri orang kuat di kata panjang ni, bukan sahaja penduduk ataupun anak jati kata panjang, tetapi juga dia adalah pemilik kedai makan, iaitu warung bonda di pakai kata panjang, dan juga pemilik kedai hok jual periuk-periuk ni lah. Kita bersama dengan Encik Ramli Abdullah. Encik Ramli, ataupun kita boleh panggil Abel Lee deh.
1: Ha, boleh. Ha,
0: sihat kata?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ha, beli lagu mana peniaga air beli kata panjang ni, lagu mana cu cerita sikit gak? Beres kau.
1: Jadi bagi kita sebagai peniaga serta penduduk kata panjang ni, alhamdulillah lah, bila kita anak jati kata panjang ni, kita akan bersuha lah supaya kata panjang tu kembali ceria, mana dari segi jualan pun jalan molek lah.
0: Aha, Abili, kalau dengar kau cerita lama sangat dah Abili jadi peniaga di kata panjang deh.
1: Ya, ya.
0: Ha, jadi boleh cerita tak sebenarnya Abili nego peniaga itu peniaga gapo, dan berapa lama dah sebenarnya apa ni orang kata bertapak di pakai kata panjang?
1: Bagi saya, bila kita duduk anak jati kata panjang, kita saya dah nak tinggal kata panjang. Selama ni kita duduk nego ni lebih kurang 40 tahun dah. 40 tahun selepas SPM tu pakai nego selalu. Sebab peniaga air ni maknanya kita tak tinggal keluarga kita. Lepas SPM tu selalu dah nego.
0: Jadi kalau peniaga air hak abelinya, abeli jual gapo di kata panjang tu?
1: Kita mula-mulanya jual puyuk lah. Puyuk, sebab orang jauh ni dia memang mari kata panjang tu nak kau puyuk asalnya. Puyuk mana kita kalau tak ada puyuk tu orang ketanya mana kedai puyuk. Ha, jadi mudah tu lah tercetus idea kita dulunya, kita jual puyuk.
0: Selain ada kedai puyuk tu, ada lagi tak kedai lain?
1: Kita ada kedai makan, kedai baju. Kita kena jual banyak karo lah. Kalau jual sekarang tu rasanya tak ada juga.
0: Okay. Jadi sebenarnya gapo yang membuat Kabeli dipilih untuk berniaga di kata panjang sejak dulu sampai lon ni tu? Gapo yang menjadi faktor sebenarnya nak jadi peniaga, tidak kata berhijrah ke tempat lain?
1: Kitanya kira kata generasi yang kedua dah ni. Selepas mak kita tu, dulu mak kita sebagai peraih, peraih ni bawa barang dari Thailand, bawa mari ke Pasemah ke apa. Jadi bila kita ada kedai tu, makna mak kita tak payah nyusah dah nak bawa barang nak pergi jauh. Mana jual di kata panjang tu, sebab masa tu memang meriah dah kata panjang tu.
0: Dulu. Meriah lagi lah.
1: Dulu.
0: Kata panjang ni.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya gapo keistimewaan air kata panjang ni Abeli? Kalau boleh ceritakan kepada pendengar kita. Mungkinlah ada di kata panjang tapi tak ada di tempat lain.
1: Dia kata panjang ni dulunya bila orang mari tu, bila orang nak beli dia ada tawar-menawar. Bila tawar-menawar tu orang selesanya nak harga berapa. Mana kalau boleh, boleh harga murah kat suka lah. Mana tiap kata, kalau kita kata masuk supermarket kat, tetap ada harga. Jadi bila dia tak panjang ni, minta korek tak boleh, kapal-kapal boleh. Tu yang suka orang mari kata panjang tu.
0: Maksudnya tawar-menawar ni bukan kata dari segi periuk, dari segi baju, semua jenis.
1: Semua jenis.
0: Tawar-menawar belah.
1: Itulah keistimewaan kata panjang tu dulu. Dulu lah ni pun ada lagi tawar-menawar, tak ada masalah.
0: Bagi pendapat Abeli sendiri deh, sebagai peniaga lama di pakai kata panjang ni, dari segi harga ni, dari segi harga tu lagu mana? Maksudnya adakah masih sesuai untuk kita tawar ke kepada pelancong-pelancong ataupun pengunjung di pakai kata panjang ni?
1: Dari segi harga tu, kalau nak banding dengan dulu memang beza dengan keadaan semasa ni. Jadi kalau dulu kita duduk gerai-gerai kecil, lah ni ada pertambahan gerai-gerai batu tu je, jadi mahal lah sikit sewa. Bila mahal sewa, kita kena naik sikit, bukan banyak. Naik sikit nak widel dengan kos dia tu.
0: Tapi masih lagi harga yang berpatut.
1: Harga berpatut tel lagi, tak ada masalah tu.
0: Dan mungkin boleh gambarkan sikit, ada banyak sangat kau perbezaan kata panjang dulu dengan kata panjang lah ni?
1: Kalau perbezaan tu memang banyak lah kata panjang dulu dengan lah ni. Sebab lah ni kan zaman internet ni dia lain sikit. Peniaga tu, kita alik kita ni, kita akan usaha lah nak mengatasi masalah tu. Jadi orang kata panjang pun kalau boleh kak, hak mana tak boleh jual orang-orang veteran tak boleh jual dengan internet suruh anak-anak ha, gitu.
0: Dari segi pembangunan pula bila maksudnya facility dari segi tempat parking kereta, tandas awam, surah lagu mana adakah dinaik ke arah ke untuk kemudahan pengunjung?
1: Untuk perkembangan terbaru ni lah ni di kata panjang ni facilitinya banyak lah lah ni hak kerja madani lah dulu buat di bandar kata panjang tu. Jadi kalau dengar keadaan lah ni tu bila siap tu rasa insyaAllah lah akan lebih sempurna orang suka mari lah kata panjang tu facility dia tu banyak dia buat
0: memudahkan
1: okay. Lagi
0: okey jadi apa ni kalau ikutkan adakah pengunjung ni biasanya lah waktu bila orang ramah dia kata panjang ni orang akan mari ramah
1: bila nak nampak ramah kata panjang nak mari tengok ramah tu dia mesti cuti bila cuti besar umpama cuti besar cuti raya cuti sekolah cuti-cuti hari tuaku apa ni kak adalah orang marinya jadi hak jelasnya bila hari raya bila cuti raya ni rakyat Malaysia, rakyat Kelantan duduk seluruh Malaysia tu balik Kelantan jadi bila balik Kelantan kak wajib lah kena pergi atas panjang tu nak ke suasana di atas panjang tu mesti wajib dulu lah lah ni kurang sikit pun tak apa lah nak mari lagi ramah lagi
0: yelah dia selain daripada kata pergi shopping cuci mata ataupun beli ke pegapa ada juga dari segi makanan pun sedap-sedap lah deh. Okey, beres. Jadi gitulah menarik sebenarnya perkongsian bersama dengan Abel Lee ni untuk berkenaan dengan keistimewaan Apple Care kata panjang ni. Hari ni mungkin setakat ni saja dulu Abel Lee soalan kita tapi kita ada banyak hari lagi ni Abel Lee deh.
1: Iya.
0: Abel Lee okey je deh.
1: Okey.
0: Okey, jah asal kata panjang ni orang kena Abel Lee deh.
1: Insya-Allah lah kena. Okay. Kalau pelanggan-pelanggan tu ramalah kenanya.
0: Insya-Allah. Jadi gini deh kepada semua pendengar kita jangan lupa untuk terus menantikan segmen Bis On Air untuk hari esoknya. Masih lagi bersama dengan Abel Lee. Kalau Abel Lee nak bawa sign dia kok kita tak tahulah untuk kita catch it lagi berkenaan dengan keistimewaan Apple Care kata panjang deh. Okey untuk hari ni ini sahaja dulu kita jumpa lagi esok. Bye bye. Assalamualaikum.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
4: Pok gapo pula?
3: Tempat lepok nyamuk.
4: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
3: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
4: Nah, senih je. Adik beresa dah cuci bekah hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air, sapo tu, adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiak ke edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Drink. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Balik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelai raik, timbul semula. Aduh, ya kelih botan. Cokek sikit, suka hilang. Besok ngoti geger rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laksa. Ikan selayar, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Hoh, merah merah bekok mata. Wukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendika, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang adik aku Amboh. Siapa masuk, siapa ketika, kita berjumpa semula. Bersama semula dalam segmen Rampai Budaya, Ruangnya Kayanya Bahasa Kita. Dengan kerjasama sepenuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Timur. Dan hari ini kita akan bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah ada sesuatu yang boleh kita berkongsi dengan Tuan Munshi. Aku mana-mana pun harapnya peminat-peminat dan juga pendengar Kelantan FM tidak ke mana-mana untuk kita mendengar sesuatu yang boleh kita kongsikan dan kita ke dalam kecepat kita lah. Untuk kita masuk-masuk. Baik, Assalamualaikum Tuan Munshi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat segar eh?
3: Alhamdulillah, adik.
2: Tuan Munshi kata, hok segar lagi kak? Mega. Sehat segar mega eh?
3: Sehat segar mega.
2: Baik, Tuan Munshi. Kita muka demo dulu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kepada abdik dan juga adik kakak yang berkasih sekalian petani kita apa ni jumpa pula lah hari ni 8.10 abdi deh.
2: Yalah.
3: Allah korkak nak habis tahun lah abdi deh. Jadi kita bersua semula lah di Corong Radio Kelantan FM. Dua minggu lepas, abis minggu lepas abdi deh. Ambo apa ni ge bermusafir ke negeri-negeri di Kuala Lumpur, di Selangor. Bila tiba hari kami hang petang buka radio Kelantan FM dia ni. Hang mau buka dia gerah, dia lah kedam buka gerah. Orang tengok belaka dia. Jadi alhamdulillah hari ni kita jumpa semula apa ni di radio Kelantan FM. Kalau zaman dulu radio ni dia panggil tetuang udara.
2: Tetuan ya.
3: Allah ni tak guna dah. Ataupun nama lainnya dia dia panggil tetala tadi.
2: Tetala
3: dia panggil juga. Ataupun nama lain peti suara pun dia panggil juga. Jadi radio zaman dulu dia apa ni ha dah. Mau ingat lagi orang kampung ambo. Mula-mula beli radio apa ni. Bila orang duduk dengar radio, dia dengar ratik. Bila apa dia jamin dulu, dalam sebuah kapur tu, berapa rumah dia ada radio ni. Jadi apabila petai-petai kak, duduk beripun, duduk dengar raya kulit, duduk dengar drama, apa dia petai-petai tu. Jadi sudah orang, apa ni, habis bahagian raya kulit apa tu, orang kelip belakang. Dia pun gitar di belakang radio. Dia tu tarik orang. Mana orang duduk? Ya pelik sangat tu. Jadi orang kita lagu tu.
2: Tu kadang-kadang. Kau mesti kita dengar kan orang tua kan. Allah talu alak dia. Alak kita kata talu. Dia apa jelas. Dia apa dengar dia.
3: Jadi gitu. Dia perkataan tu talu. Tapi ya lah. Macam itu. Talu. Maksud talu ni maksudnya. Apa ni. Pacar. Arahkan ke mana dok. Nanti dia sebut tetala dia. Tetala. Radio dia tetala. Kita hala ke mana. Baik. kisah radio tu kita tinggal metal pas kita kita tengok kisah negeri kita lah Widi.
2: Ya ya.
3: Petai-petai hujan. Dia ni sebab loninya bila Oktober ni hujung Oktober dia masuk dah musim timur laut. Apa Widi? Yeah. Musim timur laut ni ha lah kita tempat rendah dia rasa gobakal lah Widi dah. Yeah, yeah. Mitok-mitok jangan berulang tahun 2014 jangan berulang dah. Kita mitok dah. Berdoa dah mitok deh. Oh, kita ni kena percaya dan yakin bahawa kita orang Islam ni sejatuh yang paling ampuh sekali. Kat doa apa ini? Doa lah. Jadi keadaan cuaca pun kalau kita tengok luar tu nak mendung dok. Apa ni kelembapan pun nak agak tinggi 70%. Kalau kita jemur lewat-lewat sikit tak berapa nak kering apa dia tu.
2: Ya,
3: tak apa nak kering. Dan keberangkalian hujan tu 90% waktu petang tadi. Maksudnya kalau waktu petang ni kita pukul 2 lebih tu agak-agak nak hujan lah. Tapi hari ni tak lagi tu dah. Yeah. Jadi adik kakak yang berkasih sekalian, waspadalah kita dengan perubahan cuaca yang berlaku sehari dua ni. Kita ni tak apa lagi, tak sapa jerubu tak apa dia. Tapi tempat orang sehingga ke apa ni Dulia Maha Mulia yang di Pertuan Agung kita pun beri isyarat bahawa kalau lah lebih daripada hak yang telah dinyatakan maka dia suruh tutup sekolah tadi. Ya, ya. Nah, jadi waspadalah adik kakak yang berkasih sekalian. Sebelum kita pergi ke gelanggang kita tadi seperti biasalah kita perhabis dulu bagi-bagi kejadian ya. Dewan Bahasa dan Pustaka supaya abdi tanya tadilah. Bulan Oktober ni merupakan bulan bahasa kebangsaan. Betul. Inilah bulan bahasa kebangsaan iaitu bulan Oktober. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka apa ni melakukan satu merancang dan melakukan satu program besar dia panggil program Dewan Bahasa dan Pustaka Masuk Desa. Kalau kita kan masuk kampung lah ni. Sempena dengan semarak Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Bermula 16 dan berakhir pada 18 Oktober 2020. Jadi tepatnya mana tadi ni? Ha ni menarik tepatnya tadi. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka buat program masuk desa, dia pergi mana? Dia pergi ke Kampung Limau Kasturi. Abadi kalau ingat Kampung Limau Kasturi ni gapo abadi ingat?
2: Abadi
3: pernah pergi buat rakam apa di Kampung Limau Kasturi?
2: Limau Kasturi tu biasa sekali-sekala gitu.
3: Sekali dia ada rakam dia.
2: Ada.
3: Mau paling ingat sekali Kampung Limau Kasturi ni ialah Cikgu Lima Kasturi.
2: Cerita dia.
3: Drama.
2: Drama
3: Cikgu Lima Kasturi. Jadi drama Cikgu Lima Kasturi ni apa ni karya Cikgu Mamu. Karya Cikgu Mamu. Comel cerita ni. Sehingga kita ingat sampai bila-bila. Bagaimana pengorbanan seorang guru apa ni masuk ke kampung, apa ni akhirnya diterima oleh masyarakat Lima Kasturi. Dia ambil, dia buat penggambaran pun situ juga tadi. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif pergi semula ke tempat tu tadi. Kerana sebahagian pada skrip drama yang dihasilkan tu orang DP juga, DBP juga terlibat. Jadi dia masuk semula ke apa ni ke Sekolah Kebangsaan Lima Kasturi 1 Gua Musa. Jadi dia duduk berkampung 3 hari situ adik. Jadi ada banyak perkara yang telah dirancang untuk diadakan pada program DBP Masuk Desa tu. Antaranya yang pertama ada pameran dan jualan buk lah sekalanya dan yang keduanya ada Malam Bahasa Jiwa Bangsa. Hebat tu tu. Malam tu gak ada macam-macam persembahan lah adik. Yang ketiga ada senam seni. Bersenang dan ada seninya dia. Yang keempatnya larian lestari bahasa. Yang kelima sukan neka bahasa. Yang keenam pentas pengulas citra rasa. Yang ketujuh persembahan bakat murid. Yang kelapan pertandingan mewarna. Ceramah kesihatan bersama-sama Yakult. Majlis peresmian dan penutupan. Dan juga ada program ceramah majalah dalam kelas.
2: Tiga hari tu.
3: Tiga hari tu dia isi dengan sebelah karu tu.
2: Ya, habis dia kita kelih gula kawah tak ada tu dia.
3: Dia tak royak situ.
2: Dia tak royak tu. Oh, dia semelih dia tak royak.
3: Dia tak royak.
2: Oh, berbuah ke apa dia tak royak.
3: Oh, ya, ya. Gat situ dia gula kawah. Dia sedap pada kita.
2: Oh, jangan.
3: Oh, sedap pada kita.
2: Oh, ada kapu ni.
3: Oh, ada kapu jangan lah. Dia macam-macam. Dia masuk dah. Kita tak duduk sini boleh tak. Dia masuk dah.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi, adik kakak ha duduk berhampiran tu kita duduk leh keleili ni tak leh nak pergi dah bedik dah.
2: Oh,
3: gua jauh ni. Ha kita hak mana duduk dekat dengan apa ni sekolah kebangsaan Lima Kasturi, satu Gua Musa, maka selekenlah beramai-ramai pakak gi menyertai dan juga melihat pameran jualan dan juga program-program yang diatur susung oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyambut bahawa bulan Oktober ni merupakan bulan bahasa kebangsaan.
2: Betul, betul.
3: Ha, seke. Seterusnya, Adik.
2: Ya.
3: Berkaitan dengan soal lagi slot kita iaitu betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apa ni, kadang-kadang ada saudara-saudara kita bertanya, gapo dia gak di sebalik perkataan, apa ni, ungkapan, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Dia sebenarnya ungkapan ni sebenarnya Abdi. Bukan saja kita aplikasikan dalam aspek kebahasaan Abdi.
2: Ya.
3: Tetapi boleh kita aplikasikan dalam semua aspek Abdi. Dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat kita dah.
2: Kerja buat kita.
3: Yo. Buat ibadat kita
2: ibadat pun, kita,
3: kita kena betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Jadi nak rajanya gapo dia konsep betulkan biasa dan biasakan yang betul ni. Ia pertama, kita kena ada dua perkara ungkapan dalam itu. Perkara yang pertama, betulkan yang biasa. Perkara yang kedua ialah biasakan yang betul. Baik, dua-dua tu molek dua-dua tu. Baik, betulkan yang biasa ni merupakan kita kaedah kita untuk ubah kita baiki amalan yang salah. Yang selalu dianggap lumrah dan normal dalam masyarakat. Hak kita rasa, orang hidup biasa buat lah.
2: Jadi terbiak
3: lah. Biak jadi terbiak. Orang kita, orang Kelantan kata labu.
2: Labu.
3: Labu kita dah tu, dia kata. Jadi kebiasaan kita dah tu. Misalnya, contohnya, perkataan goreng pisang. Goreng pisang situ lah, Bedik. Tak beki-beki dah. Pasal kita, kita beranggap itu merupakan norma dah orang kita ni. Nak kena beli goreng pisang, jadi lekat goreng pisang situ, pasal kita duk biasa dah menjadi amalan biasa dalam masyarakat. Labuk masyarakat kita. Menyebut begitu. Tetapi dari segi bahasa, salah. Sebab tu kita kena betulkan yang salah tu, Bedik. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasakan yang betul. Dalam mana-mana apa ni, mana-mana perbuatan kita, dalam mana-mana tindakan kita, apa ni tata cara kita, nilai yang kita lakukan mesti tepat mengikut nilai moral dan peraturan tadi.
2: Ya.
3: Ha, dah. Misalnya perkataan apa dia? Orang dia sebut lain-lain hal. Itu konsep yang kita kata betul lah tadi. Tapi kita kena biasakan hak je betul, iaitu hal-hal lain. Perkara-perkara lain. Deh? Ha, jadi itu itu berkaitan dengan hukum DM dalam tata bahasa. Misalnya perkataan jemputan dengan undangan. Ramai lagi orang keliru. Dua, tiga hari lepas saya menerima surat undangan ceramah daripada agensi. Tak payah ajak. Untuk main jemputan situ, undangan dia tak guna. Pasal apa tu? Pasal dia berasa itu merupakan normal biasa dalam masyarakat. Dia guna jemputan. Jemputan nikah, jemputan kahwin. Maka itu apa ni konsep yang kita kena baiki. Dan kita amal, boleh dia guna jemputan, kena undangan. Surat undangan, surat undangan, surat undangan. Gitu dia dah. Jadi, dua kalimah betulkan yang biasa, biasakan yang betul ini bukan sahaja sekadar dalam bahasa apa kita royak tadi lah. Bukan sekadar dalam bahasa tetapi dalam bermasyarakat. Kita berasa kita kena beki dalam pergaulan kita. Kita beki lah dia ni. Yeah. Oh, selalunya kita kecek, kasar-kasar dengan saya. Kalau kita boleh, kita beki, kita lembutkan sikit dengan saya. Kita amalkan dia perkara yang biasa. Bapa dengan keluarga kita, kita boleh lembut. Dengan kain saing-saing, kita tak boleh lembut. Bersopan santun dah. Yeah. Gitu berarti. Jadi, untuk menjadikan betulkan yang biasa dan biasakan yang betul ni satu realiti bergantung kepada sikap kita, Bedik. Bergantung pada sikap kita. Yang pertama, sikap yang perlu ada dalam diri kita ialah kita kena terbuka terima teguran, Bedik. Terbuka terima teguran. Kalau orang tegur air, dia masalah tu.
2: Belapai dada.
3: Belapai dada. Terbuka, belapai dada. Anggap tu teguran dia tu bagus untuk kita baiki diri kita. Yang kedua, kena ada keberanian moral kita untuk kita berubah. Payah kalah dia, Abadi. Payah kalah dia. Misalnya perkataan mengguri. Kita nak sebut mengguris, mengguris. Bukan mengguris sebenarnya, menggores. Allah, kita nak sebut menggores dekat payah mana, Abadi. Sambunglah juga serunding tu. Najwa serunding ni, dia jabi-jabi hadut jual sama daging tu serunding sama. Tapi hak betulnya serunding itu, kita tak ada keberanian untuk kita bubuh di jabi kita tu serunding. Duk main serunding pasti itu tadi. Kita kena ada keberanian moral kita. Tolak perkara-perkara hak salah tu. Betul, okay? Betul, betul. Yang ketiganya, komitmen kita. Sikap dan komitmen kita. Istiqamah untuk kita amalkan sesuatu yang betul. Jadi, insyaAllah, slogan ni, betulkan yang biasa, biasakan yang betul ini, akan menjadi realiti, boleh beki kemampuan, apa ni, komit apa ni, kemampuan dan juga keterampilan bahasa kita. Ya. Ha, InsyaAllah, Adi. Dah, panjang lebar tu, kecek tu.
2: Puasa kau kita pahal. Boleh berubah lah lepas ni. Ada perubahan.
3: Ada perubahan.
2: Ada kesedaran kita buat bahasa ni.
3: Ya.
2: Batu
3: kita nak masuk ke maudud kita.
2: Maudud satu ni.
3: Kita nak masuk ke maudud kita. Sebelum masuk ke maudud, nak patung dulu.
2: Patung ni. Boleh.
3: Patung dia, buah berangan masak merah. Kelkati dalam perahu. Luka di tangan nampaknya merah. Luka di hati siapa yang tahu. Ada soal lagi, Bedik. Cindai de peti cantik berseri, cantum berdua kain baldu. Luka di hati menangis sendiri, atas sejadah tempat mengadu. Nelayaknya bak luka. Bak luka. Jadi tajuk kita hari ni, kita berkaitan dengan tajuk luka. Tapi luka tu merupakan perkataan yang biasa ada dalam kamus Dewan dan diguna oleh masyarakat secara umum. Malaysia tahu kalau loko tu maksudnya apa. Hak bisanya dialek Kelantan kita ni, Abadik. Di sebalik perkataan loko tu, apabila dia sebut perkataan-perkataan tertentu, dia memberi definisi kepada bentuk loko tersebut. Dia memberi definisi kepada bentuk loko tu. Kalau kita pergi ke hospital, mestilah doktor kata loko ni. Acu masuk dalam kampung. Luka tu dia mungkin dia akan bui perkataan lain di sebalik luka. Menyebabkan kita tahu. Gitu mah nadi. Di sebalik luka. Misalnya dia kata, Allah terbahar gitu mah. Oh terbahar gitu mah dia kata. Di sebalik luka tu. Dan ada beberapa patah perkataan lagi. Yang hari ni kita akan bincang dengan adik kakak. Bak luka ni. Kalau luka lagu ni orang panggil gapo. Jadi banyak bak luka ni, Abdi.
2: Iyalah.
3: Banyak bak luka. Baik, jadi hari ni kita nak main teka dia. Tulu dengar tu apa manggil tu tulu dengar deh. Amo nak sebut apa ni maksud perkataan ni, maksud untuk perkataan ni. Dan kalau sebut perkataan gini ni gapo dia luka, luka lagu mana? Baik, misalnya gini, Abdi. Keadaan sebelum luka, hanya terkupas kulit kerana tergesil dan sebagainya. Dia panggil luka gapo lagi tu. Luka juga pedik.
0: Yalah.
3: Dia lupa kulit sikit kan. Dia panggil gapo lagi tu.
0: Orang muda-muda dia ayat loko cak.
3: Loko cak. Loko cak. Loko cak.
0: Loko cak.
3: Oh, loko cak ni.
0: Dia tidak berat mana loko cak begitu ya. Balik motor tu.
3: Oh, loko cak tu. Tak berat lah. Tak berat.
0: Gitu deh. Jadi, ni hok mula-mula deh.
3: Ya.
0: Kadang sebelum.
3: Sebelum luka.
0: Luka.
3: Hanya terkupas kulit kerana tergeser dan sebagainya. Dia terlepas kulit sebab tergeser. Kita panggil perkataan gapo ni abadi. Luka juga dia sikit-sikit ternampak berat duit lah.
0: Kecil
3: sikit dah.
0: Betul. Baik, kita boleh terima dah.
3: Boleh.
0: Terima pemanggil.
3: Okey.
0: Jadi, hope biasa-biasa memanggil kita. Hope biasa-biasa boleh memanggil menggunakan talian kita 09-748-8030.
3: Ya. Yeah.
0: Hope sekali-sekala tak boleh langsung sebelum ni nak cuba-cuba bersama dengan kita, guna 09-743-3858.
3: Ya.
0: Terima kasih kepada Aisyah Ibrahim. Aniza Zulkifli, Soriana Muhammad.
3: Ya.
0: Arisa Ame, Nurawi.

0: Nuraifah Ngoh. Lepas tu kita ada Bunga Melati, Rosida Safi, Aniza Zulkifli, Nosi Nosi, Wei Ismail, Wei Omar, Maznah Yaakob, Hanum Tam, Muhammad Rohaizul Ismail, Maimumah. Itulah. Baik, kita terima pemanggil ni. Tuan Mushi.
1: Ya, silakan.
0: Baik, kita ambil pemanggil yang pertama untuk petang ni. Halo.
1: Ni bos tu bos je sorok hujung-hujung tu tapi

0: Tak jelah Wan Su minta maaf.
1: Tak jelah.
0: Nyayu. Baik, kita terima panggilan ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Allah Allah. Itu baru jelah
0: Maulid. Oh ni bapak.
1: Moga duduk atas tebing dia jelah. Kayonyo
2: bahasa kita.
1: Terima kasih Pak Yawi.
2: Yo.
1: Sehatlah ni deh.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Yo, sekat jadi YB ni lah.
0: Oh, nah, itu agak lah ni.
2: Yo, dah kita mesti kerja dah. Jadi otak, jadi kosa tu masuk baru-baru masuk tak berat lah.
1: Yo.
2: Jadi yang ni, minda kita pun cegah jadi.
1: Yo.
0: Sedak lah pun, ya, apa kat dengan tuan Mosi ni, Abedik ni. Abedik sore, tak lepas lagi. Tuan Mosi tak apa, lepas dah. Apa ya, Abedik ni.
1: Dalam pun, boleh lah bono apa ni palo sekali setahun tu ni. Gapo dia wayai keadaan sebelum luka hanya terkupas kulit sikit kerana tergesek. Gapo dia kita panggil gapo ni?
2: Kita kata kali kita lihat cala
1: deh. Ai jalan keto wayai.
2: Kurang beti ke?
1: Kurang deh.
2: Cala kau kita kan anak balik muka.
1: Okey. Kita terima orang lain pula ya deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak ya kata cala
0: tu. Kita terima soal lagi deh. Pak demo nak we komen pun boleh lah. Aku mana?
1: Selekas.
0: Atas kepahamian dan juga pengetahuan. Baik, assalamualaikum.
1: Putuh pula dia.
0: Putuh, kita terah mana ni? Ni pun tak.
1: Ya.
0: Boleh tak? Halo?
1: Putuh juga.
0: Siapa dia? Ada wayak tu.
1: Okey.
0: Muhammad Rohaizu Ismail ni.
1: Dia kata gapo?
0: Dia kata noloh.
1: Noloh
0: kali.
1: Ain, guano nampak noloh gitu.
0: Lepas tu Abdul Rosik ni ya
1: nelah deh. Sorang nelah deh.
0: Nelah. Rosidah pun nelah. Aniza Zulkifli dia kata luka terguris.
1: Luka terguris.
0: Tergoris betul eh. Tuan Mosi ayat tu tergores. Tergores eh. Nah, baik kita ada lagi pemanggil ni.
1: Okey selaka.
0: Baik kita ambil panggilan ni. Halo.
3: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo bahasa kita.
1: Ya, terima kasih.
3: Apa khabar Mosi ngah?
1: Baik, Mak we.
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Lepo maknya gapo dia keadaan sebelum loko hanya kupas kulit kerana tergesek.
3: Kalau kupas kulit tu kalau sini lah apa nelah.
1: Nelah deh.
3: Dia nelah.
1: Allah.
3: Ada dua juga tu nelah mu.
1: Lagu mana?
3: Selagi bobon nelah je.
1: Bobon nelah je. Maksudnya nelah sikit.
3: Nelah sikit dah tu sakit.
1: Tu nak mandi kat lepas dah.
3: Baru bobon nelah tu.
1: Abang dia kata lo kocak tadi.
3: Lo kocak je kau. Boleh panggil lo kocak.
1: Sudah lo kocak. Jalalah. Okey, terima kasih, Pak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, berasa apa betul dah adik tu? Nelah.
0: Nelah deh.
1: Nelah dia panggil nelah. Tolong dengar tu adik-adik kita ada. Kita tak guna dah perkataan gon ni lah ni. Perkataan. That's all lagi dia nak teko pula ni. Luka kulit yang tidak sama. Dan agak berkerapu, kasak dan kesak. Kita panggil kapa. Luka kita ni, adik. Misalnya kita rebuh motor, berat sikit. Jadi, jadi luka tu tak sama. Jadi kerapu, kutu. Itu dia panggil kapa.
0: Bolehlah.
1: Like.
0: Boleh. Mazna Yaakob, terima kasih. Halawati Cik Ghazali. Pok Yu, gloyok.
1: Gloyok
0: dia.
1: Gloyok. Ada kau berkata gloyok.
0: Gloyok. Kalau gelopah tu biasa. Gloyok tak tahulah. Dah kupak. Tepat dia Pok Yu tu panggil tu.
1: Gloyok.
0: Kita ambil pemanggil ni tu. Apa ni Tuan Mosi?
1: Ya, silakan.
0: Baik. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Pandai.
4: Ayanya,

0: kita.
1: Ya, ya, ya.
2: Terima kasih. Cik Endah.
0: Terima kasih. Mesti beri makan.
2: Sihat kau?
0: Alhamdulillah.
2: Lagu mana tu luka kita hak tok sama agak berapu kasak kesak.
0: Kita bang nak kata apa pun nak kata buah gitu tu.
2: Tebuah
0: dia. Tebuah dia tu isi sikit kat tebuah lah mesti kalau masa dia luka tak dia macam nenlah.
2: Yo yo.
0: Kata orang tak kata geloyok nak kata geloyok tu. Geloyok mereka kata geloyok pun tak apa juga kat ni tu.
2: Geloyok tu geloyok dia.
0: Geloyok dia luah luka tu dah ada tip pada apa ni nelah tadi.
2: Yo.
1: Geloyok.
0: Geloyok dia jadi geloyok tu isi dia kan dia tak sama lah mesti dia pecah daripada kita teratuk isi dia pecah kan pecah isi kita tu.
2: Oh geloyok dia.
0: Geloyok.
2: Okey.
0: Lepas geloyok baru kita buang.
2: Terbuang dia.
0: Dia luah lagi.
2: Yo.
0: Buka.
2: Ruai
0: luka dia tu.
2: Kena pergi kedai pula. Pergi klinik kena jahit belaka tu.
0: Dia kan rasa dia seloyok tu. Kita kata dia kena jahit lah. Kata dia nak berubat takut kata lambat sial, lambat tutup luka tu.
2: Betul. Okey, terima kasih Cik Endah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bekali tempat kita ni tak aduk berkata geloyok. Kelilit sana. Kelilit tanah merah.
1: Pak Eh Muhammad Sesek. Ada juga Sesek tadi kali ni. Bahagia Sesek.
2: Ada juga Abdul Rashid dia kata nelah tadi lah nelah tu. Maksudnya Yaakob pun nelah kulit juga tu.
1: Ni tuan Afendi ni dia kata tergeloyak. Kenapa?
2: Geloyak lah tu ni.
1: Tergeloyak tadi ni. Muhammad Ridwan Nepo. Ni Azhari ni gapo dia tuan mesti glassing.
2: Ai tempat kita tak ada juga kata glassing tu.
1: Kalau rambut glassing ada.
2: Rambut
1: glassing ni bukan bangun tidur kan ni. Tu ada.
2: Kita ulah balik kata.
1: Boleh.
2: Luka kulit yang tidak sama. Gorisnya dia tu tak sama. Dia agak berkerapu, kasak dan kesak. Dia panggil gapo lagu tu.
1: Tu deh. Jadi boleh royak mari lah.
2: Boleh
1: royak.
2: Ya.
1: Baik. Kita lo ni 551. Dia lagi lah. Bersama dengan Kawan Mosri. Untuk kayanya bahasa kita.
2: Ya.
1: Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya.
3: Abang
1: Dik. Ya.
2: Bosulik ni. Allah Bosulik. Wano mula-mula tadi tak jelas ni.
3: Tak jelas tu waktu duduk ni dekat apa ni ni peringat ni dekat apa ni on the way nak pergi ke hotel ke ni dekat ni TV3
2: Seterpo no abang di warah kami pun
1: betul seterpo baik wasu
3: ya
2: okay. Lagu mana tu kulit hak luka dia tak sama berkerapu sikit kasak dah kesak
3: berglobok ke.
2: Globok ni. Ai globok ni parut doh doh eh.
3: Halo.
2: Parut doh globok ni. Dia bawah pada globok sikit.
3: Bawah pada globok habis. Kurang.
2: Tak luka banyak apa ni apa selia.
3: Maknanya calah-calah aku
2: kan? Ya, calah deh.
3: Ya calah.
2: Luka yang tidak sama gorisnya, dia agak berkerapu, kasak dan kesak. Ni dah lah kau mahu baca tu.
3: Calah aku
2: dah. Calah deh.
3: Dia rasa calah.
2: Calah
3: dok juga.
2: Dok juga tu calah tu.
3: Dok juga.
2: Baik. Okey, terima kasih bos wei.
3: Sama-sama. Okey, assalamualaikum.
2: Bring nak bawa kereta tu.
3: Assalamualaikum.
2: Okey. Tak boleh lagi tu.
1: Tak
2: jumpa lagi.
1: Tak lalu makan ni tak jumpa lagi. Hello. Ya. Hello. Tak ada lagi tak apalah. Baik. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
4: Kayanya bahasa kita.
2: Terima kasih Kak Sima.
1: Sima.
2: Duk mana tu?
4: Duk Macah. Dah ke dengar kan?
2: Okay. Molek.
4: Molek.
2: Sihat
4: kamu si?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat.
2: Kita bunyi suara Kak Sima segar. Kita segar juga.
4: Susah lah dapat langit lah ni lah Kelantan buat apa
2: eh. Oh, payuh weh langit dia.
4: Oh.
2: Nanti kita pergi buat langit lah Bedi. Bawa cap putih.
4: Aduh.
2: Kak Sima.
4: Ha.
2: Luka hak lagu mana kita panggil dia globok, berapu, kasak, kesak. Kita panggil dia, luka gapo lagu tu?
4: Dia gelupah.
2: Oh, gelupah.
4: Dia gelupah tu, dia gelupah tu dia macam berkutu lah. Dia macam gelupah tu semua. Dia kena, kalau kita geboh tu dia, kita gelesek dekat jalan kau, dekat tak kau. Memang dia kutu-kutu habis dah luka tu.
2: Oh.
4: Kita panggil bergelupah lah. Semua digelupah lah.
2: Gelupah. Gelupah tu saya kulit je Kak Sima.
4: Tu nelah.
2: Nelah. Nelah saya sikit. Dia gelupah banyak sikit.
4: Dia gelupah ni macam banyak lah. Dia macam soyok lakor. Dia habis soyok. Dia macam soyok kutu-kutu gitu.
2: Ya.
4: Itu orangnya menggelupah.
2: Okey. Terima kasih Kak Sima.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia soyok saya sebut tadi, Abdi.
1: Iya.
2: Luka kulit yang tidak sama gorisan dia agak berkerapu kasak-kesak. Dia panggil notok apa dia?
1: Notok. Ada dah ayat ni Muhammad Rizwan Abdullah ni.
2: Ada dia kata.
1: Notok.
2: Jalan tu. Notok jalan tu.
1: Notok.
2: Notok. Dalam kamu ada tu macam tu?
1: No gitu.
2: Notok. Alah. Notok dia tu mu.
1: Jadi tuan mesti kita ni sebut kata luka ni banyak kita.
2: Dia kadang luka tu ada kata lain. Hanya satu kata terakhir berdik. Luka paruh, koyok, dan rosok. Dia panggil gapo lah berdik. Hanya luka paruh
1: ni.
2: Kalau muka tak kena dah berdik.
1: Ni kira kalau itu abis sekali ni.
2: Abis sekali. Tak kena dah ni. Tak kena. Kalau kita tengok muka dia. Siapa dia?
1: Tak cair.
2: Kalau notok tadi cair lagi berarti. Ni tak cair ni. Ini dia panggil luka gapo lagi ni.
1: Boleh. Telefon lagi. Kita 7488-30, 7433-3858.
2: Ya.
1: Kita terima pemanggil daripada kita lah.
2: Ya.
1: Kalau jam do'oh ni lebih pada jalan raya ni, lambat lah boleh sore-sore ni. Bersembuh nak masuk talian ni. Tuan Musi, kita ada pemanggil. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. PLP.
2: Poni. Segar kau?
5: Sejaga tu lah. Ada lah umur lama tua tu. Duk lama ke. Kayanya abang tu kita.
2: Tuhan semua. Terima kasih. Tuhan semua pun ni 100 lebih pun ni. Tak ada apa lagi.
5: Dia kahan notok.
2: Gana buat ni tu?
5: Sudahlah.
1: No.
2: Lain tak boleh.
1: Tak boleh putu-putu. Agak mahal lah ni. Kita pun tak banyak masa ni tuan sini. Tapi kita baca demo-demo ni. Rahimahmah apa? Gelohok. Muhammad Ridwan ni dia kata terbahar. Pak E. Muhammad Calabala Mak Alif Hacu. Apa ni Hacu? Hacu ni ye.
2: Atunye.
1: Kita kalau buat baca nak pukul bayu. Ikram Fazli Rabok. Rabok.
2: Rabok
1: ni. Tu dia. Baik. Apa ni? Itulah antaranya. Jadi kita ni
2: ada
1: minit lebih kita. Ada mesti lagu mana
2: mesti. Kita kata hak luka paruh, koyok rabuk ni rosak tadi, dia panggil gelobok tadi.
1: Gelobok
2: gitu. Mungkin kau saya tertentu panggil geloyok pun ada juga tu. Mungkinlah. Kita tapi dalam kamunya kalau gelobok tu maksudnya luka paruh, koyok rabuk, rosak tadi. Itu kita kata kalau dia apo ni kemalen ni rebuh mutu apo
1: iya
2: genyih muka di menyeta tu memang gelobok lah. Global lah. Mata loko berat lah.
1: Yolah.
2: Jadi makan nasi dengan peleting lah.
1: Yolah. Berat benar tu.
2: Berat benar.
1: Itulah. Kaedahnya kita boleh kongsi tu emosi ni.
2: Ya, ya.
1: Ada orang renge, berat sikit, apa ni, alah keberat sikit. Lepas tu, kau berat. Globok tu, kau berat tu.
2: Ya, ya, ya. Rakyatnya suasana luka bagi kita dalam dialek Kelantan ni, dia tengok suasana keadaan luka tu, lahirlah perkataan berkaitan dengan suasana.
1: Ya, ya.
2: Kalau belah luar luka belakang ni.
1: Oh, betul lah. Baik, terima kasih Tuan Mosi atas tunjuk ajar dan juga memberi kepahaman kepada kita petang ni. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama dengan Tuan Mosi semula lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita ni ada kok ala kojo lah ni. Terima kasih yang setia bersama dengan Hamur dan juga Mak Dos panjang pertemuan. Baik, terima kasih Tuan Mosi atas tunjuk ajar dan juga memberi kepahaman kepada kita petang ni. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama dengan Tuan Mosi semula lah.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita ni ada kok ala kojo lah ni. Terima kasih yang setia bersama dengan Hamur dan juga Mak Dos panjang pertemuan. Hati-hati, tak berhenti beradu. Dengar, ikuti Kelantan FM ada sokmo. Dan juga memanggil mata komen-komen. Terima kasih banyak. Kena tak kena, tu suku kira. Yang penting ada ekor. Kita sama-sama bui pandangan dan juga orang kata pendapat kita sendiri. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa, kita akan berjumpa semula. Lepas pada ni, adik aku akan bersama dengan Roslam Cik Soh dalam segmen Selekta hingga pukul 9 malam. Sekadar ni, Amor bersama dengan Mado. InsyaAllah kita jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersama kembali bersama saya Rusalam Cesu dalam ruangan seleta dan ruangan rujuk ustaz pada petang ini dari 6 hingga 9 malam, dan saudara boleh ikuti rujuk ustaz 6 hingga 6:15 petang hingga 7 malam. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama kita sampaikan salam dan selawat pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Dan terima kasih juga kepada kalian semua kerana sudi memilih Kelantan FM pada petang ini dalam ruangan rujuk ustaz, dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat tentunya, dan apa yang anda lakukan mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa pada petang ini, rujuk ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Isiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan seperti biasa pada hari Khamis, kita akan bersama dengan Al-Fadhi Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Syemhal Ewa Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang amaran Allah dan tipu daya syaitan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sihat, nampaknya nak demam tu.
2: Baru balik daripada Johor.
1: Oh gitu. Baiklah Ustaz, kita akan terus memperkatakan ataupun Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Syemhal Ewa Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'in. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang amaran Allah dan tipu daya syaitan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sihat, nampaknya nak demam tu.
2: Baru balik daripada Johor.
1: Oh gitu. Baiklah Ustaz, kita akan terus memperkatakan ataupun Ustaz.
2: Bila alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghafiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. الحمد لله seperti biasa segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini dalam slot pengajian Aqidatul Islam, sebagaimana tajuk yang telah diumum oleh bela tadi, amaran Allah kepada tipu daya syaitan ini adalah merupakan kita kena ambil perhatianlah, sebab kita sedia maklum bahawa syaitan ini adalah musuh nombor satu dalam hidup anak cucu Adam ini. Sebab sejarah dia panjang, sejarah dia lah, antara sejarah awal lah berlaku di antara Nabi Adam dengan syaitan ini. Maka kita nak bincang perinciannya pada petang ini, di mana syaitan ini tidak berupaya sebenarnya menguasai jiwa manusia, melainkan jika manusia itu sendiri menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dari dasar yang telah ditetapkannya. Syaitan ini sebenarnya dia tak kuat mana pun. Begitu maksudnya, jika manusia ni, maknanya jika manusia ni bersungguh-sungguh untuk nak lawan dia. Sebab apa? Sebab dia kata melainkan jika manusia itu sendiri menolak hidayah Allah. Dan manusia itu sendiri tak sih kepada kebaikan, tak ada arah lah. Syaitan pula dah alok pula, tak sedar molek lah. Tapi sebenarnya tidak ada upaya pun syaitan. Apabila manusia enggan menerima jalan yang telah ditetapkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghukumnya dengan penguasaan syaitan ke atas dirinya. Kita kena ingat, apabila manusia sendiri tak terima jalan hidayah, jalan Allah, jalan yang telah diterangkan oleh Nabi, jalan yang telah dijelaskan oleh agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukumnya dengan penguasaan syaitan ke atas dirinya. Maka syaitan itulah akan ambil kesempatan, akan memainkan peranan Lalu syaitan memandunya ke arah kejahatan dan kerosakan, sama ada dalam perkataan mahupun perbuatan.
1: Ya, ya. Ha,
2: bila syaitan tadi dah mula nak boleh kontrol dah dia, syaitan ni kita tahulah dia kan musuh,
1: ya, ya.
2: Dan dia tak akan bawa kita pada jalan kebaikan. Kadang-kadang tak nampak, tak dengar dah kebaikan, ya dia nampak hak tak comel dah lah. Maka ketika itulah bahayanya kehidupan manusia. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, kata Allah, dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Apa dia? Kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu syaitan itu menjadi temannya yang tidak renggang daripadanya. Itu bahaya. Allah Ta'ala peringat pada kita. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, iaitu tentang apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui wahyunya, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tak indah kepada Al-Quran.
1: Yeah, yeah.
2: Dia letak tepi. Dia kira dia terlebih pandai daripada Quran.
1: Yeah, yeah.
2: Lalu Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni, ayat utungan Al-Quran tadi, maka Allah Ta'ala kata kami akan adakan baginya syaitan. Sebab syaitan ni dia akan ambil kesempatan lalu dah orang ni tak sedia kepada Al-Quran, orang ni tak sedia turut kepada ajaran Allah, syaitan pun pandu dia selalu dah. Itu bahaya. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, dan sesungguhnya bila syaitan tadi akan menjadi teman dia, akan menjadi kawan dia tadi, dia akan renggang dengan kebaikan tadi, dan sesungguhnya syaitan itu tetap menghalangi mereka daripada jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, syaitan tadi, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah Ta'ala kata bahawa syaitan ni akan tetap menghalangi mereka daripada jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka adalah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Itu bahaya.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi syaitan ia pandai memainkan peranan, jadi kabur mata. Jadi syaitan ia pandai pujuk rayu dalam keadaan halus, di mana hak baik nampak macam buruk, hak buruk jadi nampak macam baik.
1: Yeah, yeah.
2: Syaitan tu pandai diputar benda-benda gitu.
1: Dia cari jalan lalu mana nak menyesak kita.
2: Dia ke mana-mana nak menyesak, yeah, nak membunuh kita.
1: Yeah, yeah.
2: Sebab kita kena ingat syaitan tidak akan ajak manusia ke arah kebaikan.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi bimbangnya, ya Allah Ta'ala katakan tadi, apabila manusia ni telah tinggal Al-Quran, maka syaitan akan mengisilah.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi isi syaitan tu ya pandai. Nak suruh jadi galik, nak suruh jadi manis, nak suruh jadi seronok. Itu cukup bahaya. Siapa setara mananya? Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Sehingga apabila dia, yang ni yang terjerumus dalam kesesatan itu, datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah dia kepada syaitan. Bila dia ni dah terjerumus dah dengan kesesatan dalam hidup dia ni, sampai dia tu mati, di hari akhirat dia balik jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, berkatalah dia kepada syaitannya. Orang yang kena kecek kepada syaitan tu.
1: Ya, ya.
2: Nah, dia kata kepada syaitan di hari kiamat kelak, alangkah, kata dia, baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dan barat.
1: Ya,
2: setara tu nak dia nak.
1: Ya, ya.
2: Maknanya dia rasa menyesal, dia rasa rugi apabila hidup dia di dunia hari tu jadi orang kata suruhan syaitan.
1: Ya, ya.
2: Siapa dia tu mati, ya dalam keadaan rusak gitu. Maka bangkit di hari akhirat dia katakan, alangkah baiknya kalau hari tu ada sempadan antara aku denganmu, antara manusia yang kena sesak pada syaitan ni dengan syaitannya, sempadan sama mana? Antara timur dan barat.
1: Ya, ya.
2: Kalau boleh setara tu nak, kata dia, percaya aku tak akan jadi teman kamu lah, kata dia. Walan yanfa'akumul yawma idzalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Lalu dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada siapa? Dikatakan kepada orang hak-hak turut syaitan tu lah.
1: Ya, ya.
2: Pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu.
1: Ya, ya.
2: Jadi oleh kerana hidup hari itu, orang kata gagal, tewas ya, dengan dengan asalkan syaitan tadi, maka hari ini muayak gapo pun tak jadi apa dah.
1: Ya, ya.
2: Dikira kamu ini ada seorang yang gagal, seorang yang orang kata reboh dengan bisikan syaitan. Hari ini muayak gapo pun kalau orang kata-kata muayak gajah rima, tak jadi apa dah.
1: Ya, ya.
2: Dah. Manakah lah kalau boleh biar pisah antara aku dengan dia, biar jauh langit bumi. Baru kalau boleh pisah aku antara antir timur dengan barat. Kalau boleh tak sejumlah. Macam-macam pesing dah. Waktu ni Allah Ta'ala kata tidak ada apa-apa makna lagi dah. Sebab apa? Sebab kamu telah terpedaya sepanjang hidup kamu.
1: Ya, ya.
2: Tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kata Allah. Nah, tidak akan memberi apa-apa manfaat lagi dah kepada kamu. Kenapa? Annakum fil azabi mushtarikun. Kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab. Itulah keputusannya. Bila mana hidup hari ini orang kata jadi budak suruhan syaitan.
1: Yeah,
2: yeah. Ha, itu bahaya sangat. Sebab itu Allah Ta'ala peringat di dalam ayat-ayat dia. Ni dua ayat kita jumpa ni. Bahawa sesurah firman Allah Ta'ala ni melalui surah apa ni? Surah Az-Zukhruf. Kita boleh buka Quran, cari surah Az-Zukhruf, tengok di ayat 36 hingga ayat 39. Bahayanya bila hidup itu bertuangkan kepada syaitan. Jadi syaitan ni dia bijak.
1: Yeah, yeah.
2: Dia bijak, dia rajin. Dan dia tak ada erti putus asa. Kalau kita tengok sini betapa bersungguhnya dia tu, bencinya kepada Nabi Adam, bencinya kepada anak Adam, sampai setahun tu.
1: Yeah, yeah.
2: Bukan kata, payuh aku dia ni malah basuh. Tak, dia tak ada istilah tu. Ada. Dia tak kira orang tua, kau orang muda, kau orang kaya, kau orang miskin, kau orang alim, kau orang tidak alim, kau dia kecik belakang.
1: Sentiasa berusaha menyesatkan kita.
2: Berusaha nak menyesatkan belakang.
1: Yeah, yeah.
2: Itu kerja dia. Jadi kita kena ingatlah, ni halangan kita yang paling besar dalam hidup. Apa jua keadaan dalam rumah tangga, dalam kita dengan adik-beradik, dalam kita di pejabat, kita di tempat sawah ladang, tempat kita berniaga, tempat orang ramai, apa sahaja, dia cari sahaja kebaikan, keburukan supaya rusak manusia. Inilah hidup di dunia ini ujian kita yang berat sebenarnya. Nak lawan dia ni bukan satu benda yang mudah. Itu ingatan Allah kepada kita melalui surah Az-Zukhruf. Berterusan dalam kehinaan dan kesesatan akan memungkin syaitan menguasai jiwa manusia. Itu bahaya laginya bila manusia ni hidup dalam keadaan berterusan, dalam keadaan kehinaan, berterusan dalam kesesatan ni, akan memungkinkan syaitan itu menguasai jiwa manusia sepenuhnya. Kalau kita lock ke dia, lock ke syaitan ni, kau punah, kau rusak. Jiwa tak akan jadi kuasa sepenuhnya sehingga menjadi kuncu-kuncu iblis ataupun anggota dalam kumpulan syaitan. Orang kata jadi geng dia dah.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, kalau dah jadi geng syaitan, payah lah nak bomo.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau dah jadi pengikut dia ni, mana nak kembali kepada kebaikan tu bukan satu benda yang mudah. Bayangkan bila kita dengar cerita ada seorang yang abid, dia panggil abid ni ahli ibadat.
1: Yeah, yeah.
2: Nama dia Bursisa. Bursisa ni bila ibadat dia kuat sungguh. Tak ada gau-gau dengan orang ni. Semaya kerja dia di masjid, kerja dia ibadat semata-mata. Sebab dia nak cari apa dipanggil keredhaan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Rupa-rupa di masa yang sama ni, syaitan di luar sana duk perhati ke dia. Orang ni aku nak masuk jalan dengan lagu mana? Dia orang alim ni, dia orang ibadat.
1: Nak memperdaya.
2: Nak memperdaya ke dengan cara lagu mana?
1: Ya, ya.
2: Tak, bukan satu benda yang mudah. Jadi syaitan ni tengok, dia ni semaya tak berhenti. Dia hidup dia tu sampai gitu dah. Maka syaitan ni buat lagu mana? Semaya juga. Buat-buat semaya juga. Dekat dengan kawan tu. Jadi kawan ni pun mari pasal lagu lain. Ada lagi kau orang lain lebih rajin pada aku. Bisikan tu dia mari dah. Tu dia orang halusinya. Semaya. Lah kali kawan ni gejup pun. Nak gejo dia ni berhenti-berhenti juga. Gila juga rehat gitar lah. Kau mana? Hak ni tak berhenti ni semaya ni. Gejo pun dah apa awak ni gini mau semaya ni. Saya ingatkan saya ni banyak dah. Dia kata awak tak banyak lagi. Saya ni tak rajin. Tengok dia dia pandai apa. Mana dia guna kaedah tu. Jadi rahsianya gapo katanya. Dia kata mudah ya. Awak kena buat dosa. Sebab saya ni, saya terlalu banyak sangat buat dosa. Jadi hari ni saya insya-Allah bertaubat, bau rasa manis beribadat. Tengok syaitan. Bau rasa manis beribadat. Lalu, pas dia kata aku nak buat mana? Mu kena buat dosa. Buat salah. Atau sih buat salah mana? Boleh buat salah. Dah baru mani, baru sungguh beribadat.
1: Ya, ya.
2: Lepas tu, apa caranya dah gimana? Dia buat 2-3 cadangan. Dia kata mudah, dia kata mau bunuh orang. Bunuh orang. Buat kena kalau dosa kecil-kecil tak adi, tak mani ibadat. Kalau saya dosa besar-besar, mau bunuh orang. Eh, tak boleh aku dosa melibatkan dengan makhluk, aku tak sih, kata. Okey, kalau tak sih bunuh orang, muzina tak apa, dia kata. Zina tak bunuh, dia kata. Aku tak sih juga sebab melibatkan makhluk.
1: Ya, ya.
2: Lepas tu macam tak apalah. Dah, bunuh orang tak sih, zina tak sih. Minah aku. Hak ni bunga Tuhan, ya. Tak melibatkan makhluk. Aku boleh terima. Dan ayahnya bisikan, ajakkan dia tu sikit-sikit. Lepas tu minah aku. Bila minah aku, dia jadi pening, mabuk. Dah tepuh tiang, apa kata. Lepas tu agak nak kepada, apa dia panggil? Jangan, nak kepada orang puan.
1: Jangan nak berdua tengah.
2: Lepas tu agak nak bunuh orang. Dia mari belakang. Bila dia akal dia rusak. Maka pada ketika itu, syaitan tepuk tangan. Kena dah orang ni. Jadi maknanya, setara sehebat, setara tu, pandah dia masuk. Kat kita, yang biasa-biasa ni, yang tak tahu kelah gapo ni.
1: Kau mudahnya
2: makan dia. Itulah, Allah Ta'ala kata, kena ingat sangat benda gini. Kenapa kata dia, bila syaitan itu menguasai jiwa sepenuhnya, sehingga menjadi kuncu-kuncu iblis ataupun anggota dalam kumpulan syaitan ni, Allah Ta'ala katakan, istahwaza alaihimu syaitan, faangsahum zikrallah. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka. Syaitan ni, dia menguasai, lepas tu dia mempengaruhi pula.
1: Ya,
2: ya. Yalah, dia orang kata dia boleh pegang, dia boleh kawal, dia boleh kontrol. Dia menguasai tak digat, dia mempengaruhi. Demo budak kawin, okay? Kawin wagon ni, dia mempengaruhi. Sehingga setara mana? Sehingga menyebabkan mereka lupa, yakni mengingati ajaran, amaran Allah. Siapa pada perikat tu? Dah tak peduli dah halal haram. Dah tak peduli dah dosa pahala. Dah tak peduli dah baik buruk. Dah kadang-kadang kalau cakap dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan ibu bapa ke, dengan adik dia, dia tak kisah dah. Dia nak lau, kau nak gapo, nak hari, nak apa. Sebab dia tak ada beza dah. Mana dipanggil apa tu? Syaitan telah mula boleh menguasai dia. Maka dia tak peduli lagi dah segala ajaran yang amaran daripada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah golongan syaitan, kata dia. Golongan syaitan ni kan, mana yang puak-puak tu syaitan lah. Puak-puak yang telah berjaya dikuasai oleh syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Allah Ta'ala kata apa? Ketahuilah bahawa golongan syaitan itu sebenarnya orang yang rugi. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Maknanya Allah Ta'ala suruh awasi, jangan sampai kepada peringkat ni. Sebab kalau dia berjaya menguasai kita, dia berjaya memperdayakan kita, dia boleh kawal kita, kan? Ikut dia suruh dah lah. Bila dia suruh, dia panggil maknanya golongan syaitan tu. Maka bila dah jadi golongan syaitan ni, adalah orang rugi, kata Allah. Ingat, ini larangan Allah, pesanan Allah Ta'ala kepada kita melalui surah Al-Mujadilah. Ada yang baca surah Al-Mujadilah. Tak apalah, surah ni lah. Ayat yang ke-19. Jadi kata dia, apabila manusia sampai ke peringkat itu dan terhumban ke lembah tersebut, bila sampai pada peringkat tadi dah, orang kata geng syaitan dah jadi suruhan syaitan tadi, bila sampai pada peringkat tersebut, jatuh ke lembah tu dah, bermakna kemunduran rohani dan kekufurannya telah sampai ke peringkat paling bawah. Mana rohani dia dah tak bersih dah. Rohani dia dah kotor sangat dah. Rohani dia rusak dah. Dia berada di lembah bawah dah. Dia sampai pada peringkat yang paling bawah. Mana sampai tika tu dah tak kisah dah lah. Apa nak jadi-jadi dah lah. Sebab dia dah tak boleh nak nilai dah baik buruk. Kadang-kadang bunyi orang azan sebagai contoh, dia bukan setakat tak segi, bukan setakat tak suka, dia rasa Allah lamu nyebat. Mana tak seronok lah dia. Walaupun dia masih mengatakan dia itu Muslim, tetapi amalan kebaikan dia telah jauh dah turun ke bawah. Di peringkat ini segala piawaian akan terencat. Mana bila siapa pada peringkat tu gak, bahaya adalah pertimbangan akan goyah dan kebenaran akan dikelirukan. Ya, tak peduli dah. Kita bila suka ibadat mani, ibadat ni seronok, boleh pergi masjid. Seronok boleh sedekah derma. Seronok boleh buat kebajikan. Ya, tak ada dah benda tu. dia jatuh dah. Belum lagi dia jatuh dah, kuasa kebatilan akan meningkat, undang-undang rimba akan berkuasa dan manusia akan melanggar batas kemanusiaan menjadi binatang buas yang bersedia untuk membahan mangsanya. Yeah, yeah. Diumpamakan seperti kita tengok dalam hutan. Okay? Dalam hutan dipanggil jangga ke apa gitulah. Dan undang-undang rimno yang boleh pergi majlis. Seronok boleh sedekah derma. Seronok boleh buat kebajikan. Ya tak ada dah benda tu. Dia jatuh dah. Belum lagi dia jatuh dah. Kuasa kebatilan akan meningkat. Undang-undang rimba akan berkuasa. Dan manusia akan melanggar batas kemanusiaan menjadi binatang buas yang bersedia untuk membahan mangsanya. Yeah, yeah. Diumpamakan seperti kita tengok dalam hutan. Okay? Dalam hutan dipanggil jangga ke apa gitulah. Dan undang-undang rimba pandu arah hidup dia. Dia hilang dah pada sifat jati diri dia tu. Inilah yang Allah Ta'ala pesan tadi melalui surah Al-Mujadalah tadi, supaya jangan jadi peringkat itu. Kenapa? Kalau bila jadi pada peringkat binatang yang buas, yang bersedia untuk membahan mangsanya, dengan itu manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling indah ini akan menjadi alat kepada kejahatan dan kerosakan serta menjadi faktor kepada segala kemusnahan dan kebinasaan. Jadi mana nilai manusia hak comel itu duduk mana?
1: Tak ada.
2: Hak Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian, dengan sopan santunnya, dengan lemah lembutnya, dengan berbudi bahasanya, dengan disediakan akal yang bersihnya. Tak ada belaka dah nilai itu. Sebab ia jadi ganah dah. Apa yang jadi ganah? Sebab dia tidak ada agama. Sebab dia rusak. Cuba kita tengok gini abanglah sebagai contohlah. Yeah, yeah. Masyarakat Arab jahiliah kan, sebelum kedatangan Rasulullah, rusak kan dengan ganahnya, hok gedebe cara gedebe, hok kaya cara kaya,
1: dengan bunuh anak apa
2: hok semua. Bunuh anak cara bunuh anak, hok minum arak, hok judi, hok zina, berkata pertumpahan darah. Dah jadi biasa dah. Yeah, yeah. Jadi dah rusak sabar kata lebih teruk daripada manusia yang normal dah ni. Allah Ta'ala yang maha pemurah, Allah Ta'ala yang maha pengasih, dia tak elok hamba dia duduk dalam keadaan rusak terus begitu. Itulah Allah Ta'ala wa mari Nabi, wa mari Rasul. Nabi-Nabi ni bukan saja-saja mari dah. Nak betul keadaan tu lah. Tak nak ke anak lahir, tak ada dosa kek habuk punya bunuh, tak ada pasal-pasal. Okay? Orang puan, wanita tidak ada nilai dan tidak ada maruahnya mereka. Betapa orang kaya itu sentiasa dipuja. Ini bukan kehidupan yang dikendaki oleh agama. Jadi Nabi berusaha, berjuang, berkorban untuk nak betulkan kekusutan yang amat sangat ini, nak lerai supaya dapat sinar nur cahaya agama itu menyelinap masuk di dalam setiap diri manusia. Hasilnya lahirlah sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang ilmu dia tinggi, sahabat-sahabat yang adab dia, akhlak dia begitu sekali mantap. Ya, kita boleh tengok siapa pada peringkat bila korban mereka kan. Kita dengar cerita kan, deh, ada sahabat ni yang susah nak makan. Dia kata tak layak dia nak makan sebab orang lain lebih susah lagi. Itu kepala kambing apalah. Tak bagi kau jiran sebelah sebab dia lebih baik, lebih susah pada hamba. Orang ni kata dah orang sebelah ni lebih lagi banyak air dia tak makan. Bagi kau tu. Dia isar dia pakai utama. Pada bagi-bagi lah kali kepala kambing tu siapa kau tu hok semula. Bapa tu sebab tinggi nilai manusia, tinggi orang panggil tolak ansur. Tingginya pengorbanan mereka untuk nak mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Itu nama dia agama. Jadi Nabi baiki benda ni lah. Jadi sebab itulah kita perang dengan syaitan ni lama dah. Bukan zaman Nabi kita sahaja dah. Zaman Nabi-Nabi lain pun begitu. Bermula sejarahnya Nabi Adam. Jadi apabila sahabat pada peringkat ini, Allah Ta'ala banyak dalam ayat-ayat surah berbeza, ayat berbeza, memberi ingat kepada kita supaya jangan sekali-kali memberi muka kepada syaitan yang cuba membahanakan manusia ini, yang merosakkan hidup manusia. Jadi kerosakan yang menjadi faktor kepada segala kemusnahan dan kebinasaan inilah Allah Ta'ala kata kerana alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, bahawa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh? Surah Maryam, ayat 83. Maknanya Allah Ta'ala wahai ke Nabi, wahai Nabi, mu tak tahu kok bahawasanya
3: Aku ni, kata dia, telah menghantar syaitan-syaitan ni kepada orang kafir untuk musuh. Kita tengok dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar tu, yang menyertai pihak musuh tu syaitan.
1: Yeah, yeah.
3: Nah, syaitan tu, dia menjelma. Dia tu maknanya turut perang juga. Supa juga waktu dia mesyuarat nak tentukan keputusan kepada Nabi ni. Mesyuarat Abu Jahal, mesyuarat kan. Mana syaitan masuk. Nah, iblis tu dia masuk dalam tu, dia kata maknanya setuju cadangan buat Abu Jahal tu, iaitu kita bunuh dia. Tak payah kecil banyak lah. Ni dah nak takak lah, ni dah halal. Tak rasa masalah, bunuh.
1: Rupa syaitan ada tu juga.
3: Rupa syaitan tu. Hawi cadangan tak bocah, syaitan setuju. Syaitan kata ni terbaik. Tengok siapa setara tu dia mainkan peranan. Jadi maknanya kepada orang yang tidak beragama Islam ini, syaitan tu bersama dengan mereka. Sebab tu kita tengok hari ini Israel merajai kepada dia, membunuh orang-orang Palestin tanpa belah kasihan, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa peri, apa dia panggil, peri kemanusiaan tu hilang dah.
1: Tanpa belah kasihan.
3: Tak ada dah. Dia semelih, dia bunuh, dia bom, dia hantup, dia letup, acil leburkan. Semua ni bukan kerja manusia sebenarnya. Kerja syaitan. Jadi kalau sampai pada peringkat itu, Allah Ta'ala kata ni, ta'uzuhum azza, perbuatan mereka dikumpul ni maksiat dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main dah. Jadi sebab itulah kita, nombor satu sekali, kita kena tanam dalam diri kita ni keimanan dah. Tanam dalam diri kita tu akidah Islam tu, agama tu. Sebab ni asas tunjang. Jadi asas kepada tunjang agama kita ni, dari segi Islam, dia ada rukun dia. Sendi dia tu ada lima. Dari segi iman tu, dia ada rukun dia. Ada berapa? Ada ni. Kita ngaji belakang dah. Kita pun faham dah. Kita pun tahu. Tapi no ayat tu lah, syaitan ni, aku tak kira mu tahu pun, aku nak kacau macam. Sebab tu ada rebah-rebah lah. Ada tewah-tewah lah. Dan kadang-kadang, sampai pada peringkat tingginya dia, dia kata kanah, aku tak peduli mu nak buat lagu mana sekalipun, aku tetap nak kecik sepok kala. Atau syaitan tidak ada erti putus hasanya. Bahkan kata dia, kejahatan manusia boleh sampai kepada peringkat syaitan sendiri pun akan berlepas tangan. Maknanya berjaya dah dia dipauk manusia jadi punah rusak ni. Dia kata kan, orang dia jadi budak kita, kita tak kacik tak apa dah, dia kerti belakang dah. Gitu seolah-olahnya dia perkita lah bila kan. Mana kita agak kepada budak kita. Oh, tak apa, aku tak pergi pun. Aku percaya dah ke dia.
1: Wakil dia.
3: Sebab dia boleh buat sebab aku dah. Jadi, abang lepas saya kata, kalau kita nak masuk Ramadan, tak kan? Maknanya ada hadis Nabi mengatakan, wasufidati syayatin. Dan dirantaikan syaitan-syaitan di bulan Ramadan. Jadi kita kata bulan Ramadan tak ada dah syaitan. Tapi berapa perangai kita tak jauh juga.
1: Pagi esok belilah syaitan.
3: Pagi. Dah sepatutnya sepuluh malaikat dah kita bulan Ramadan dah syaitan tak ada. Sebenarnya syaitan ini sebelum daripada masuk Ramadan tu banyak mana dah hidup pesan kita. Dah mana kalau cikgu kan dipesankan nak murid dia lah. Cikgu tak ada pun tak apalah. Cikgu ajar berapa dah kan. Ingat Allah buah cikgu ya. Jadi PA perangan dia tak jus sebelum Ramadan, dia terbawa pada bulan Ramadan. Begitu nak ayat syaitan ni, Allah Ta'ala kata kalau dia boleh menguasai siapa pada perikat, dia melepas tangan dah. Allah Ta'ala kata apa? Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi ni, ya Allah Ta'ala kata orang manusia munafik dengan manusia Yahudi ni samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Syaitan tadi kata suh kufur, suh ikah tadi. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku berlepas diri daripadamu kerana sebenarnya aku takut kepada Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam. Jadi rupa-rupanya dia duduk kecek kita, duduk alok kita, duduk orang kata duduk rupai kita ni. Bila kita terjadi sporia dah, pada dia tinggal pun tak ada masalah. Maka Allah itu syaitan katakan, sebenarnya aku kecek, aku tipu je. Aku sebenarnya, aku pun takut kepada Allah. Tapi dah mu sendiri dah buat, aku pakai serah dah lah. Gitulah. Jadi itu abang lah. Bahaya-bahaya yang kita tengok pada hari ini, betapa syaitan ini bukan biasa-biasa memainkan peranan untuk menghancurkan hidup anak cucu Adam alaihissalam. Jadi kita sebagai hamba, kita ingat kita ada jati diri. Kita ingat kita ni agama kita asas tonjak kita adalah Islam.

0: Sebab tu orang semayan ni dia selamat.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Jadi kita kena pegang hak ni lah. Hmm. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita semayan ni, apa jua keadaan kamu sekali, jangan kita tinggal hak ni. Yeah. So. Gitu. Baru yeah. kagoh kita kena kita. Hmm. Jadi setakat tu dulu. Okay. Bila, untuk pesan ni. Terima kasih. Wallahualam.
1: Dan saudara bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazim pada petang ini. Dan di mana... Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan Maed. Dan terima kasih kepada penonton TikTok dan live Facebook kerana anda sudi meluangkan masa mengikuti ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan terima kasih Aniza Zulkifli. Dan saya Tun Zakaria, Alhamdulillah, dan Nik Rozak Niwe. Assalamualaikum Ustaz dan semoga anda sihandanya. Ustazah Wan, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah dan Nur Afangah daripada Selatan Thailand. Dan terima kasih Cik Su dari Bendan Pulau, Kampung Laut. Dan terima kasih Anida Ibrahim yang di satu soalan Ustaz ya. Daripada Dewan, terima kasih. Ustaz, kalau kita dapat mengelakkan perbuatan yang tak baik, adakah kita telah dapat melawan dari hasutan syaitan pada masa ini?
0: Okay. Mana ditanya? Kalau kita telah
1: dapat mengelak
0: daripada perbuatan baik
1: yang tak baik,
0: dapat mengelak daripada perbuatan yang tak baik, adakah kita telah berjaya menghadapi syaitan? Gitu maksudnya. Mana itu satu benda yang baik, Datuk. Maknanya kita cuba elak. Sebab tu kita diminta sentiasa mengingati Allah. Jadi kita, kalau kita boleh mentika orang kata nak buat, nak buat kejahatan, tiba-tiba kita ingat, tak boleh, Tuhan tak boleh, Tuhan marah. Ingat waktu tu sebenarnya bagus. Sebagaimana Nabi kita, contoh Nabi kita, waktu dia ni, apa dipanggil, waktu dia ni usia kanak-kanak. Kanak-kanak yang mana 9, 10 tahun tu dipanggil kanak-kanak lagi lah. Ataupun kalau Cikgu Loh Mangul Pahli kata apa, awal remaja ke? Mana usia tu lah. Anak-anak kita ini dia jepak je, menerima gitu. Nabi berasalah juga nak pergi bersia-sia di Bandar Mekah. Masa tu Nabi juga menternak kami bersama kawan dia. Dia kata, hari ni awak tengok kami, saya nak pergi jalan lepas sikit-sikit. Jadi nak pergi tu, dia tengok ada tempat-tempat menarik. Dia tengok ada tempat-tempat orang ramai, gini-gini. Tiba-tiba kan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perasaan tak suka aku. Nampak tak? Jadi tak suka. Lepas tu, dia pun cepat-cepat balik. Tak sih, tak suka mana suasana-suasana dia begitu. Tak seronok dah. Dalam kitab ni juga cerita gitu. Jadi mana untuk kali kedua cuba pergi lagi. Cuba pergi lagi. Allah Ta'ala tutup pendengaran dan penglihatan dia, tak nampak benda gitu. Dan telinga dia pun tak dengar. Dia tak seronok, tak suka benda-benda gitu. Jadi orang yang apa tu? Allah Ta'ala telah mula menjaga. Nak jaga Nabi tu, orang yang sucinya Nabi sampai setara tu. Supaya juga orang-orang yang dekat diri dengan Allah Ta'ala ni, maknanya dia tak suka benda-benda tak baik sebenarnya. Dan kita sebenarnya gitu. Semua kita di kalangan kita ni, fitrah semula jadi kita ni suci. Cuma kita terak itu buat. Allah nak terakali je. Allah nak kita tengok sebentar je. Allah nak buah sikit je. Sebenarnya naluri kita tu tak suka pun. Fitrah manusia memang begitu. Dia suci, dia bersih sungguh. Tapi dah kita ada layan juga, ada lock juga, lama-lama galik lama. Hari ni lah belah kita bimbang duk layak TikTok tu. Kan semua tua muda lelaki puan memang tak boleh nafi lah benda ni. Setiap tangan ada belaka benda ni. Berapa lama kita tengok, berapa banyak kita tengok, dan kebanyakannya hak baik kau, hak terput sebaliknya. Kita kena check lah benda ni. Jadi kalau soalan tak ditanya, bila dah buat benda tak baik tu, tiba-tiba kita rasa tak seronok, itu ada satu petanda cukup baik. Istiqomah lah dengan benda ni. Wallahu'alam.
1: Hello, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, ya. Ini Hamidah ya.
2: Ya.
1: Silakan puan bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz dan Belen Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Gini Ustaz. Nak betting kita ni daripada Allah kata ada kita orang masa jahil ni biasa Ustaz ni. Tapi orang betul ke tak? Kan dia baca ni, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahduru. Untuk benda ni daripada setia tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus Puan Hamidah ni. Jadi antara salah satu ikhtiar jalan yang kita kena usaha, orang kata baca, orang panggil doa-doa, ayat-ayat untuk menghindari daripada bisikan syaitan tadi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayati wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Puan Hamidah baca tu adalah ayat Quran. Bagus. Selalulah baca. Ada setahun kita ni, sebelum akad takbir tu kan, nak semaya kan, kita baca hak ni. Ada tu kita baca dengan kul a'udzubirabbin nas. Ada kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada kita baca apa nama ni,

0: ketika kita melontarkan apa nama ni, auzubillahi minasyaitanir rajim, rajman syaitani wa hizbihi. Ini bagi orang haji lah ketika dia melontar. Jadi maknanya bacaan-bacaan ini adalah kita mohon supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan yang kuat dan gagah ni. Sebab kita lemah sebenarnya. Tapi kita akan jadi kuat bila iman kita tu mula bersuara, mula bangkit. Ha, sebab tu ke orang nak jaga kehidupan. Sebab tu Nabi kita sendiri, Nabi ni kan, ia nak bina kekuatan dalaman dia tu, kekuatan akidah dia, kekuatan ikatan kukuh dia dengan Allah Ta'ala tu. Dia beruzlah tu, dia beruzlah, dia menyendiri, dia kupur bekalan sebanyak mungkin untuk nak bersih diri. Dan di masa yang sama cuba mengelak daripada kekotoran suasana Mekah yang tak baik lagi pada masa itu. Jadi sebab apa? Sebab Nabi akan berdepan dengan apa? Suasana yang hebat, berdepan dengan musuh yang kuat dan gagah, berdepan dengan syaitan tu sendiri, berdepan dengan macam-macam lah sekali-kali halangan. Sebab tu ketika dia terima wahyu tu kan, ketika dia terima wahyu, dia balik ke rumah Khadijah, isteri dia ajak pergi jumpa dengan siapa dia? Warakah. Warakah ni orang tua. Orang ada pengalaman. Dia ahli kitab. Bila cerita ni, kawan dia senyum. Wahai anak, kata Warakah, bersedialah untuk menghadapi musuh yang ramai yang akan menentang kamu. Jadi Nabi kata, orang bagus, kamu tak ada balas dengan siapa. Ya, kerana kamu bawa kebaikan lah, orang akan marah pada kamu. Jadi nak pertahankan kebaikan itu bukan satu benda yang mudah. Sebab tu Nabi dia tak rebah, Nabi dia tidak jatuh, Nabi dia tidak berputus asa walau apa terjadi kepada diri sekali. Demi apa? Mempertahankan kebenaran. Jadi kita hari ini syaitan kata Allah, orang baru baca ayah lagi pakai dok dah kita. Murah sangat kita kan. Jadi kita bina lah. Betul dah Puan Haji Hamidah tadi, ada satu perkara yang baik yang kita amalkan. Wallahualam.
1: Dan kita terima pemanggilan terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Siapa ni?
2: Kamal Baharin sini.
1: Kamal Baharin, silakan, dari Wakil Baru.
2: Ya, ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Lama tak dengar. Ni nak rakyat ni tanya gini, ya lah. Doa untuk orang, misal kita nak pergi tengok orang sakit tu, ya lah. Mereka lain tanya tu, ya lah.
1: Terima kasih Kamal Baharin dari Wakaf Baru tempat.
0: Okey, maknanya doa kita nak, dia nak doa pergi ziarah orang sakit. Memang ada doa dia. Dan kita pun diminta supaya pergi ziarah. Nabi dia segera, bila bunyi orang sakit, dia segera pergi ziarah. Kalau nak banding dengan orang ajak makan, dia segera orang sakit dulu. Kita segera orang ajak makan.
1: Tentang apa pada kami.
0: Dan dia ada adat, dia ada cara dia. Jadi dia minta lagu mana nak kita nak pergi ziarah orang sakit. Biasa kita bawa kuih-kuih bekalan itu dah sok mudah dah. Bui sikit-sikit dia sapu kena. Nak sosial semangat ya, bukan apa-apa. Satu amalan yang baik juga. Menghiburkan dia dengan kata-kata yang baik. Jadi antara doanya, Allahumma anta syafi ishbihi syafian kamila. Anda minta Allah Ta'ala sembuh dia dengan kesembuhan yang baik. Lepas tu boleh sambung lagi, khususan sahabi ya, khususnya sahabat aku, sebut nama dia. Doa, doa kau Melayu tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabat aku. Nah, abillah ni. Nah, dia kira sihat sekilah ni. Mula Tuhan, wahai Tuhan yang maha pura. Ya Tuhan, wahai Tuhan yang maha penyayang. Boleh wisbuh ke dia, wismangat ke dia. Nak bagi kepada dia ketenangan, keyakinan. Boleh kita doa gitu. Mana orang yang dengar tu pun suka seronok. Dia nak benda gitu. Sokongan-sokongan dia. Dia baik, ya Allah. Dia hamba hukmu saya, ya Allah. Mana boleh kita berdoa demikian untuk untuk kebaikan bersama. Wallahu'alam.
1: Dan apabila Ustaz memandangkan maghrib awal hari ini, 7:01 minit malam. Dan Ustaz boleh memberi kesimpulan 1 minit mengenai amaran Allah tipu daya syaitan. Silakan.
0: Okay, terima kasih Bala. Jadi sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, kita pegang satu ialah bahawasanya apa keadaan sekalipun kita, kita tetap berpegang pada tali Allah. Nah, hak mana-mana baik tu kita pegang sampai bila-bila, hak mana buruk tu bukan daripada Allah. Kita pegang hak tu, insya-Allah selamat kita. Dengan minta bantuan daripada Allah Ta'ala, jangan berputus asa, berdoa, minta sama-sama. Allah Ta'ala yang maha mendengar. Bahkan Allah Ta'ala itu sentiasa tunggu permintaan hamba dia. Dan Allah Ta'ala bersedia nak perkenankan apa yang dipohon oleh hamba dia. Yakin Allah Ta'ala bantu kita, selamat kita di dunia dan juga di hari akhirat. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini manfaat yang besar untuk diri kita semua. Terima kasih. Wallahu Ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Aku lukau lihada. أستغفر الله العظيم لي ولكم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan terima kasih juga kepada Ma'id kerana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id dalam peluangan rujuk Ustaz pada petang ini. Mudah-mudahan anda telah pun memahami tentang topik yang telah pun kita ikuti sebentar tadi, amaran Allah tipu daya syaitan, di mana anda sekali lagi bersama dengan Ustaz pada hari dan waktu yang sama pada petang Khamis pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.37 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini untuk ikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan kepada saudara, pastikan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya, dan mungkin di ketika ini anda beristirahat bersama keluarga yang tersayang dan ataupun bertemu mata di waktu malam. Namun apapun, bincanglah perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan untuk keluarga anda dan anda sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar, dan melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.

Nak bunga mari pula. Manisnya bertingkap. Kadang-kadang makan tak kena. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Betapa indahnya bercinta. Tapi kenalah beringat. Jaga-jaga. Kalau nak bercinta ni kena pasti kelang. Oh hati. Ya memang betul-betul saya ke kita. Ya memang nak menjadi ke kita ni pasangnya hidup dia. Nak bunga ni bukannya nak teki ke gapo. Demo ada gerai. Tidak nak teki pun. Tapi nasihat nak bunga ni adalah bercinta tu. Berjaga-jaga. Berhati-hati. Berwaspadalah juga. Takutnya hanya mengambil kesempatan dah ke kita. Bukannya dia tidak sungguh pun kita. Dia nak kepitih kita je. Moga pitih kita kepuk-kepuk tu gak. Jadi siasatlah diling. Selidiklah juga pasangnya kita tu. Kalau ya dia tu betul-betul pasangnya kita. Barulah kita ni boleh terus ke percintaan kita. Siapa ke jinjir pelami? Nak bunga tak main.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengat.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Mesin-mesin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1.86 minit malam dan bagi zon 2 dan zon besut dan setiu di Terengganu 8.9 minit malam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.06 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah, habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Dana Leonard diulik Intan persembahan dari kumpulan Win untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda terus terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda selama 3 jam dari 6 hingga 9 malam. Dan 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur dari Kota Media Angkasa Beri untuk ikuti utama dari sana. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama saudara dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya juga anda teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan harapan saya juga semoga anda sihat hendaknya dan semoga anda terus berusaha untuk mencapai kejayaan yang anda inginkan. Assalamualaikum dan salam hormat daripada saya, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah kau tahu kodok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Pakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringai awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hati ini pernah dilukai, pernah juga merasa sakitnya dikhianati. Mengapa perlu ada yang kedua, sedangkan kita boleh memilih untuk terus setia? Cinta, begitu banyak halangan dan dugaan yang datang menimpa. Begitu banyak kisah yang tersimpan di sebalik lagu. Luahkan ia menerusi cerita dalam lagu.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, jumpa pula dah malam ni untuk edisi Khamis bersamaan 8 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi apa khabar semuanya? Semoga pada malam ini kita semua diberikan kesihatan yang baik dan yang mana diuji dengan pelbagai wabak penyakit, semoga diberikan kesembuhan secepat yang mungkinlah hendaknya. Amin. Baik, mungkin ada antara kalangan pendengar kita yang pernah berhadapan dengan masalah yang rasa macam tiada jalan untuk keluar dan merasakan hari itulah hari yang paling malang baginya. Tapi tengoklah hari ini anda masih lagi mampu berdiri, masih lagi diberikan peluang untuk menghirup udara yang sama dan masih lagi diberikan nafas untuk anda lakukan yang lagi baik daripada semalam, lagi terbaik daripada kemarin. Baik, untuk segmen yang pertama ini, seperti biasalah kita akan Nuha akan bawakan anda masuk menyelinap ke dalam segmen ataupun ruangan cerita dalam lagu. Dan ada antara beberapa teks daripada pendengar setia Kelantan FM kirimkan kepada kita, tapi ini apa yang Nuha terpilih, Nuha pilih untuk kongsikan kepada anda malam inilah. Kadang-kadang kita dengar lagu sambil memandu, sambil buat kerja, sambil termenung seorang diri dan tanpa kita sedar, satu lirik boleh buat mata kita berkaca. Sebab ada perasaan yang kita tak mampu nak ceritakan kepada sesiapa. Tetapi lagu ini seolah-olah mampu mengatakannya untuk kita. Ada rindu yang kita pendam, ada kecewa yang kita sembunyikan, ada pengorbanan yang tidak pernah dihargai, dan mungkin ada air mata yang kita tahan hanya kerana kita tak mahu orang tahu betapa penatnya kita selama ini. Dan ini perkongsian salah seorang daripada rakan pendengar setia Kelantan FM. Katanya lebih selesa dirinya disapa sebagai Husna. Hampir 19 tahun aku berkahwin dan dikurniakan 5 orang anak. Sepanjang tu aku sangat sayangkan suami aku. Kami hidup bahagia. Dan aku pernah fikir, dialah lelaki yang akan aku pegang tangannya sampai ke hujung usia. Aku pula hanya seorang suri rumah, tidak mempunyai pendapatan sendiri dan banyak bergantung kepada nafkah bulanan yang dia berikan. Aku korbankan masa, tenaga dan impian aku untuk uruskan rumah tangga dan besarkan anak-anak. Tapi semuanya mula berubah selepas suami aku naik pangkat. Dia semakin jauh, semakin mudah bercakap kasar dan semakin kerap membandingkan aku dengan wanita-wanita yang berkerjaya. Ada satu ayat yang pernah terlepas daripada mulutnya ketika kami bergaduh. Sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telinga aku. Katanya, Awak ni dah lah tak ada apa-apa. Hanya tahu bergantung pada saya. Cuba tengok perempuan lain. Pandai bekerja, pandai berdikari, pandai pula tu cari duit sendiri. Jangan salahkan saya kalau satu hari nanti saya jumpa pengganti yang jauh lebih baik daripada awak. Masa dia cakap tu, mungkin bagi dia itu cuma kata-kata ketika marah. Tapi bagi aku, kata-kata itu terasa seperti seluruh pengorbanan hampir 19 tahun. Tahun tidak pernah bernilai. Semakin hari sikap dia semakin garang. Perkara kecil pun boleh buat dia marah. Kadang-kadang dia tengking aku di depan anak-anak sampai aku hanya mampu terdiam. Menelan air mata kerana tidak mahu anak-anak melihat ibu dan ayah mereka bergaduh. Dulu, dia selalu balik awal. Bawa kami keluar makan, raikan hari lahir anak-anak. Tapi sekarang, semuanya semakin hilang. Aku masih ingat suatu hari di mana aku bertungkus lumus, membeli kek dan membuat persiapan sempena ulang tahun perkahwinan kami. Aku menunggu dengan hati yang penuh harapan dan kegembiraan untuk meraikan ulang tahun perkahwinan kami. Tiba-tiba dia mesej. Katanya dia perlu outstation. Aku cuba gembirakan diri supaya anak-anak tak perasan betapa sedihnya aku malam tu. Malam tu aku potong kek di hadapan anak-anak sambil cuba tersenyum. Tapi di sebalik senyuman tu, air mata aku jatuh tanpa mampu aku tahan. Aku cuba pujuk hati sendiri. Mungkin dia benar-benar sibuk. Sampailah akhirnya, rahsia yang selama ni aku cuba nafikan terbongkar. Di mana bila aku dapat tahu, dia berkenalan dengan seorang wanita di tempat kerjanya. Malah ada bukti video mereka bermesraan. Ketika tu, rasa macam seluruh dunia aku runtuh. Lelaki yang selama ini aku selalu tunggu kepulangannya, rupanya sedang memberikan bahagian hatinya kepada orang lain. Dan selepas semuanya terbongkar, aku bukan dipeluk, apatah lagi dipujuk. Aku pula yang dimarahi dan dihalau keluar.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangkut cerita gembira meskipun sedih. Semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Aku keluar dari rumah itu dengan hati yang hancur. Rumah yang selama hampir 19 tahun aku bersihkan, rumah tempat aku besarkan 5 orang anak, tiba-tiba aku tidak lagi mempunyai tempat di dalamnya. Aku tidak tahu ke mana nak pergi. Tetapi aku tahu, aku tak boleh menyerah kerana anak-anak masih perlukan aku. Aku yang selama ini tidak mempunyai pendapatan sendiri, terpaksa belajar mencari rezeki. Aku ambil rantai pemberian arwah ibu, satu-satunya kenangan yang sangat aku sayang, dan aku gadaikan untuk mendapatkan sedikit modal. Dan dengan duit tu, aku mulakan bisnes dengan menjual laksa. Ada hari penat sampai aku mahu menangis. Ada hari jualan tidak seberapa. Tapi setiap kali tengok anak-anak, aku kuatkan hati. Aku kata pada diri sendiri, tak apa, hari ini kita mungkin susah. Tapi esok lusa belum tentu sama. Sedikit demi sedikit, Allah buka jalan. Gerai kecil aku mula dikenali. Pelanggan semakin ramai dan akhirnya aku mampu membuka kedai sendiri. Aku bukan menjadi kuat kerana aku tidak pernah menangis. Aku menjadi kuat kerana setiap kali aku menangis, aku tetap bangun keesokan harinya.

cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM. Dan selepas hidup aku mula berubah, lelaki yang pernah mengatakan aku tidak ada apa-apa itu datang semula. Kali ini dia datang dengan bergelinang air mata. Dia minta maaf, malah sanggup melutut di hadapan aku kerana hidupnya sudah jatuh dan semuanya tidak lagi seperti dulu. Aku pandang dia dan dalam hati aku teringat seorang wanita yang pernah kecewa berada di depan sebiji kek, tersenyum di depan anak-anak walaupun hatinya sedang pecah retak. Aku teringat malam aku keluar dari rumah, teringat rantai arwah ibu yang terpaksa aku lepaskan, teringat di mana hari-hari aku menjual laksa untuk memastikan anak-anak terus makan. Aku tidak pernah berharap dia jatuh. Aku cuma berharap suatu hari nanti dia faham. Wanita yang pernah dia anggap tidak ada apa-apa itu sebenarnya telah berikan hampir seluruh hidupnya untuk keluarga. Dan hari ini aku mungkin belum melupakan semuanya. Tapi aku sudah belajar untuk memaafkan tanpa perlu kembali menjadi orang yang sama. Sebab aku tahu Allah pernah mengambil sesuatu yang aku paling sayang. Lalu Allah ajar aku bahawa aku masih boleh hidup, masih boleh berdiri dan masih boleh membina bahagia dengan tangan aku sendiri.

0: Bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu, kita mampu 5 ayat, buat 5 ayat, sebar ke gelombang. Jom jadi orang baik-baik bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.
1: Kelantan FM, aduh semua, insyaAllah. Baik, masih lagi bersama Nuha. Dan terima kasih jugalah kepada kakak yang selesa disapa dirinya Husna, yang kirimkan perkongsian pengalaman ataupun cerita pahit manis yang pernah dilaluinya. Bila baca berdasarkan cerita dia tu, alhamdulillah sekarang ni pun beliau dah bahagia. Setiap ujian yang mari dalam hidup kita ni, insyaAllah ada hikmahnya, ada kebahagiaan yang akan menanti. Sebenarnya kadang-kadang tegore kita ni, dia tak mari secara terus kepada kita. Ada masanya kita belajar melalui ujian-ujian orang lain dan cerita-cerita yang dilalui oleh orang lain. Jadi bila tengok kehidupan orang lain ni, kita sebenarnya boleh belajar banyak perkara tentang susah senang, nikmat yang kita ada dan bagaimana hidup ni boleh berubah bila-bila masa sahaja. Jadi janganlah kita ni terlalu bangga dengan kedudukan, rezeki ataupun apa yang kita dah capai pada hari ini. Sebab semuanya pinjaman dan tak semestinya kekal. Sebab tu selagi kita diberikan peluang dan kesenangan, rendahkan hati, jaga cara kita layan orang dan jangan mudah terlalu menghukum. Sebab kita tak tahu, mungkin suatu hari nanti kita pula berada dalam keadaan yang sama.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Klate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
2: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo hok ayo royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup desap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Kelantan FM, jeligo terasa.
1: Kelantan FM, jeligo terasa. Kita nak kecek pasal jegebu ni, tak habis lagi ni. Ada sambungnya siri ni. Dua pun ada jugalah kontak dengan saing-saing yang duduk di Johor tu. Dia kata, memang kalau nak Allah, nak on the way, nak pergi hijau tu, tak nampak mana. Oh, siapa memang naling ni, nak boleh kau siapa pak hijau tu. Berapa banyak kali ngocak, boleh pahala sikit dia ni. Nak ayak winnya keadaan mereka yang berada di kawasan risiko dan tahap jerebu yang teruk tu. Dan juga Nuha ada scroll-scroll tracks tadi. Dan ini di mana kejadian yang sangat-sangat menyentuh hati, di mana tiga beradik maut dari kemalangan motosikal dan lori di Jalan Parit Haji Sirat Pontian pada pukul 7 pagi Khamis hari ini. Dan mangsa ni, dia macam bersemangat wah kali nak pergi sekolah dia. Mungkin juga pelajar cemerlang dan juga dia ni antara tiga-tiga adik-beradik ni, dia macam mereka ni suka dengan keadaan ataupun suasana sekolah. Tapi mak dia royak dah, jangan gila sebab sekolahnya tutup. Tutup hari ni ano, esok pun tutup. Tapi setengah budak-budak ni, dia ada perasaan macam tak percaya. Biasalah budak, okay? Kita tak boleh nak tebing, tak boleh nak lari. Dan kemalangan berlaku ketika mereka dalam perjalanan pulang selepas dapat tahu yang sekolah tutup hanya 200 meter dari rumah. Yang paling menyayat hati, dia sapa jah dekat sekolah tu, barulah dia cayo. Sekolah tutup rupanya. Jomlah adik-adik, mari kita pakat kelip. Dan sepanjang nak boleh kau sapa, nak sapa 200 meter, dekat sangat dah dengan rumah ni. Sapa ajar dia, disebabkan jerebu ni terlalu tebal dan macam kuat sangat, jadi terbataslah penglihatannya. Dan mereka maut berlangkah dengan lori. Dan kalau tengok melalui perkongsian di Tracks tu, video dan juga gambar, memang menyayat hati. Sebab Nuha juga ada sempatlah baca ibu dia ni sedaya upaya dah lagi. Dan mungkin dia berasa macam tak cekak, sebab ibu dia pun baru lepas aksiden jatuh motor dan berasa macam tak ada kudrat ko nak pantau anak dia. Tapi ialah ujian untuk mereka. Okay, kita pun tak boleh nak buat spekulasi lebih-lebih. Yang menyedihkan, tak ada siapa pun sebenarnya yang nak keluar rumah dengan niat ditimpa musibah. Tak ada orang pun gitu. Dan mereka ni mungkin hanya fikir perjalanannya tu sementara je. Tapi jerebu yang tebal ni lah yang menghadkan jarak penglihatan dan menyukarkan mereka melihat keadaan jalan ni dengan jelas. Jadi kalaulah keadaan dah tak selamat, janganlah paksa kita diri untuk keluar. Kalau boleh, tangguhkan dulu perjalanan. Sebab kita mungkin boleh ganti masa yang hilang, tapi nyawa sekali pergi tak akan kembali. Semoga ibu ataupun puan yang sedang menghadapi ujian ni diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi ujian kepergian pemergian ketika tiga orang anaknya.

0: Amo nak tanya ni, warna kuat dua ringgit mata apa ya?
1: Gini saya, aku hegelah mata aku ni. Kau sari kau kelabu, kau sari kau penah, kau lagu mana ni?
0: Yo sangat lah biyo, dia tua kat ada belakang lah biyo.
1: Hok tua tu, menoh tahu belakang.

0: Aku ni Syahid. Mari sini biar mu nak cerita ke Abiyuh ni. Mari kamu Nabiyuh. Kita Nabiyuh, tak kira muda tua, kita kena buat seumur Abiyuh. Ujian penglihatan, ujian terkena mata, ataupun juga pemeriksaan saraf optik mata Abiyuh.
1: Gapo dia tu saya osik mata tu ni.
0: Oh, ketik mata apa ya? Dia mulai pergi klinik tadi apa ya? Amu ada.

Amin apa ya? Oh, murayak saya. Murayak saya nyaru tengok murayak saya. Bukan kita di Malaysia apa ya? Seluruh dunia apa ya? Ambil cara tetap nyakit ni apa ya? Aku kamat pada roh kita ya.

0: tu. Saya kalau gitu lah ingin ni aku mari juga dah mu kata gitu.
1: Apa?
0: Cuma aku dah sakut so je. Ha, di klinik tak boleh tengok lah besiok comel tak nikah lagi tu. Oh, tengok tu buluk malu korang macam tu. Saya benci lah cakap macam tu.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
4: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
3: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
5: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Dengar tu, jangan kerana terlalu tamak ataupun nak dengan harga yang sangat-sangat murah dan mudah sangat percaya dekat orang, tiba-tiba hilang berlaku simpanan berpuluh-puluh tahun deh. Kalau boleh sebelum kita nak tekan apa-apa link ke ataupun nak percaya ke benda-benda remeh-temeh gitu, selidik dulu kesahihannya. Okey. Rasanya mungkin ramai sangat orang yang pakat tertunggu-tunggu untuk hari esok ni. Gapa dia kat dua esok ni? Ada gapa dia? Oh, kerui kambing kau syukur eh. Kau gapa dia? Okey. Honey ni kita nak kecek kira pasal belanja weh. Okay. Belanja Wei 2027 ni ada mencerminkan keprihatinan Kerajaan Madani yang terus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Setiap yang diperuntukkan akan dimanfaatkan secara optimal dengan melaksanakan pelbagai inisiatif sedia ada dan baru selari dengan hala tuju negara di bawah kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dan juga bertemakan Malaysia Madani ini untuk menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanja Wei 2027 juga memperlihatkan iltizam Kerajaan Madani yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemampanan fiskal dan daya saing ekonomi negara. Jadi mari-marilah pakak we focus ataupun tadahlah telinga ni untuk dengar gapo dia yang akan dibentangkan untuk esok hari ni. Jadi marilah kita saksikan pembentangnya Belanja Wei 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada esok 9 Oktober pada hari Jumaat, start pukul 3.30 minit petang. Saluran rasmi belanjawan 2027. Dan anda juga boleh dengar dan ikuti melalui saluran radio Kelantan FM di mana kecek kira Belanja Wei 2027. Gapo dia yang bakal diumumkan dan apa yang kita dapat. Jom ikuti perkembangan belanjawan bersama Kelantan FM pada tarikhnya esok 9 Oktober bermula pukul 3 petang. Dan selepas daripada tu, start pukul 3.30 minit petang, langsung pembentangan Belanja Wei 2027. Dan alik petik pun ada lagi, start pukul 9.30 petik, dalam kecek kira Belanja Wei 2027. Jadi yang mana-mana free ataupun boleh-boleh bawa kereta, kau boleh dengar menerusi, kalau di pencawai kami di Wakaf Cik Yeh ni, boleh dengar menerusi frekuensi 102.10 Hz. Kalau radio rosak ke, tak berapa nak bunyi ke, ataupun radio lama ke, dok, nak boleh kau beli, tak tahu lagi bila gaji nak masuk, nambah lagi ni Nuha, gano ni, $10 tak tahu kau satu ni, gano tak perlu risau, sebabnya lo ni kecanggih, muat turun je aplikasi RTM Klik, duduk mana halo pun boleh dengar, dan boleh tahulah gapo dia yang akan disampaikan untuk Belanja Wei 2027 pada besok hari. Dan kita semua mungkin harap ke semoga ada banyak manfaat, kelebihan dan juga peruntukan untuk rakyat dan juga untuk semua-semualah. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua pada besok hari. Okey, baik. Nuha nak ajak anda semua untuk kita nak berhibur dulu dengan persembahan daripada Eja Akim dan Icoy Nadia. Comel rupa. Dek, moga masih lagi muda, masih lagi sihat, masih lagi orang kata macam muda terang-tang-tang, comel lah lagi. Tapi bila ada yang dah meningkat usia, bila dah kulit berkeduk, bila dah tubik dah urak-urak, mungkin comel gupo tu bertukar kepada definisi yang lain deh. Terus layan dulu cerita kita. Oh, ya, Kelate.

0: kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
0: Ha, dengar tu gapo dia yah dengan Nuha duk ngepek tu. Ha, sebabnya Loni ni musim denggi pula dah deh. Dan juga kita pakat beringat belakang lah deh. Kalulah hari cuti macam esok lusa tak pergi mana-mana ko, dok pakat gotong royong tengok cek dalam keadaan luar rumah ko ataupun dalam tempat bilik air kok dalam simpanan tak ada air tu. Kok adalah jentik-jentik membiak. Kadang-kadang kita ni sibuk lajuk dok. Kita tak ada masa nak clear semua benda tu dok. Dan kalau hari cuti tu kalau boleh ambil lah masa lebih kurang 15 minit ko dok bersih-bersih gapo-gapo air-air yang bertakung ko. Sebabnya kalaulah kita ni terkena gigitan nyamuk denggi ni memang sangat-sangat ambil masa untuk kita nak pulih mula dok. Lagi-lagi kalau yang terkena tu golongan kanak-kanak ataupun golongan yang berisiko. Nuha pun ada dengar juga orang-orang ya. Contohnya kalau orang ni kena denggi, nyamuk hok mai ketik orang ni, lepas tu kiranya macam dan orang ni pun nyamuk lain pulak mai ketik dia, lepas tu ketik pulak kita. Kita pun boleh kena juga denggi, dok. Masa itulah barulah kita tenana nak cari sup ketan nipoh lah, lepas tu nak cari air jambu merah lah. Dok, kita pakat beringat lah sama-sama kita. Sebabnya kadang-kadang benda yang kita rasa tak penting ni lah tiba-tiba kena ke alik kita. Kalau kena ke jirat tepi rumah, ke sain tempat hijau, kita tak serah mana lagi, tak serah naling lagi. Mungkinlah kita boleh macam kena denggi teruk tu, kita tak serah naling mana lagi. Tapi kalaulah terpalik ataupun diberikan ujian dalam ahli keluarga kita yang kena, barulah kita serah macam naling, rasa macam buntu, tak tahu nak buat gapo dah deh. Jadi kalaulah yang mana cuti esok tu, ambil lah masa berkelapang ye, cuci-cuci depan-depan rumah ko, bela-bela nyaku-nyaku ko dok. Penting jugalah sebenarnya untuk kita jaga kebersihan. Dalam Islam pun anjurkan untuk kita sama-sama menjaga kebersihan antara satu sama lain. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Rasa macam semetar je Nuha duk bobe-bobe depan copong ni. Nak masuk pukul 11 dah eh. Deh, tapi sebelum tu, kukuk mana kita nak berhibur dulu dengan persembahan daripada Jago Anak Limbak. Kene Kodemo Berjua. Dan seterusnya daripada Zek Zakwan, Terikat Janji. Terus layar dulu cekok cerita kita oleh Klate.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Baik, kembali semula bersama Nuha untuk jam yang terakhir. Biasanya untuk jam yang terakhir ni, Nuha akan perdengarkan kepada anda semua lagu malam-malam segar, lagu 80-90. Di mana lagu tu kalau orang dengar semeta pun, orang boleh ingat dah lirik dia. Siapa kesuk, siapa habis. Nak royaknya the power of lagu-lagu lama ni, jagalah kalau orang tak ingat dia punya lirik. Sebab di sebalik lirik dia ni, banyak pengajaran ataupun cerita-cerita yang di mana mengimbau kembali zaman-zaman di mana kita mungkin ada antara mak ayah ataupun kakak ataupun abang kita pernah lalui. Dok, lagu-lagu lama ni sebenarnya belum ada lagi boleh ditandingi dengan kalau kita nak compare dengan lagu baru. Tapi sebenarnya masing-masing ada daya tariknya sendiri. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi dengar ke Kelantan FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada rakan setia pendengar kita di live TikTok daripada Muhammad Faizal Arifin. Sedap mata tengok DJ Nuha ni. Sedap mata deh. Adalah sedap mata mungkin sebab ke penapis daripada filter ni. Kalau tengok depan-depan takut terkejut sahaja. Baik, seterusnya daripada Pok Cik Alim, orang muda celoteh petoh molek, masih lagi belajar. Thank you Muhammad Afiq. Saya kalau rindu kau kapung, saya akan dengar Kelantan FM. How to bau kemah keming tak goget. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada malam ini dari persembahan daripada UKIS. Pahit akan manis akhirnya. Dok, mula-mula kita nak tunggu ataupun nak terima suratan tak ada tu payah juga. Oh, kita mungkin teriak, balor, macam apa, apa habis, apa habis gelo, ada orang yang kedua. Tapi ngelah-ngelah baik, molek-molek deh. Tapi baik-baik pun baik, lebih kurang gitulah deh. Baik, terima kasih juga yang masih lagi dengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya ada lagu daripada Sonia BMG, Benci Kusangka Sayang. Terus layan dulu cekok cikita kita. Okey, Kelantan.

0: Baik, mungkin ada waktu ni
1: hok mana kita tengah terlalu nak suka untuk
0: tepuk-tepuk bata dah deh. Nak tidur dah ni duha, moga esok guling batin nak hijau pula. Tapi tak apalah, hok mana nak hijau esok tu nak jaga tak molek mana dok. Moga kalau kita tidur lewat ni kita nak fokus nanti untuk hijau payo. Jadi sambil-sambil tu Nuha nak baca jugalah ada ucapan daripada salah seorang rakan pendengar setia Kelantan FM. Ini kiriman daripada Muhammad Fakrul bin Zain, AD Servis Kelantan. Ucapan ini ditujukan khas buat isteri tercinta Puan Mariani dan tak lupa buat anak-anak tersayang yang kini masih belajar di Bunuk Payung. Dan tak lupa juga buat bos Yus Hazizi yang dihormati dan disayangi selalu hendaknya. Dan tak lupa juga buat jemaah surau Al-Muhasinin yang mendengar Kelantan FM dan kawan-kawan yang mengenali saya. Pesanan ringkas daripada saya, berhati-hati semasa menjalankan kerja. Jaga diri dan jaga keselamatan awam. Safety first, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi selalu. Dan juga semoga yang memberi kiriman ini dipermudahkan segala hal. Dan baik, kita nak berhibur lagi dengan persembahan seterusnya.
2: Cita gapo ni, cita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cita-cita, okey, Kelantan.
4: Cikok, kan? Kumah, kita sayang.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM, kemas.
2: Assalamualaikum, saya Azim daripada Ketai. Saya minat sungguh Kelantan FM, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga pelak malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, kenapa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu, kita mampu 5 ayat, awak 5 ayat. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.
1: Okey, baik. Mungkin ada yang waktu ini di mana dalam keadaan gundah gulana ataupun dalam keadaan masalah dan rasa macam seolah-olah tak ada solusi untuk keluar. Dan mungkin ada yang di mana mereka dalam melalui fasa perpisahan ataupun berteman sepi.

0: Kalau tak dengar Kelantan FM, ternyakuk boh. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Ya, yeah, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, sekarang ini pukul 11.41 minit tengah malam dan mungkinlah ada waktu ini yang mana ada antara kalangan kita yang masih lagi berada duduk dalam kereta. Kadang-kadang bila kita kecek duduk kereta ni ke, kereta lah antara salah satu tempat yang terbaik untuk kita nak luah ke masalah, untuk kita nak berjerit tangis ataupun tempat untuk kita meletak ke segala emosi kita yang bercampur baur itu deh. Ha, kereta lah yang menyaksikan di mana kita pernah menangis untuk kegagalan, menangis atas kekecewaan dan pengharapan pada seseorang. Itulah bila kita terlalu mengharap ke cinta ataupun kasih sayang daripada seseorang ni tapi dibalas dengan pengkhianatan, sakit juga deh, sakit tak terperi. Sebab itulah adanya pepatah, kalau kita berharap dekat orang, okay? Umpama macam kita menggenggam pasir. Kalau kita menggenggam terlalu kuat, perlahan-lahan pasir halu-halu ni akan keluar slow-slow melalui genggaman kita. Tapi kalau kita pegang pasir tu bobo nak pergi, bobo nak genggam, dia akan keluar juga. Tapi dia tidak akan keluar deras seperti kita pegang secara kuat. Jadi fikir ke macam mana tu, Nuha? Baik, ada pendengar kita di live TikTok Kelantan FM daripada Sidik. Minta lagu Satu Saling Merindu. Boleh ke? Boleh. Lepas lagu Aku Tak Akan Bersuara, Naik Ardila. Kadang-kadang kita pilih untuk tidak bersuara. Kalau sebab kita tahu, kalau kita bersuara, lebih banyak lagi reaksi yang menyakitkan dan mungkin jawapan yang kita terima itu boleh membuat ke hati kita terluka. Baik, kita nak layan dulu. Ini persembahan daripada Naik Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Terus layan dulu cekok cerita kita, okay, Kelate.

0: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Ya, benar sekali. Jadi yang mana yang jadi mangsa buli ke ataupun rasa macam tak yakin nak speak out, nak royak. Jangan takut lo ni. Sebab lo ni banyak dah tempat-tempat dan juga kita kata ke untuk kita nak berunding ataupun tempat untuk kita merujuk masalah yang berkaitan dengan pelajar-pelajar ataupun sesiapa sahaja yang dibuli. Jadi jangan sesekali kita takut bersuara. Dan sebagai ibu bapa juga, kita kena bagi penegasan juga kepada anak-anak yang ialah sesetengah kelakuan mereka ni sebenarnya bergantung kepada dengan siapa mereka berkawan dan juga dengan kita kena pantau juga apa yang mereka tonton dan tengok di telefon mereka. Biarlah anak suruh macam serabut ko, mama semua tengok telefon orang apa lah orang besar dah. Jangan takut dengan anak. Kita sebagai ibu bapa, kita yang kena menakutkan anak-anak supaya tidaklah berlakunya perkara yang tidak diingini seperti yang berlegar setiap hari lor ni. Itu yang paling kita risaukan. Baik lor ni, pukul 11.55 minit malam. Berbaki 5 minit lagi kita akan menjengah masuk ke pukul 12 tengah malam. Rasa macam semetar je bersama dengan pendengar sekalian. Dan terima kasih juga lah yang mana masih lagi dengar ke Kelantan FM di mana sahaja anda berada melalui frekuensi kalau di pencawang kami 102.9 dan kalau di Bukit Bakar 97.3 ataupun yang mana layan Kelantan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, Nuha pun nak mengundurkan diri dulu. Minta maaf lah kalau sepanjang Nuha duk bobe di Chopo ni kalau ada terguris kata ataupun terasa di hati, minta maaf dipinta. Sedangkan lidah lagi tergigit. Baik, kita berjumpa kembali untuk hari Sabtu ni dalam segmen Guralik. Aduh, sombong. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okay? Dan juga esok pun Nuha kena mai hijau juga sebab kena settlekan beberapa urusan sempena belanjawan esok hari dah ni. Jadi jangan lupalah ikuti belanjawan yang akan dibentangkan pada besok hari pukul 3 rasanya. Jangan lupa juga untuk sentiasa dan somo-somo layar Kelantan FM ada somo daripada pagi sehingga ke tengah malam. Baik, dengan ini Nuha undur diri dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi afata alaina ni'am wa razaqana minal halal wat tayyibat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tuakhidna إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahim, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Ha, kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: burung hantu. Nasional FM.
1: Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Ivy.
5: Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalai Michael Jackson tadi kan? Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir, Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira serongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelang kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apa pun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okey? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS. Katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan. Sejuk sikit malam ni, tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam dan juga geng burung hantu. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida? Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit di

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di langit ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di langit ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke langit ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit. Menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda game burung hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahayah. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Harian Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: FM.
1: Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi semua, nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ni membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

0: be May.
1: It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari Lena. Terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon. Assalamualaikum. Tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kem Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data? Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kuala Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH. Layan geng burung hantu 12 hingga 6 bertemankan National FM sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan. Pujam celik dah penghujung minggu dah. Nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay. Kita juga ada Nilela ke NLela ni? NLela lah ya. Kalau salah minta maaf katanya. Sekarang Mira pemenang DJ Malam GBH. Belum pasti lagi. InsyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH. Tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya. Salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis. Pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalu manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacus kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hair. Macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni? Filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okey. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Amat II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik layang kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okey, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam.

0: Time.
1: Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Gang Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Gang Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Ismail.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ان شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar juga kita mengaku nikmat mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semuliakan yang dihormati Tuan Nazir dan Imam Ayatang Kuasa, ibu-ibu ayah-ayah, sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu untuk semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insyaallah, ni lah ambil ni subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla' al-mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, muka surah 54 tu belah kiri, annalika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita, kalau mantapnya iman subhanallah boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya buat ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Taala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa dia sangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, banyak rezeki serah kat Tuhan, insya-Allah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Bagi di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair, fujaatil syarr. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Islam. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita hari ini menerusi Gu Pagi edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Azini temani anda untuk pagi ini. Dan tadi sudah pun kedengaran azan yang berkumandang di Zon 1 Negeri Kelantan, iaitu pada pukul 5.50 minit pagi. Zon 2, 5.51 dan juga Zon Besut, 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat seketika nanti. Okey, baik, jom kita nak berhibur dulu seketika dengan lagu-lagu kerohanian. Dan 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam bertajuk Sedekah Untuk Mudahkan Hidup. Dan kembali selepas itu, saya akan menemani anda dan seperti biasalah untuk kita bukakan ruangan ucapan kepada rakan-rakan sahabat kita semua. Baik, kita berhibur dulu seketika di Kelantan FM. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kelantan FM.
1: Mana cua?
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua, ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Ya, berjoget jangan tak sudah. Lagu dah persembahan daripada JJ, 6.43 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada pagi ini, edisi hari Jumaat, 9 Oktober 2026. Bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, macam biasa kita nak bersama dengan rakan sahabat kita di talian sekarang ini, 0974338 dan juga 7488630. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, Pak Ni, Pak Ma, apa khabar?
1: Ya,
0: sihat Pak
1: ya?
0: Ya,
1: sihat alhamdulillah sekarang.
0: Alhamdulillah. Hari ni tak ke mana-mana ke?
1: Hari ni nak gitu bit makan di luar, di apa? Nasi ikan bakar di kampung pelaburangan, di kampung Digi East.
0: Oh, jadi.
1: Oh.
0: Okey, baik. Salam pagi untuk siapa tu, Pak Ma? Silakan. Okay,
1: terima kasih yang tahun sekali buat yang Pak Aziz di kontinu panggil dan teman bertugas. Buat Pak Ya, Posuli yang sudah baca.
0: Okey.
1: Kasu baca. Nipo. Posulmi Pasir Putih. Pak Men Seribu. Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Katan FM, terutama di Sri dan juga Pak Tih Jadi. Kami ucapkan semoga happy sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Besut membuka segmen pagi ini. Lagi di talian sekarang. Halo, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, selamat JD.
0: Waalaikumsalam. Ni orang jauh ya.
2: Apa khabar JD?
0: Sehat-sehat alhamdulillah, Abang Fadil.
2: Ya, okey.
0: Baik. Salam pagi untuk siapa tu, Abang Fadil?
2: Okey, terima kasih JD ya. Terima kasih Abang JD ya, jam tugas sudah pagi ni. Semua yang berhenti anda jam 10 sekarang. Dan moga sehat lah, selalu nak jalan Abang JD tu.
0: Ya.
2: Ya, dan sebenarnya buat Kak Su dibacuk. Kak Ma dan Madin di Melor. Dan Umi yang buah gunung, Mas Puluh kat Bayung. Dan pada juga pada Rahim di tempat, Pak Lang di Kota Baru, Pak Yau di Bacuk, di Kampung Rusa, Kak Sendi di Bacuk, dan Usman Kubai Pulau Pinang, Ajah Liga Surat Latan, Zahir Sium Sanggedah, Rupi Ahmad di Segamat, Mawang Ismail di Seluang, pada juga pada Pak Mat Besut tadi, dan terima dan Allah.
0: Batuk pula. Ha, ada orang sebut.
2: Yalah.
0: Ya.
2: Taulah.
0: Baik.
2: Dan pada semualah apa tadi cakap selamat pagi.
0: Okey, terima kasih Bapak Adi.
2: Izin ya.
0: Ya. Okay. Baik.
2: Sekarang.
0: Alright, lagi di kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Salam selamat pagi, selamat bertugas Didi. Sihat sentiasalah dalam menjalankan tugas pagi ini. Jumaat, di hari Jumaat, Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga kalian semua sihat dan dalam rahmat Allah selalu. Di hari Jumaat yang penuh barakah daripada Umi Habibah Gunung. Lagi daripada Kak Ayah Habib Awir. Selamat pagi Zidi dan semua sayang sahabat peminat setia Kelantan FM, tak kira duduk mana, semoga sihat semuanya pagi ni. Hok mana diuji dengan sakit, semoga cepat sembuh daripada Kak Yah Habib Awir, insyaAllah. Kita doakan semoga mereka dipermudahkanlah segala urusan buat mereka yang diuji dengan masalah kesihatan. Kita dengar lagu dulu persembahan daripada Dekni Dusunnya, Ular Ketik Kaki. Itu mimpi semalam. Anda mimpi apa semalam agaknya? Mimpi jadi kaya. Ada mimpi, mimpinya menjadi kenyataan. Mimpi dalam mimpi. Okey, dan juga mimpi, sekadar mimpi sajalah, ya. Layan dulu di Gu Pagi.

0: itu mimpi untuk orang yang bujang lah. Mimpi nak boleh laki, mimpi nak boleh suami, mimpi nak boleh isteri. Apa pun kita doakan buat mereka yang sedang mencari jodoh, dipertemukanlah jodoh yang baik-baik pagi-pagi ni ya. Angkat tangan tanda doa supaya kita dapat bertemu dengan seseorang yang boleh membahagiakan diri kita, memahami kita. Begitu. Baik, ada lagi pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Syima, apa khabar?
1: Sehat. Di sini
0: sehat ke? Alhamdulillah, sihat seadanya. Baik. Salam pagi tu siapa tu, Kak Syima?
1: Selamat pagi. Selamat pagi pada Zidi, selamat bertugas.
0: Ya. Yeah.
1: Juga selamat pagi kepada Kak Lon, Kak Cik, Kak Sukanu, Kak Cik, Kak Sukalanah, Kak Roh. Dan kepada Cik Usulabok. Dan kepada Kak Lon ni, Kak Syima Kima Kak Lon ni, ada Pak Arwah ni.
0: Okey.
1: Dengan Kak Cik, selamat jumpa sana lah. Daripada semualah peminat-peminat setia kata FN, di mana saja mereka ada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syima. Lagi ada kiriman daripada siapa ni? Rupiah Ahmad dari Segamat Johor. Katanya tuju kepada Obat Osman, Nambah Fadil, apa ni, Jumari, Kak Mawar Ismail, Adini Osman Keluang Johor, Linda Sarawak. Ucapan selamat pagi lah semua pendengar setia Kelantan FM. Lagi daripada siapa lagi? Okey, baik. Hai Zidi buat semua pendengar Kelantan FM.

situ bersama dengan Zidi lah, okay? Dan apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang setia menemani, yang setia dengarkan kami bermula awal pagi ini sampailah ke tengah malam nanti, okay? Menerusi frekuensinya 102.9, yang mana berada di sekitar di luar Kelantan juga boleh dengarkan menerusi RTM Click. Boleh buat turun secara percuma sahaja. Okey, terima kasih yang bagi ucapan, yang minta sempat tu minta maaf lah ya. Okey, yang tak sempat saya nak terima panggilan, minta maaf. Nanti insyaAllah kita terima lagi pukul 8 pagi nanti, okey? Kita tunggu apa persoalan yang akan saya kemukakan nanti, okey? Dan pukul 9 nanti insyaAllah ada tetamu yang akan hadir untuk berkongsikan berkaitan dengan Hari Sukan Negara yang berlangsung di negeri Kelantan pada esok hari. Apa ceritanya? Jom kita dengarkan pukul 9.30 pagi nanti, okey? Senyum dulu pagi ini. Senyum yang murah rezeki. Senyum yang menawan. Senyum yang menambat hati. Good pagi, Kelantan FM. Ada semua.

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

Gu pagi, gu kita belakang 7.18 minit pagi. Dan seperti biasalah, saya selalunya kalau pagi-pagi ni saya nak kongsikan antara paparan akhbar yang dipaparkan untuk hari ini, edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026. Antaranya berita yang menarik, yang mana jerbu, ini kes jerbu di sekolah di 5 negeri, KL, Putrajaya ditutup hari ini. Semua sekolah agama Selian Jaiz ditutup juga mulai hari ini. Dan seterusnya, institusi pendidikan Islam Selian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan juga diarahkan tutup bermula hari ini berikutan jerbu yang melanda negara. Okey, itu berkaitan dengan jerbu. Dan semua sekolah di Negeri Sembilan ditutup hari inilah. Ini berita semalam. Artinya jerbu semua sekolah di Negeri Sembilan ditutup. Lagi, nahas tiga beranak Allahyarham Cikgu Nur Awalisa disifatkan guru yang berdedikasi. Ini yang berlaku di Tanjung Karang, yang mana Allahyarham Nora Walisa Mat Talpi yang maut dalam nahas dua kenderaan di Jalan Raja Muda Musa menghala ke Tanjung Karang, disifatkan guru yang berdedikasi dan juga komited dalam tugas. Okey. Lagi, tiga beradik yang berlakunya kemalangan semalam dikebumikan dalam satu liang lahat. Tiga beradik yang maut dalam kemalangan membabitkan motosikal dan juga lori di Jalan Parit Haji Sirat selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Haji Siraj malam tadi. Okey. Salam takziahlah untuk keluarga kita ucapkan. Namun apakan daya, ya. Tragedi hanya jerbu saja, makin penglihatannya tidak nampak. Okey. Lagi, ini PRN Melaka dan seterusnya berkaitan dengan insiden tembakan babit anggota polis berhampiran Zoo Johor, orang awam cedera. Ini satu kejadian tembakan berlaku di Jalan Gertak Merah berhampiran Zoo Johor dengan terdapat orang awam dilaporkan cedera. Okey. Lagi, saya nak cari berita-berita menarik lah. Alright, jadi itu antaranya berita-berita yang dipaparkan untuk hari ini. Banyak lagi kes-kes lain yang juga turut berlaku. Ini pula terputus hubungan sejak September. Ibu terkejut mayat anak ditemui dalam semak. Ini berlaku di Alustar. Mayat seorang remaja dipercayai mangsa bunuh dengan kesan cedera pada bahagian muka serta kepala ditemui dalam semak berhampiran Jalan Havard di Gurun Sungai Petani. Okey, dan seterusnya di Melaka juga, miliki 522.82 gram kanabis bekas kelindan lori dipenjara 7 tahun 10 sebatan. Seorang bekas kelindan lori dihukum penjara 7 tahun 4 bulan dan 10 sebatan oleh Mahkamah Tinggi Aikroh selepas mengaku bersalah memiliki 522.82 gram kanabis 3 tahun lalu. Seterusnya, lagi ini berita di Kota Baru, yang ni parah, ditikam suami. Jururawat pernah buat laporan polis dakwa diugut bunuh di kampung kampung suaminya, di rumah mereka di kampung Panan Lepai dekat Kadok. Pernah buat laporan polis pada Ogos mendakwa diugut bunuh oleh lelaki itu. Okey, salam takziah juga diucapkan kepada seorang jururawat yang berkhidmat untuk negara kita. Okey. Baiklah, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Mimi Fly, Temberang. Dan selepas ini, lagu persembahan daripada Pak Sel dan juga Wani Abedudo, adik janda, untuk hiburan pagi anda di Gu Pagi Kelate FM.

Baik, good pagi Kelantan FM. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta. Bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jiran-jiran kita ditimpa musibah. Jiran adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada kamu, Jemi Tablier, yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

aku nak oya ni. Ambil belako. Ambil belako sorot tok soge. Aku nak bui belako. Aku nak bui belako. Anu muki aku. Aku mau sedak aku bui ni sae oyo aku main-main. Aku mau hot bagi sedak ni. Muke kermo go mugo sae. Wa mali mekoh pak mai bab tanu cuci sae. Mungkin ni sae mudo dekat dekat. Mengambil lah kaku sekotok.

0: lakuh kaki kan boleh. Wah kamu hok baik, hok comel, hok sahu, hok peri, hok tak kena bayar. Ha ha ha ha. Ha lah weh. Aku ni orang okay, tahu pelakon nama tak weh. Aku nak tahu. Ha, di kamu tunggu lu sama. Wah kamu ni ada siap kau. Ha, tunggu lu sama weh. Ha, benda gitu jadi tanya tau weh. Wah kamu ni tau weh banyak do'oh na usia dia. Lain, moya kau tau weh lu. Kalau tau weh nak tahu ga wah kamu ni tau weh. Molek sangat lah kita makan no ya bui. Pertamanya, wah kamu ni merupakan super cerak no ya bui. Molek lah kutuk kita nak melacakan percenoan ni kena kaya. Yang kedua pula, kermo ni dia rasa manis dengan kandungan perut salsa. Hak baik di tubuh kita. Maksudnya, wah kermo ni boleh mengawal gula dalam darah. Yang ketiganya dengar ni, kermo ni juga mengandungi antioksida. Hak boleh nak cegah penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat pula, dia molehlah untuk daya ingatan kita ni. Amo ni ke, nak rakyat semua ke makan hukumu banyak demikian ni. Ah, kena rakyat tak kena mengata gitu. Aku ni makan hukumu juga saya. Cuma aku letih nak rakyat. Selalu ke, aku boleh rakyat belakang. Gapa-gapa pun, orang tanya sungguh pakai buah. Yalah lah sama dengan masak. Masuk radio ni ada tu mulu sama lah. Mulu sama lah. Pada dia? Sama lah ke sama ni. Kejap kawan lah.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya, Hafiz, tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
3: Sedap, sedap, sedap nikmatnya.
4: FM, penuhi cita rasa anda.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu pagi, gu kita belakang. Aktifkan diri, itu berkaitan dengan kesihatan kita lah. Okey, sebut pasal kesihatan ni, ada satu lagi cara untuk menjaga kesihatan tentang cacing dalam badan kita. Okey, kadang tu kita tak tahu cacing ada dalam tu perut kita ni. Terutamanya kanak-kanak dan juga orang dewasa pun ada juga cacing. Itulah kita dinasihatkan ambil ubat cacing, bukan sekadar untuk kanak-kanak sahaja. Orang dewasa pun kena ambil juga untuk makan ubat cacing. Kadang-kadang tu kita tak tahu cacing dalam perut kita ni macam mana. Kebanyakannya kemungkinan cacing gelang yang panjangnya mungkin boleh capai ke 24 cm. Cacing 24 cm ni dalam usus. Okey, yang ni satu kisah ni dalam sebuah dalam tracks menarik perhatian ramai apabila seorang petugas makmal diagnostik menunjukkan penemuan spesimen cacing sepanjang 24 cm. Menurut perkongsian tersebut, sudah lebih belasan tahun beliau tidak menemui spesimen sebesar ini. Berdasarkan rupa dan saiznya, cacing tersebut menyerupai cacing gelang atau Acaris lumbricot. Mutakti sebut ni. Bagaimanapun, pengesahan spesies memerlukan pemeriksaan makmal. Jadi bagaimana cacing ini boleh menjadi sebesar ni? Cacing gelang betina dewasa boleh mencapai sekitar 20 hingga 35 cm. Lebih mengejutkan lagi, manusia boleh dijangkiti tanpa menyedari kehadirannya. Jangkitan ini bermula apabila seseorang tertelan telur cacing yang mencemari makanan, air ataupun tangan. Telur tersebut menetas dalam usus, larvanya kemudian melalui beberapa peringkat perkembangan, termasuklah berhijrah melalui paru-paru sebelum kembali ke usus dan menjadi cacing dewasa. Jadi adakah kita akan rasa cacing itu bergerak dalam perut? Tak semestinya lah. Ramai individu yang dijangkiti tidak mengalami sebarang gejala. Namun jangkitan boleh menyebabkan sakit dan juga ketidakselesaan perut, loya dan muntah, gangguan pemakanan serta tumbesaran kanak-kanak, usus tersumbat sekiranya terdapat terlalu banyak cacing. Jadi dalam keadaan tertentu, cacing dewasa ni juga boleh memasuki saluran empedu dan juga menyebabkan komplikasi serius. Jadi cara nak eloknya, amalkan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan juga selepas menggunakan tandas, basuh sayur serta buah dengan sempurnalah. Gunakan air minuman yang selamat dan pastikan sistem sanitasi berada dalam keadaan baik. Okey, jadi jangkitan cacing gelang ini boleh dirawat menggunakan ubat antiparasit seperti albendazole ataupun mebendazole selepas penilaian sesuai. Okey, jadi itulah seperti mana saya maklumkan tadi, dapatkan ubat itu selama ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, boleh dapatkan di farmasi yang berdekatan dan juga yang berdaftar lah. Okey. Jadi apapun, kita sepakat-pakat jagalah kesihatan kita supaya sentiasa hidup sihat sentiasa.